Kita beralih ke chart Sikat 12 on Trading Indonesia. Kira-kira ada apa aja ya di chart Indonesia kali ini? Apalagi viralnya Indonesia tuh benar-benar cepet banget ya peralihannya, setiap minggu, setiap bulan tuh ada selalu yang viral dan trending baru. Liodra dengan Teganya Kau, guys, setelah 10 minggu ada di chart Sikat 12 on Trending, minggu ini harus keluar, tapi penggantinya bestinya sendiri. Nih dia nih. Padahal baru rilis Visualizer di YouTube, tapi lagu ini udah trending parah dan udah mencapai 1 juta views lebih, kawan. Tiara Andini dengan single terbarunya Tulang dan Nadi masih seputar tentang ciri khas melonya Tiara Andini yang kini kembali dibawa dengan husky-nya. Tulang dan Nadi, Tiara Andini as newcomer di nomor

dengan konsep pop cheerful yang kemudian membuat orang-orang pas denger tuh, ih, ini lagunya zaman-zaman era 2000-an awal dulu gak sih? City pop yang gembira, riang, menggambarkan perasaan wanita tuh yang berbunga-bunga dan indah gitu. Setuju gak kalau city pop kayaknya perlu kembali lagi di 2026 ini? Dimulai dari Ainun Aisyah kayaknya ya guys, dengan Naksir.

Jangan terlalu posesif yang dulu dinyanyikan Naif itu kan benar-benar meaningful ya. Tapi dengan sekarang diubah ya, maksudnya diperbarui.

lah gitu, didaur ulang oleh The Lantis, kayak konsep posesif yang maknanya dulu dinyanyikan Naif tuh bener-bener berubah loh, Kang Warasika. Setuju gak? Aku boga di Rolling Stones Indonesia, jangan terlalu posesif, yang kali ini dibawakan oleh Lantis ini kayak lebih fun, kemudian juga lebih chill, kayak gak ada arti atau makna tersirat yang dalam gitu. Lebih ringan aja bawaannya, gak berat. Setuju gak? The Lantis dengan jangan terlalu posesif di nomor 10.

0: sehidup semati.
1: Aku harus perginya Ari Lesmana featuring Wisnu Santika. Kali ini harus pergi ke nomor 9. Apakah minggu depan lagu ini benar-benar harus pergi atau masih bertahan, guys? Wisnu Santika kabarnya mau ada penampilan spesial tunggal loh, guys. Wah, apa enggak pada ajojing semua tuh orang-orang ya. Wisnu Santika kan dropnya asik banget tuh. Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi nomor 9.

Tempat peringkat minggu ini kita punya The One in R&B Song This Year, Adrian Olive with 2001 kali. Videonya dia tampil di RT-nya, dia viral loh Kang Warasika. I mean sekelas Adrian Khalif mau tampil di panggung RT-nya, dia kan berarti bener-bener se-humble itu gak sih? Aku aja gak pernah tampil. Tapi Adrian Khalif videonya waktu dia tampil di RT tempat tinggalnya rame di media sosial loh Kang Warasika. Adrian Khalif 2001 kali, sayangnya lagu ini turun 4 peringkat loh Kang Warasika.

Ini kan lagi musim ospek ya, lagi musim PKKMB universitas. Hampir seluruh tim universitas di seluruh Indonesia bikin konsep videonya pakai lagu apa? Ini lagunya Astaga Bercanda yang masih benar-benar duar terus ngejit, melejit naik ke atas sama Rasika. Bener deh, buka konten akun PKKMB Universitas, pasti ada konten pakai Astaga Bercandanya Akbar Shelay dan juga Mingse alias Bunga Reza ini. Seasik itu emang lagu ini Astaga Bercanda.

Masih di Rasika 12 on trending ya guys. Kita sampai di chart Indonesia nomor 6 loh. Jadi masih ada nomor-nomor selanjutnya. Jangan kemana-mana ya guys. Ada Yuda Prasya di 105,6 FM Rasika USA. Rasika 12 on trending Indonesia nomor 6. Romaria 24/7.

Lah menurut Ngawar Rasika, mantan atau kenangan-kenangan dulu tuh perlu diinget-inget lagi enggak? Kalau enggak perlu diinget lagi ya udah anggap aja ngeblur kayak lagunya Sal Priadi ini. Ketika kita mau melihat momen-momen di belakang, enggak perlulah ya, anggap aja itu ngeblur semua. Jadi ya mending kita fokus ke momen-momen ke depan aja daripada lihat ke belakang. Asik, Sal Priadi dengan foto

Kita menuju ke Viral of the Week untuk Rasika 12 on Trending Indonesia. Bulan Agustus ini kita dilanda banyak sekali hal ya kawan Rasika, seperti bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian belum selesai bulan Agustus kawan Rasika, kita sudah disuguhkan dengan bencana kebakaran hutan dan lahan yang melanda hampir seluruh wilayah Pulau Kalimantan. Tanggapan, kritik, saran, serta masukan dari berbagai pihak masyarakat ke pemangku kebijakan agar hal tersebut dapat diantisipasi dan tidak terulang kembali terus disampaikan di momen yang tepat ya, istilahnya di bulan Agustus ini kawan Rasika. Semoga saudara-saudara kita yang terkena bencana musibah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga di Kalimantan bisa diberikan kemudahan ya, dan bisa menjalani kegiatan dan aktivitasnya dengan sehat meski belum sepenuhnya pulih. Lagu ini merupakan gambaran bentuk protes dari berbagai hal kenapa bisa terjadi di negeri ini. Dari Face Kamar Rasika dengan Berselancar Atau Kami Belum Tentu di Viral of the Week, Rasika 12 on Trending Indonesia.

Wah, ternyata Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Matinya turun 2 peringkat di nomor 4 kawan. Aku perkirakan lagu ini juga at least akan ada di posisi 2 atau 1 kawan Rasika. Tapi ternyata di posisi 2-nya cuma 1 minggu aja. Selena Grace, gimana kapan pulang ke Semarang? Ke Rasika dong. Aku udah WA labelnya Sony Music tapi belum dibales. Selena biar mampir gitu ke Semarang kan, dia orang Semarang. Sumpah Mati, Selena Grace dan Andi Rianto nomor 4.

Emang Tulus nih luar biasa kekuatannya ya. Sekali lagi ini tuh belum video klip loh. Masih visualizer di YouTube. Tapi viewsnya Kawan Raska tahu sekarang udah berapa? Terakhir sih minggu lalu ini ya Kawan Raska udah 13 juta ya. Sekarang Kawan Raska mau tahu udah berapa? 34 juta views untuk sekelas official visualizer video di YouTube guys. Tulus Teh Hijau dengan the power of 34 juta views dengan official visualizer-nya.

Posisi satu minggu lalu turun di nomor 2 guys, Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Padahal di Instagram lagu ini lagi in banget loh. Aku buka di trending song yang di Instagram, lagu ini lagi ada di jajaran atas nih, kayak 5-4-3 gitu-gitu kan Warasika. Tapi digeser sama siapa minggu ini Samuel Cipta dengan Jagat Rasanya kok bisa di nomor 2?

Pantes digesernya sama Naikila dengan main-main gue ya. Wes kalau gitu nomor 1 minggu ini we have Naikila dengan kamu itu main-main gue. MMG-nya Naikila ini istilahnya 11-12 sama Astaga Bercanda Ngawarasika. Level viralnya parah kacau banget Ngawarasika termasuk di lagu Naikila ini. Apalagi sampai dibikinin konten-konten konsep di TikTok kan wah udah dijamin viralnya gak ketulungan. Naikila dengan My Mind Gue alias MMG di nomor 1 untuk Rasika 12 on Trending Indonesia.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: tehnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

105,6 FM Rasika USA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Apa kabar Anda hari Minggu pagi 23 Agustus 2026? Sudah di mendekati penghujung Agustus ya kawan-kawan. Ini sudah di Agustus, berarti sudah di pekan terakhir ya di bulan Agustus. Apakah masih ada banyak kegiatan di tempat Anda? Untuk acara-acara lomba sepertinya sudah mulai selesai ya. Sudah ada tirakatan juga sudah dilewati. Kemudian pesta pora menyambut kemerdekaan juga sudah selesai.

0: bencana. Jadi banyak event nasional yang juga tidak nasional, lokal begitu ya, banyak yang di cancel karena itu tadi, untuk turut merasakan prihatin begitu dan mengalihkan untuk dananya untuk bantuan, sumbangan dan lain sebagainya pasca bencana. Nah, ada beberapa juga yang masih dalam tahap penanganan ya, masih dicarikan solusinya. Ini untuk bencana kebakaran yang di Kalimantan, ini semakin luas kawan-kawan. Yang di Bromo sudah padam ya, katanya Bromo sudah dibuka lagi, sudah mulai dibuka lagi. Tapi informasinya coba nanti kita pastikan lagi, kita konfirmasi lagi. Nah, untuk di lingkungan kita juga berhati-hati kawan-kawan, waspada terhadap kemungkinan terjadi bencana kebakaran. Misalnya ya, beberapa waktu terakhir ini sering mendengar informasi terkait dengan kebakaran lahan kosong, kemudian kebakaran di kawasan tol dan lain sebagainya. Untuk pagi hari ini, mudah-mudahan mulai pagi ini ya, mudah-mudahan semuanya aman, semuanya lancar, tidak ada lagi bencana-bencana. Kita doa sama-sama kawan-kawan, mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan dan juga perlindungan. Termasuk untuk pagi hari ini yang sedang berencana melakukan perjalanan atau yang saat ini sedang dalam perjalanan ini. Sudah sampai di mana perjalanan Anda? Apakah untuk kondisi lalu lintas pagi hari ini lancar seperti apa yang kita harapkan? Atau ada informasi terkait dengan karnaval. Nah, ini perlu juga untuk disampaikan, perlu di-up kawan-kawan. Karena biasanya kalau event karnaval itu pasti akan ada arak-arakan begitu. Ada jalur mungkin yang tidak bisa dilewati, yang harus dialihkan dan lain sebagainya, yang rekayasa begitu ya. Silakan bisa diinfokan untuk ancang-ancang kawan-kawan Rasika yang pagi ini melakukan perjalanan. Menuju ke arah mana? Menuju ke arah timur. Menuju ke arah timur dari kota Semarang sampai dengan kota Demak pagi hari ini lancar. Yang menuju ke arah Kudus juga lancar. Menuju ke arah Pati juga lancar kawan-kawan. Arah sebaliknya pun sama ya, untuk kawan-kawan yang dari Pati, dari Kudus, dari Demak menuju ke arah Semarang lancar. Kemudian yang di jalur menuju ke arah Demak, menuju ke arah Jepara, pagi hari ini juga lancar, tidak ada kendala kawan-kawan. Arah sebaliknya juga sama. Kemudian kita geser ke jalur timur tengah. Jalur timur tengah di kawasan Karangawen lancar, Gubuk sampai dengan kawasan Purwodadi ini juga lancar ya. Hanya informasinya untuk jalur Gubuk, di kawasan Gubuk untuk jembatan Lusi ya, yang sedang ada pekerjaan kawan-kawan ya. Nah, nanti barangkali ada informasi terkait dengan pengalihan, rekayasa dan lain sebagainya, silakan bisa diinfokan. Dari kota Semarang sekarang menuju ke arah Ungaran sampai dengan Bawen, pagi hari ini jalur konvensional lancar, tidak ada kendala. Kemudian dari Bawen menuju ke arah Ambarawa, Secang, Magelang sampai dengan Muntilan dan juga Jogja juga lancar ya. Kawan-kawan yang menuju Salatiga, menuju Boyolali sampai dengan Solo, untuk pagi hari ini lancar. Jalur alternatif, jalur Kopeng yang menuju ke arah Salatiga dari Magelang atau sebaliknya dari Magelang menuju ke arah Salatiga ya, untuk pagi hari ini masih kondusif kawan-kawan yang biasanya di sekitaran pasar mana? Pasar apa itu namanya di Getasan, untuk pagi hari ini juga lancar, tidak ada kendala kawan-kawan. Oh ya, ini kan dalam rangka libur panjang ya, lagi enggak ding, hari Seninnya masuk ya jadi kecepit day. Oke, ada Pak Wawan pagi hari ini sedang perjalanan ya Pak Wawan ya, sudah keluar tol Ungaran, ini mau mampir sarapan. Selamat menikmati sarapan pagi, memilih sarapan apa pagi hari ini Pak Wawan? Nah, bisa di-share lah ya, untuk kawan-kawan barangkali lagi bingung mau cari sarapan apa, dapat inspirasi dari Pak Wawan, jadi memilih menu sarapan yang sama. Pak Mamat Lubis?
1: Assalamualaikum Mbak, pagi-pagi ketemu.
0: Iya,
1: pas kebetulan lagi jalan pulang dari bandara.
0: Pak Warsito.
1: Tadi lewat Sawah Besar ramai sekali. Warga sedang berjalan karnaval di Sawah Besar. di RW 03 tadi saya lihat juga banyak.

0: Kemudian Mbak, itu ada perbaikan jembatan di bawah flyover tol yang di jalan arteri dekat USM. Nah, itu arteri ya? Ya, arteri. Arteri dekat USM sedang perbaikan jembatan yang ke arah Citarum. Jadi agak ada penyempitan jalan, mohon hati-hati. Tapi belum membuat letak sendatan tadi ketika saya melintas pukul 8 lebih 10. Begitu Mbak V, selamat beraktivitas di hari pekan terakhir. Hari libur.
1: Terima kasih Pak Mamat Lubis. Ya betul, di kawasan ini kawan-kawan bawa jembatan atau bawa flyover ya, itu masih ada pekerjaan untuk kawan-kawan yang menuju ke arah Citarum dan juga sekitarnya. Ini harap bersabar, apakah ada jalur yang lain, nanti bisa disampaikan ya untuk rekomendasi jalur yang lain untuk menghindari ketersendatan pagi hari ini. Pak Warsito, apa kabar? Pak Mamat Lubis, selamat melanjutkan perjalanan ya. Pak Warsito.
2: Halo, selamat pagi Mbak.
1: Selamat pagi Pak Warsito.
2: Semuanya. Mbak V, pagi ini saya mau ke Comal. Ini sudah OTW, sudah lepas dari rumah, masih di sekitar Ungaran. Ini mohon info lalinya. Ini saya lewat konvensional sampai Jatinggaleh. Nanti baru masuk tol, nanti saya keluar di Weleri, terus lewat Pantura sampai di Comal. Bagaimana kondisi lalu lintasnya? Matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
1: Terima kasih Pak Warsito, OTW ke arah Comal ya untuk pagi hari ini ya. Untuk jalur konvensional sudah sampai di Jatinggaleh, lancar, tidak ada kendala. Kemudian nanti masuk tol juga lancar, tidak ada kendala. Berarti ini keluar di mana keluarnya? Keluarnya di Pekalongan ya, tol Pekalongan berarti. Kalau keluar di tol Pekalongan, dari tol Pekalongan menuju ke arah Comalnya lancar, tidak ada kendala kawan-kawan di jalur Pantura ya. Kalau tol Pemalang juga sama, cuman nanti masih harus balik lagi ke arah timur gitu ya, menuju ke arah Comal, jadi agak jauhan. Kayaknya mendingan keluar di Pekalongan deh. Pekalongan ada pekerjaan jalan kah? Oh ada ya. Tapi untuk pagi hari ini tidak menimbulkan ketersendatan. Jadi untuk jalur konvensional dari exit Pekalongan menuju ke arah Comal lancar. Gitu kawan-kawan. Nah, kalau yang di Pantura Barat itu yang sedang ada pekerjaan itu di kawasan Pemalang, pekerjaan jalan mulai dari Waru Rejo, kawasan Waru Rejo sampai dengan di hampir mencapai rumah sakit Prima Medika ya di Pemalang. Atau simpulnya ada di kawasan Tugu, Tugu perbatasan Kabupaten Pemalang, atau di Pelawangan ya kawan-kawan, di kawasan Pelawangan. Gitu untuk yang pagi hari ini, nanti akan melintas di Pantura Barat khususnya di kawasan Pemalang ya. Silahkan bisa bersiap-siap dengan ketersendatan pagi hari ini di kawasan Pemalang mulai dari simpulnya di Tugu Perbatasan. Gitu kawan-kawan. Kalau mau melanjutkan ke arah barat lewat jalur tol itu lancar sekali untuk pagi hari ini. Gitu Pak Warsito.
2: Saya keluarnya Weleri Mbak, jadi masuk Jatinggaleh keluar Weleri lewat Pantura nantinya, lewat Batang Pekalongan ngatur Mbak.
1: Baik, keluar di Weleri ya untuk pagi hari ini, jalur Weleri menuju ke arah baratnya lancar. Tidak ada kendala, masih pagi mungkin ya Pak Warsito, mudah-mudahan lancar terus deh sampai nanti ya. Terima kasih Pak Warsito, selamat melanjutkan perjalanan. Nanti sambil titip diupdatekan ya kondisi lalu lintas pagi hari ini. Pak Aji.
3: Halo, selamat pagi Mbak Reza. Pagi Pak Aji. Gimana kabarnya pagi ini Mbak Reza? Sehat?
1: Sehat Pak Aji.
3: Long weekend tetap melakukan aktivitas penyiaran Mbak Desa.
1: Siap,
3: ya,
1: iya biasa. Dong.
3: Mantap.
1: Terima kasih.
3: Perjalanan saya ini dari exit tol Kandeman menuju ke Semarang 07.30 tadi dari gerbang tol Kandeman. Keluar menyisiri Pantura sampai di Semarang, ini sudah sampai di gerbang tol Kerapiak 08.10.
1: Lancar
3: tidak
1: ya,
3: ada catatan yang berarti mungkin cuma hanya beberapa ada daerah tadi yang masih melakukan aktivitas gerak jalan santai, mungkin rekan-rekan yang melintas harap hati-hati. Oh iya, satu catatan tadi di gerbang tol Kaliwungu itu di lampu merahnya itu ada mobil L300 yang trouble warna merah, mungkin patah as atau apa itu, sehingga mengakibatkan kesendatan di bibir lingkar Kaliwung.
1: Oke, baik.
3: Demikian, Pak Besa Arifin. Selamat pagi, salam sehat selalu.
1: Terima kasih Pak Aji, selamat melanjutkan perjalanan. Untuk catatannya di lingkar Kaliwungu, kawan-kawan yang menuju ke arah Semarang ya, itu ada truk yang ada kendaraan atau unit yang terkendala di sana. Mudah-mudahan tidak berpotensi menimbulkan ketersendatan ya untuk jalur atau untuk perjalanan Anda pagi hari ini. Pak Aji, selamat melanjutkan perjalanan. Kemudian ada Pak Ansori, selamat pagi Pak Ansori.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Ansori.
4: Selamat pagi. Kawan-kawan semuanya. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat.
1: Amin.
4: Dilancarkan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Menginformasikan perjalanan dari Semarang tadi mulai jam 7. Saat ini sampai di jalan lingkar Salatiga menuju ke Ampel Boyolali, mau sambangan keluaran anak di pondok Abi Umi. Kondisi jalan lancar, sangat lancar Mbak.
1: Dan tidak ada kendala,
4: mungkin hanya
1: ya,
4: ada beberapa sedikit apa ya antrian setelah jalan lingkar Salatiga itu tadi, karena emang jalannya sedikit menyempit ya. Tapi semuanya aman saja, lancar, masih termasuk lancar. Demikian informasi dari saya, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Ansori, selamat melanjutkan perjalanan. Yang belum sarapan silakan boleh merapat sarapan dulu. Ini Mas Mamat Lubis udah milih sarapan pecel Bu Siti di arteri dekat Omni Arteri Suta ya. Selamat menikmati sarapan pagi Pak Mamat Lubis. Nanti diinfokan lagi kawan-kawan, kita update lagi untuk kondisi lalu lintas pagi hari ini di Kelana Kota 105,6 FM Rasika USA. Menuju ke arah mana dan bagaimana jalur atau lalu lintas yang Anda lalui, mudah-mudahan semuanya baik ya, harapannya seperti itu. Kalau ada informasi terkait dengan karnaval atau event yang lain dalam rangka hari kemerdekaan, silakan bisa di-up di sini, karena ini bisa juga jadi panduan atau jadi apa ya, attention, perhatian untuk kawan-kawan Rasika yang akan melakukan perjalanan, biar bisa siapin antisipasinya gitu ya. Kalau melewati jalur tersebut dan ternyata ada event atau ada kegiatan, bisa mencari jalur yang lain tanpa harus berputar-putar dulu, ketutup dan lain sebagainya ya. Oke, di 081-3258-58500 saya Faiza Arifin akan temani Anda di Kelana Kota.

0: Abuza.
1: Oya dlala angifuni yasaya kuthi next. Next.
2: Kufuna nje juice namanzi.
1: Amanzi. One by ice cream.
3: Nanja wasuke bidza. No, no.
4: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
5: Hi, hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh... manis dan juga seger banget, kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E, jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: Dari Batas Senja menceritakanmu pagi hari ini kawan-kawan di Kelana Kota. Kita masih berbagi informasi terkait dengan kondisi lalu lintas, kondisi cuaca dan juga aktivitas ya di akhir pekan. Dan apakah ini sudah bisa disebut pekan terakhir ya? Tapi masih ada hari Minggu besok, masih ada tanggal 30 Agustus ya kawan-kawan. Oke, untuk aktivitas dari bulan Agustus mungkin sudah mulai berkurang, tapi ada juga yang masih sama serunya gitu, sama meriahnya, karena setelah lomba-lomba digelar, sekarang saatnya karnavalan begitu. Ada yang sedang menyaksikan acara karnaval, atau barangkali jalan sehat masih dilaksanakan kawan-kawan, jalan sehat. Masih ada yang menggelar jalan sehat, acara jalan sehat atau senam bersama? Masih ya, karena biasanya diambilkan di akhir pekan atau di hari Minggu saja. Kalau hari Minggu di bulan Agustus itu dimulai tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 20. Itu hari Sabtu ding. Hari Minggu berarti tanggal 2, tanggal 9, tanggal 6, tanggal 23, dan besok tanggal 30. Nah, jadi mungkin masih ada ya yang menggelar jalan sehat ya, tadi yang melintas di mana, jembatan apa, di flyover yang menuju Citarum itu, menemukan di Sawah Besar ya, masih ada aktivitas jalan sehat. Pagi ini saya juga ketemu dengan rombongan jalan sehat di kawasan Ungaran ya, masih digelar, masih ada juga acara senam pagi dan lain sebagainya. Jadi bulan Agustus itu bulannya kesehatan masyarakat. Karena semuanya berolahraga, jalan sehat massal, senam massal ya kan. Jadi semuanya sedang mengikuti tren kesehatan. Mudah-mudahan sih harapannya tidak hanya di bulan Agustus saja, tapi juga di bulan-bulan yang lain pun kebiasaan berjalan-jalan bersama dengan keluarga atau dengan warga itu masih terus dilakukan ya kawan-kawan. Jalan sehat, senam bersama, kemudian lomba itu termasuk aktivitas fisik yang menyehatkan loh dan menggembirakan ya kan. Gembira itu bisa membawa hormon kebahagiaan juga untuk tubuh kita. Jadi bulan Agustus selain bulan kemerdekaan, bulan perjuangan, bulan kemerdekaan, juga bulan kesehatan. Kesehatan massal. Oke, Pak Wendy apa kabar Pak Wendy? Pagi hari ini OTW kemana Pak Wendy?
1: Selamat pagi Mbak Faye.
0: Pagi-pagi
1: ketemu Mbak Faye lagi. Pagi-pagi ketemu pagi-pagi dengan Mbak Faye.
0: Mbak Faye. Bikin muter.
1: Ini OTW seperti biasa Mbak Faye. Perjalanan OTW
0: baru ya.
1: Mana lagi selain ke
0: Pasar Gang Baru.
1: Betul Mbak Faye. Perjalanan masih sampai di sekitaran Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama KUA Semarang Barat, Kota Semarang, Ronggolawe Selatan, nomor 5, telepon
0: 024-760-3262,
1: Semarang 50149. Tapi tutup ini Mbak V karena hari Minggu ya.
0: Hari Minggu ya.
1: Request lagu Mbak V dari Iqdiktaf yang judulnya Mendung. Yang ini nih.
0: Terima kasih Pak Wendy.
1: Kalau ini hari ini itu temanya jalan sehat RW atau kelurahan Mbak V. Ya. Jalan sehat nih temanya hari ini. Terima kasih.
0: Jalan sehat.
1: Yang RT-RT kan dah.
0: Udah.
1: Dari minggu-minggu kemarin. Nah ini
0: RW.
1: RW atau kelurahan tampil.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Berarti
1: bagi lagu nih, lagu pada Mbak Bapak nih jelas. Itilah mabos. Bapak nih jelas. Itilah mabos. Bapak nih jelas. Itilah mabos. Bapak nih jelas. Bapak nih jelas. Itilah mabos. Apa tuh bagi lagunya Mbak?
0: Judulnya tuh Jealousy. Aku juga yang nyanyi siapa tuh, panjang banget featuring-featuring gitu. Gak hafal Pak Wendy. Terima kasih Pak Wendy. Kalau masih ada acara jalan sehat, kemarin per RT sudah, kemudian hari ini temanya adalah jalan sehat RW dan kelurahan, berarti masih ada nih kesempatan untuk mendapatkan hadiah door prize ya. Jalan sehat 10%-nya olahraga, 90%-nya nungguin hadiah door prize-nya. Oke, yang belum beruntung dapat door prize, ayo semangat. Masih ada lagi mana yang menggelar jalan sehat sampai dapat hadiahnya. Pak Wendy terima kasih. Oke, Eat Gitaf ya, nanti diputerin. Mau belanja apa Pak Wendy di Pasar Gang Baru? Pak Randy Gondrong, terima kasih ya untuk responnya dari story kita yang di up di WhatsApp. Pak Prayitno.
2: Pagi Mbak Prayitno.
0: Pagi Pak Prayitno.
2: Nawarasika. Suasana lalin di tengah kota Semarang lancar Mbak, kecuali Jalan Yosudarso yang dari arah Kalibandeng tepatnya di Rumah Sakit Samsul Hidayat hingga TL Puryajasmoro. Untuk suasananya kemarin Mbak agak-agak mendung. Ini Mbak Faisa ngelembur nih dari pagi sampai malam ya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Prayitno. Kalau ada yang gantiin, gantiin Pak. Pak Prayitno, terima kasih. Ada apa ya di kawasan Yosudarso, di arteri Yosudarso ini kawan-kawan? Apakah ada informasi terkait dengan pekerjaan jalan atau ada informasi yang lain? Pekerjaan jalan mungkin ya di kawasan arteri Yosudarso lepas dari arah Kalibanteng ini di sekitaran hotel dan rumah sakit kawan-kawan. Untuk yang melintas berhati-hati, ada informasi dari Pak Prayitno, bisa jadi apa namanya pertimbangan ya, apakah akan memilih jalur ini atau bisa memilih jalur yang lain. Pak Prayitno ada tambahan?
2: Peningkatan mutu jalan Mbak.
0: Oh, ya, okay, itu baik.
2: Ini masih di depan Hotel Puri, Puri Mbak. Terima kasih.
0: Puri Garden ya. Terima kasih Pak Prayitno untuk update informasinya. Pak Santoso.
3: Pagi Mbak Pai.
0: Pagi Pak Santoso.
3: Banyak kegiatan di kampung-kampung. Mbak Fem menyambut hari kemerdekaan. Mau minta lagu dari Gia Indrawari, Jiwa Yang Bersedih, Mbak Kay, Mbak Fai. Buat teman-teman saya yang ada di Jepara umumnya dan khususnya di Kerapiak Kidul Kuperenjati Sari, ada Ustadz Arifin, Ustadz Habibi, Ustadz Rimo, Ustadz Ida, Mbah Marmi, dan semua Ustadz yang ada di Jepara umumnya dan khususnya di Desa Kerapiak. Makasih Mbak Fai.
0: Terima kasih Pak Santoso. Ustadz-ustadz dengerin radio ya. Wih, keren Ustadz. Selamat pagi untuk kawan-kawan yang baru saja melintas di Kota Ungaran. Iya. Menuju ke arah Magelang ya. Lewat dalam Kota Ungaran. Ini rombongan dari kawan-kawan dari mana ini ya? Oke, terima kasih sudah mampir untuk kawan-kawan, selamat melanjutkan perjalanan menuju ke arah Magelang via jalur konvensional. Sudah sampai di Bawen ya, untuk jalur yang menuju ke arah Magelang untuk pagi hari ini lancar. Have fun everyone. Pak Wendy.
4: Iya Pak Prayitno, itu pekerjaan di mana arteri Yosudarso itu tepatnya biasanya antriannya mulai dari rumah sakit Ji Samsu Hidayat. Terima kasih.
0: Hidayat. Terima kasih Pak Wendy. Pak Prayitno ada tambahan informasi?
2: Bagi Mbak, Korasika. Untuk karnaval Mbak, hari ini Mbak di Ambarawa dan Boja. Untuk Boja ini mohon teman-teman yang mau ke Limbangan Kalikesek, mau ke Singorojo atau mau yang ke Kaliwungu, hindari dulu karena karnavalnya dari pagi ini sampai siang. Terima kasih.
0: Wah, terima kasih Pak Prayitno. Waduh, ini auto puter balik. Yang udah jalan ya, atau bisa lewat jalur yang lain. Silahkan bisa dipersiapkan kawan-kawan. Ada apa namanya, karnaval di Boja sama di Ambarawa ya. Jadi siapin jalur ininya, jalur jalur alternatif menuju ke tempat yang Anda tuju untuk hari ini ya. Terima kasih Pak Prayitno untuk update informasi terkait dengan karnavalnya dan juga kawan-kawan yang sudah berbagi informasi terkait dengan lalu lintas pagi hari ini. Nanti diupdate lagi ya kondisi lalu lintasnya pagi ini seperti apa, semakin siang apakah akan semakin kondusif. Pagi ini kok pada pengen dengerin lagunya melo-melo ya. Pak Wendy mendung, terus tadi dengerin jiwa yang sedang bersedih. Siapa tadi? Pak Santoso ya. Okay. Selamat menikmati pagi Anda. Agak redup memang, tapi bukan mendung di sini ya. Pak Wendy, selamat melanjutkan perjalanan. Kawan-kawan juga silakan berbagi informasi di Kelana Kota.

0: dari Wings Food.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: 105,6 FM Rasika USA. Anda masih berkelana kota bersama saya Faiza Arifin yang akan temani Anda sampai jam 12 siang nanti. Dari Bruno Mars sudah muncul jam 9:05 waktu Indonesia Barat. Sekarang sudah sampai di mana perjalanan Anda kawan-kawan? Bisa ditambahkan lagi untuk informasi lalu lintasnya pagi ini ya. Kita coba cek dulu untuk jalur-jalur yang pagi hari ini sedang padat. Yang padat aja ya. Yang buat jadi atensinya untuk kawan-kawan yang melintas di Yosudarso, yang menuju ke arteri Yosudarso, kawan-kawan menuju ke Marina dan lain sebagainya gitu ya. Lepas dari Kalibanteng masuk di Yosudarso itu masih ada pekerjaan peningkatan mutu jalan untuk kawan-kawan yang melintas akan tersendat sebentar. Oh ya, ini posisi ada di sebelah mana untuk pekerjaannya? Apakah di dua lajurnya atau di salah satu lajur saja, kanan atau kiri? Jadi buat ancang-ancang kawan-kawan ya, mau pilih lajur mana untuk bisa melewati jalur ini. Atau untuk jalur yang lain barangkali bisa diinfokan untuk alternatifnya. Menghindari ketersendatan, ini sudah tampak ada ketersendatan. Kalau tadi disampaikan oleh kawan Rasika di depan Anda, biasanya ketersendatan ini tuh dimulai dari kawasan Rumah Sakit Samsu Hidayat. Untuk pagi hari ini dari sebelum rumah sakit sudah tersendat ya kawan-kawan. Simpulnya ada di sekitaran di hotel, sekitaran hotel kawan-kawan untuk pagi hari ini yang menuju ke arah Kali Gawe lewat Yosudarso. Kalau jalur Anda menuju ke Kali Gawe, silakan bisa memilih jalur yang lain dulu ya untuk menghindari ketersendatan di sini. Ada yang sudah lepas dari ketersendatan, silakan bisa di-update berapa lama atau estimasi waktu yang Anda perlukan untuk lepas dari ketersendatan di arteri Yosudarso ini. Gitu. Pak Bibit Satsu, apa kabar Pak Bibit Satsu? Wah, ini masih nuansa merah putih. Masih merayakan kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Satu.
0: Jalan sehat.
1: Selamat jalan.

0: Ini di Magelang ya. Untuk pagi hari ini rame banget. Semangat Pak Bibit. Semangat, doanya biar dapat door prize-nya. Pak Bibit ini salah satu peserta yang mengikuti hari ini mulai jam 7 tadi ya kawan-kawan di kawasan Tidar Utara Magelang. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Bibit, saya doakan dapat hadiah utamanya. Pak Bayu Santoso,
1: yang mau ke Sukorejo atau mau ke Weleri via jalur utama Sukorejo Weleri, hindari dulu ya, karena kita ada mobil box yang mogok sehingga orang pada lari ke jalur alternatif Kebon Gembong Pageruyung. Akhirnya nih kayak gini.
0: Padet ya.
1: Macet. Okay. Ini kita di jalur alternatifnya. Pokoknya buat kendal ini kapan nih ada pelebaran buat jalur alternatif nih?

0: Selamat melanjutkan perjalanan. Pak Prayitno, sudah sampai di mana perjalanan hari ini?
1: Pagi, Mbak Faisal Arifin, Kawan Asika, ini di Tanjakan Gombel Baru, tersendat Mbak, ini baru saja ini Mbak. Mm-hmm. Semoga tidak ada hal yang sangat mengejutkan, atau karena volume, atau karena ada hal yang mungkin membuat mogok Mbak ini Mbak. Terima kasih.
0: Baik.
1: Saya di Gombel Baru, Mbak, ya. Mau ke Gombel Permai. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih. Jadi yang menuju ke arah Serondol, kawan-kawan, dari bawah ya, yang naik ke Serondol, untuk pagi hari ini di Gombel Baru ada ketersendatan.
1: Ternyata ini, Mbak, ada sepeda motor ini, Mbak. Pas di tanjakan Gombel. Oh, itu, Mbak. Hati-hati yang mau menanjakan Gombel Baru ya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Prayitno. Banyak kendaraan di sana, apakah ada kayak semacam pertemuan komunitas atau apa ya Pak Prayitno? Saya tidak bisa melihat dengan jelas tadi. Mudah-mudahan aman semuanya kawan-kawan. Untuk pagi hari ini yang melintas di Gombel Baru menuju ke arah Serondol atau arah naik, harap bersabar ya, berhati-hati, karena ada kendala di kawasan tersebut gitu. Belum dipastikan apakah itu laka atau pertemuan komunitas saja. Komunitas pecinta sepeda motor tertentu begitu ya, klub motor atau apa nih. Pak Prayitno, terima kasih untuk update infonya di Gombel Baru. Bu Mei, apa kabar Bu Mei? Terima kasih, lagi kerja hari ini. Yang lain karnaval dan juga jalan santai, Bu Mei lagi kerja. Semangat kerjanya. Pak Santoso, terima kasih. Oke, baik. Saya pelajari dulu Pak Santoso. Pak Fahrul?
2: Pagi Kak, mau ini info Ungaran ke Tayu Mati. Adakah ketersendatan? Terima kasih.
0: Ungaran menuju ke arah Tayu Pati ya, untuk pagi hari ini kondisi lalu lintas secara umum lancar, tidak ada kendala. Untuk jalur-jalur yang lain juga yang menuju ke arah Tayunya juga sama lancar, tidak ada kendala. Jadi untuk pagi hari ini belum ada informasi terkait dengan karnaval juga ya untuk di jalur tersebut. Tapi yang jelas untuk Ungaran kayaknya pagi hari ini tidak ada karnaval. Untuk jalan sehat juga aman, terkendali untuk jalurnya, tidak mengganggu perjalanan Anda. Sementara jalur yang menuju ke arah Tayo, menuju ke arah Tayu pagi hari ini juga lancar, tidak ada ketersendatan dan juga antrian. Traffic light mungkin nanti ya akan ketemu di beberapa titik, tapi pagi hari ini tidak menimbulkan ketersendatan ataupun antrian yang memanjang yang bikin khawatir atau harus mencari jalan berputar. Gitu Pak Fahrul, selamat melanjutkan perjalanan dari Ungaran menuju ke arah Pati. Pak Santoso?
3: Masa dipelajari dulu Mbak Fai, atus yang sekolah mawon, pun biasa mawon. Suun Mbak Faisal.
0: Terima kasih Pak Santoso. Oke, nanti ditambahkan lagi informasi lalu lintasnya pagi hari ini di 081-3258-58500 ya, berkelana kota bersama Rasika. Di 081, udah disebut tadi ya, di 105,6 FM Rasika USA. Yang baru saja bergabung, selamat pagi, selamat bergabung di Kelana Kota Rasika. Perjalanan menuju kemana hari ini? Silahkan bisa diupdatekan informasi lalu lintasnya di Kelana Kota sambil dengerin lagu-lagu pilihan dari kawan-kawan Rasika pagi ini.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice! Mau!
4: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Eva Celia dan Bilal Indrajaya sedang muncul di ruang dengar Anda, kawan-kawan. Pak Fahrul, ini mengupdate kondisi lalu lintas yang di kawasan ini ya, Gombel ya kawan-kawan, Gombel Baru. Kita akan cek dulu informasi selengkapnya dari Pak Fahrul yang melintas di kawasan Gombel Baru yang menuju ke arah Serondol atau yang dari arah bawah kawan-kawan. Tadi sempat diinformasikan ada ketersendatan dan untuk pagi hari ini memang masih tampak ada ketersendatan yang cukup panjang untuk kawasan tersebut. Penyebabnya ada tadi beberapa tampak sepeda motor ya, kendaraan, apakah itu klub motor yang sedang beristirahat atau karena ada insiden. Informasi dari Pak Fahrul ini, ada laka ternyata kawan-kawan.
1: Ada laka yang tadi baru di Gombel atas, Gombel Baru. Ini agak tersendat yang mau naik ke arah Ungaran, Kak Faiza.
0: Sudah ada petugas ya dan juga sudah dibawa ambulans ya.
1: Antrian sampai sini nih, pas flyover.
0: Pas flyover. Terima kasih Pak Fahrul untuk update informasinya. Laka sepeda motor kawan-kawan, sudah ada ambulans, mudah-mudahan bisa segera ditangani, mendapatkan pertolongan juga dan selamat semuanya ya. Untuk kawan-kawan yang sedang melintas, harap berhati-hati, harap bersabar. Yang dari tadi bertanya-tanya, waduh ini kok jadi macet arah naiknya ya, karena ada insiden dan semuanya sudah ditangani ya. Akan segera lancar lagi gitu. Pak Fahrul, terima kasih untuk update-nya. Selamat melanjutkan perjalanan. Bu Nani, apa kabar Bu Nani? Wah, Bu Nani ini juga berbagi informasi aktivitas pagi ini. Asik banget, lagi senam ya. Habis jalan sehat kayaknya ini. Dilanjutkan dengan senam bersama acara hiburan dan pembagian door prize. Semoga dapat mesin cucinya Bu Nani. Kemudian Pak Satya, selamat pagi. Jepara pagi ini cerah ya. Oke. Sama di Ungaran juga cerah pagi hari ini kawan-kawan. Terima kasih Pak Satya untuk update cuacanya. Pengen dengerin lagu Jingle Mall zaman dulu katanya, masih ingat. Iya, Bryan Adams ya. Everything I do it for you. Oke, coba nanti ditunggu. Mudah-mudahan bisa dimunculkan lagunya. Ada Dokter Arif Ridho juga. Apa kabar dokter?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dokter.
2: Penyiar dan semua pendengar Radio Rasika, baik di rumah maupun di jalan raya. Melaporkan dari gerbang mau masuk Tol Kaliwungu atau di pertigaan TL atau Bangjo. Saya mau ke kanan masuk Tol Kaliwungu mau ke Semarang. Terjadi ketersendatan parah dari arah barat atau dari Kendal, baik yang di lingkar Kaliwungu maupun yang Kaliwungu Kota. Nggak tahu ada apakah di depan sana. Terima kasih.
0: Baik, informasi dari kawan Rasika pagi tadi, ada satu unit kendaraan ya yang terkendala di sana, jadi menimbulkan antrian dan juga ketersendatan di sekitaran TL-nya kayaknya ini, untuk yang menuju ke arah Semarang ya. Untuk ekor antriannya sudah sampai di sekitaran Hutan Makmur Indonesia atau sekitaran Stekom Komputer Desain Grafis Bisnis Akuntansi P2K untuk jalur yang menuju ke arah Semarang pagi ini. Silakan bisa disiapkan jalur alternatifnya jika ada. Untuk alternatif kalau lewatnya kota Kaliwungu dalam kota juga nanti akan ini ya, sama keluarnya juga sama ini, terhadang atau terhalang oleh antrian. Simpulnya ada di sekitaran pertigaan Sumberjo kawan-kawan yang menuju ke arah Semarang atau di exit Tol Kaliwungu ya, untuk yang menuju ke arah Semarangnya gitu kawan-kawan. Selamat melanjutkan perjalanan. Dokter Arif Ridho, terima kasih untuk update infonya. Kakak Dita Sinuraya, apa kabar? Lampu merah di Terminal Sisemut mati, waduh, apakah menimbulkan antrian di sana? Antrian mungkin enggak ya, tapi menimbulkan kekacauan mungkin ya, karena dari semua arah berarti kalau traffic light-nya mati tidak ada yang mengatur lalu lintasnya ya. Jadi harus saling pengertian kalau di sini ya kawan-kawan, cuman repot juga karena semuanya pengen lewat gitu. Terima kasih Bu Dita Dita Sinuraya untuk update informasinya dari Terminal Sisemut. Padam kawan-kawan, hati-hati yang melintas, secara bersabar, saling pengertian aja, kasih kode dulu kalau mau melintas ya, enggak saling serobot. Selamat melanjutkan perjalanan Kakak Dita menuju ke arah mana ini? Bu Nani, apa kabar Bu Nani? Oke, Bu Nani, apakah ada informasi?
3: Ini saya sudah minggir, Mbak. Kebetulan ada kios yang menyetel Rasika, makanya saya minta dua lagu, satu di antara dua lagu, semoga bisa diputar. Saya sudah minggir dari arena ini.
0: Tapi belum pulang kan, Bu? Nanti kalau nomornya dipanggil. Oke, Bu Nani, terima kasih. Pak Isnan, apa kabar? Dari kerabat ini hari ini ada karnaval di wilayah Kecamatan Boja. Betul. Jadi yang mau menuju ke arah Kali Kesek juga ya, harus diantisipasi ini. Atau kalau tidak ada sesuatu yang mendesak, putar balik saja atau lewat jalur alternatif. Ada informasi enggak jalur alternatifnya kawan-kawan? Tadi kalau dari agendanya, rencananya mulai dari pagi tadi ya kawan-kawan sampai jam 12 siang. Nah, untuk acara selesai jam 12 siang, tapi untuk bubarnya masa peserta karnaval dan juga masyarakat yang menonton pasti lebih dari jam 12. Jadi siap-siap untuk kawan-kawan yang akan menuju ke arah Boja, Kalikesek dan lain sebagainya untuk memilih jalur alternatif terlebih dahulu atau menghindari kepadatan di sana ya. Pak Isnan, terima kasih. Biasanya akan berdampak bagi pengguna jalan yang akan menuju Temanggung, betul. Atau yang pulang dari Wonosobo, Temanggung ke Semarang dan sekitarnya. Terima kasih Pak Isnan untuk update informasinya. Masih menambahkan lagi kayaknya informasi dari Pak Isnan ya. Untuk kawan-kawan, selamat melanjutkan perjalanan yang baru saja masuk di kawasan Kota Ungaran ya. Wah, ini informasi dari Ungaran, ada juga kawan-kawan Gunung Ungaran. Itu rencana dari Pak Menteri Bahlil akan menggunakan atau akan menjadikan Gunung Ungaran ini menjadi sumber energi panas bumi 55 MW. Tapi lokasinya, informasinya ada di kawasan atau di sekitaran Candi Gedong Songo ya. Oke, jadi Menteri ESDM ini sudah resmi menerbitkan malah ya untuk izin pemanfaatan energi panas bumi atau geotermal di kawasan Gunung Ungaran dan Telomoyo. Nah itu tadi, selain berada di dekat atau berada di kawasan cagar budaya karena berdekatan dengan Candi Gedong Songo, Pemkab Semarang ini mengklaim harusnya ada perlakuan khusus ya agar situs bersejarah tersebut tetap aman. Kemudian kenapa dipilih di kawasan ini? Karena diperkirakan mampu menghasilkan daya sampai dengan 55 MW. Dan status saat ini masih dalam tahap kajian kawan-kawan untuk penelitian ulang juga. Fokus awalnya adalah di radius terbatas untuk riset. Jadi untuk saat ini sudah ada aktivitas di sana ya, tapi masih untuk pengkajian dan juga untuk penelitian ulang dan hanya di radius terbatas saja untuk riset dan penelitian. Dan nanti akan dikelola oleh PT PLN dan PT Geodipa Energi. Jadi kira-kira gimana kawan-kawan? Ini kan di dekat cagar budaya. Nah, pasti itu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut ya, bagaimana untuk mengamankan situs bersejarah ini kawan-kawan. Dampaknya ke kawasan cagar budaya ini juga harus dilihat ya. Energi hijau akan dimaksimalkan di kawasan Gunung Ungaran. Kabar bagus, tapi juga agak khawatir dengan kondisi cagar budaya ya yang ada di kawasan Gunung Ungaran ini, kawan-kawan. Nanti ditambahkan lagi informasi lalu lintasnya di 081-3258-58500 di Kelana Kota pagi hari ini. Nanti jam 10 kita geser lagu-lagunya ya, hanya lagu Indonesia saja dari era 80-an, 90-an, dan era 2000 pas. Untuk kawan-kawan, nanti kita akan dengarkan lagu-lagu dari Zona Memori. Yang ini ada Sam Smith, saya munculkan untuk Anda. Time After Time untuk temani perjalanan Anda pagi ini.

0: kuliah di Fakultas Farmasi yang sudah terakreditasi unggul dan siap mengantarkan Anda menjadi tenaga kesehatan profesional?
1: Pilih Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang.
0: Di Fakultas Farmasi UNISULA, mahasiswa belajar dengan metode modern, didukung laboratorium lengkap, ruang praktek, serta teaching hospital Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Bahkan, lulusan juga memperoleh sertifikat pendamping proses produk halal sebagai nilai tambah kompetensi.
1: Terbuka beragam jalur pendaftaran untuk pilihan prodi S1 Farmasi, pendidikan profesi apoteker, S1 Kebidanan, dan profesi bidan, mulai dari jalur reguler, International Unit Program, jalur RPL, dan jalur eksekutif.
0: Pendaftaran angkatan 2026 masih dibuka hingga 31 Agustus 2026. Setelah itu, kesempatan untuk bergabung bersama Fakultas Farmasi UNISULA tetap terbuka melalui pendaftaran angkatan 2027. Jadi, kapanpun kamu siap melangkah, Fakultas Farmasi UNISULA siap menyambutmu.
1: Segera daftar di pmb.unisula.ac.id atau kontak Ibu APT Sintiana Nindya Putri M Farm di nomor 0859-5650-8016.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Bunda, si kecil kok sering menyusu?
0: Namanya juga bayi, ASI memang jadi makanan terbaiknya, terutama 6 bulan pertama.
7: Berarti kita harus dukung Bunda dong.
0: Tepat sekali, Ayah. ASI eksklusif selama 6 bulan pertama memberikan nutrisi yang dibutuhkan bayi, sekaligus membantu membangun daya tahan tubuhnya.
1: ASI juga praktis, higienis, dan komposisinya dapat menyesuaikan kebutuhan bayi. Bukan hanya untuk bayi, menyusui juga memberikan manfaat bagi kesehatan ibu dan membantu membangun kedekatan antara ibu dan buah hati.
0: Namun, keberhasilan menyusui bukan hanya tanggung jawab ibu. Dukungan ayah, keluarga, tempat kerja, lingkungan, dan pemerintah sangat dibutuhkan agar ibu dapat memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan melanjutkannya hingga usia 2 tahun bersama makanan pendamping sesuai kebutuhan anak.
1: Mari dukung setiap ibu agar bisa memberikan ASI terbaik untuk buah hatinya. ASI eksklusif, awal terbaik untuk masa depan si kecil.
0: Selamat memperingati Pekan ASI Sedunia, 1-7 Agustus. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: Dari Tulus, Teh Hijau sudah muncul di ruang dengar Anda, kawan-kawan, terkait dengan agenda karnaval di kawasan Boja. Kalau informasi tadi pagi itu jam 8 sampai jam 12 ya, kawan-kawan. Ternyata ada tambahan lagi dari kawan di 490. Nah, nggak cuma sampai jam 12.30 aja, tapi sampai sore untuk karnaval di Bojanya sampai sore. Jadi yang jam 9 sampai jam 12.30 itu untuk anak sekolah, jam 12.30-nya untuk umum. Terus berarti pesertanya beda ya? Kalau yang 9 sampai 12.30 itu untuk anak sekolah, untuk pesertanya. Pesertanya anak sekolah. Kemudian jam 12.30 untuk umum gitu ya, kayak LSM, kayak komunitas gitu kah maksudnya dari Pak Budi? Pak Budi Mas, terima kasih sudah berbagi informasi, menambahkan informasi. Kawan-kawan, silakan untuk yang akan melakukan perjalanan menuju ke arah Boja bisa diantisipasi ya, agar tidak terjebak di ketersendatan, mencari jalur alternatif jika ada. Kalau tadi saya menyampaikan untuk yang menuju ke arah Kali Kesek, ini harus di ini juga harus di antisipasi juga, cari jalur alternatif ya. Tapi Pak Isnan menambahkan ini kalau yang ke Kali Kesek aman gitu, bisa lewat terminal Cangkiran terus naik ke atas. Sip, terima kasih. Alternatif ya untuk jalur menuju ke Kali Kesek, kawan-kawan, bisa lewat terminal Cangkiran terus naik ke atas. Pak Isnan, terima kasih ya untuk update infonya. Pak Budi, apa kabar Pak Budi?
1: Selamat pagi, Bapak.
0: Pagi, Pak Budi.
1: Selamat berjumpa lagi. Perjalanan dari Pasar Kumbro menuju Pabelan Labuhan Semarang ya. Dari Pasar Kumbro saat ini sudah sampai Merak Mati, lewat konven, lancar, begitu cuaca cerah. Untuk kedua arah yang menuju ke Semarang juga lancar. Ngomong-ngomong, Pak Wendy sudah update harga pokok di pasar yang baru belum, Pak Wendy? Dari tadi saya belum dengar ya, atau mungkin sebelum saya setel radio dia sudah update harga di pasar yang baru. Minta lagu Mbak Fe, tahun 80-an atau berapa ya ini lagunya ya?
0: Yang 80-an nanti jam 10.
1: Evan Fales, lagu ini aku pinjam.
0: Oke, okay. Baik. Jangan lupa dikembalikan bukunya ya, Pak Budi. Pinjam berapa hari? Ah itu kan. Dulu ada perpustakaan sewaan buku gitu ya, dipinjam satu minggu, biasanya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa harus kembali hari itu juga. Kalau enggak terlambat itu nanti ada dendanya juga. Dulu gitu ya kawan-kawan ya, sekarang udah enggak ada. Perpustakaannya masih, cuman minat bacanya yang berkurang. Ataukah sekarang karena beberapa waktu yang lalu sempat ada sempat digemakan lagi untuk meningkatkan lagi literasi, kemudian budaya literasi, kemudian baca buku, ini mau diinikan lagi apa? Ditingkatkan lagi gitu. Apakah sudah meningkat lagi budaya baca buku atau baca yang lain? Terima kasih Pak Budi, ada tambahan informasi? Oh ya, Pak Wendy belum update info harga, hanya tadi pagi itu menyampaikan saat itu sedang perjalanan menuju ke Pasar Gang Baru. Gitu Pak Budi, nanti kita tunggu sama-sama infonya ya dari Pak Wendy, apa saja yang dibeli, borong apa saja di Pasar Gang Baru. Pak Budi, tambahan informasi?
1: Bukunya tak pinjam hampir 20 tahun Mbak Fe, lulus SMA tahun 88 ya. Sampai sekarang belum tak kembalikan Mbak Fe.
0: Tempatnya udah tutup juga ya. Pak Budi, terima kasih, bisa aja nih. Oke, Pak Sondong, selamat pagi.
2: Selamat pagi, menjelang siang Mbak Faiza. Perjalanan ke Purwodadi lewat Demak, Dempet Godong. Ini yang perbaikan jalan Dempet Godong, antriannya kondusif sekali, hanya 2 menitan Buka tutup ya.
0: Oke.
2: Okay. Nanti kedepannya lagi di Jatilon nanti saya update lagi, Bapak.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Sondong untuk update informasinya menuju ke arah Purwodadi pagi hari ini. Kemudian ada Pak Muhammad Zainuddin, perjalanan ke Bandungan, info lalu lintas dong, apakah ada kemacetan mulai dari Walter Mongsidi? Dari Walter tidak ada ketersendatan ya, apalagi kalau nanti jalur menuju ke arah Ungarannya lewat tol, lancar sekali Pak Zainuddin. Itu jalur konvensionalnya keluar dari tol Bawen, nanti ke arah Bandungannya Lemabang untuk kondisi lalu lintasnya pagi hari ini lancar. Atau lewat jalur exit Ungaran ya. Exit Ungaran nanti melanjutkan ke arah bawahnya juga lancar di jalur konvensional. Gitu Pak Muhammad Zainuddin, selamat melanjutkan perjalanan. Kemudian ada Pak Faisal Hidayat, apa kabar Pak Faisal Hidayat? Ini perjalanan dari Klipang menuju ke arah Boyolali, nontol atau tol? Saya pilih tol. Gitu Pak Faisal Hidayat. Ini kan pertanyaan buat saya ya. Nontol atau tol? Saya pilih tol. Kalau untuk jalur konvensional pagi hari ini lancar tapi cukup ramai. Nanti ketersendatan pasti ada, terutama di traffic light harus berhenti sebentar, tapi enggak apa-apa, bisa buat istirahat juga untuk peregangan tangan jari-jari gitu ya. Atau ya, peregangan otot-otot punggung biar enggak pegel gitu ya, kaki juga. Bisa sih lewat konvensional. Silakan, untuk jalurnya aman, lancar, terkendali Pak Faisal Hidayat. Selamat melanjutkan perjalanan juga untuk Anda kawan-kawan yang pagi hari ini sedang dalam perjalanan. Nanti kita lanjutkan lagi berbagi informasi di Kelana Kota dengan lagu-lagu era 80-an, 90-an dan tahun 2000 pas. Lagu-lagu di zona memori. Saya tutup dulu untuk Kelana Kotanya yang tadi memilih lagu penutup di mall-mall zaman dulu ya. Saya munculkan sekarang Brian

Dari One Falls sudah muncul mengawali kebersamaan kita kawan-kawan di Zona Memori untuk hari ini, hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Tadi sudah dipilih lagu ini kawan-kawan dari Pak Budi ya. Buku ini aku pinjam, jangan lupa dikembalikan. Ada enggak yang pernah pinjam buku perpustakaan sampai sekarang enggak balik? Masih tersimpan di rumah. Adakah? Tenang aja, enggak bilang-bilang kok. Rahasia ya. Jadi kalau zaman sekolah dulu tuh aktivitas di perpustakaan, mungkin memang aktivitas di perpustakaan sampai sekarang pun tidak serame tempat lain ya. Maksudnya karena perpustakaan ini kan kalau tidak ada tugas untuk masuk ke perpustakaan, sedikit yang mau masuk ke perpustakaan untuk membaca buku gitu atau pinjam buku. Tapi dulu buku yang disediakan juga mungkin

nya yang populer. Perbedaannya sih seperti itu ya kawan-kawan. Di aturannya juga mungkin berbeda ya, karena kalau yang satu gratis, aturannya juga cenderung, kalau yang di perpustakaan ya suasananya tenang, formal. Kemudian syarat pinjamnya harus ada kartu anggota perpustakaan dengan batasan waktu yang sudah ditentukan, biasanya 1 atau 2 minggu gitu. Di persewaan buku juga sama, di taman bacaan ya, kalau di tahun 80-2000an seperti apa dulu. Saya ingat pernah baca pinjam buku di perpustakaan, lupa sampai lulus, tapi setelah lulus dikembalikan ya, karena terkait dengan ininya apa, tanggung jawabnya. Tapi sampai 3 tahun loh. Kemudian di tempat sewa buku juga dulu pernah masuk di tempat sewa buku gitu, mencari buku-buku yang disukai. Karena dulu ada Lima Sekawan, ada apa tuh namanya, Ghostbump gitu kan. Nah, dulu Ghostbump juga saya pinjemnya di tempat baca, saya tidak punya koleksinya sendiri gitu. Kalau Anda mungkin punya ya Ghostbump, kemudian Empat Sekawan punya koleksinya sendiri, tapi kalau saya tidak. Saya pinjam di penyewaan buku. Harus bayar uang sewa harian ya, itu per buku dulu. 3 hari kayaknya. Ada juga yang 1 minggu. Nah, harganya memang ya memang harus keluar biaya, tapi harganya waktu itu masih terjangkau lah ya untuk uang saku anak sekolah. Saya lupa berapanya, tapi setidaknya itu diambilkan dari uang saku pribadi gitu. Bukunya banyak, ada komik-komik Jepang, kemudian novel-novel remaja, ada Teen Lit ya, Teen Lit juga sama dulu. Ada Chicken Soup, Chicken Soup itu setelah ini ya, setelah remajanya agak ke atas gitu. Sudah mulai kuliah. Teen Lit, kemudian Ciklit, itu kan juga ada ya, cerpen, cerita silat dan lain sebagainya, macam-macam. Kemudian saking seringnya datang tuh sampai kenal dengan yang jaga, jadi bisa inden dulu, kalau ada buku ini dong mau pinjem, sisihin dulu, simpan dulu. Bisa inden, jadi boleh membaca langsung di tempat atau daftar sebagai anggota atau membernya untuk dibawa pulang bukunya, dibaca di rumah dengan batasan waktu tertentu itu tadi gitu. Anda punya pengalaman seperti itu juga gak sih? Baca buku di sewa buku atau di perpustakaan gitu ya. Apa komik atau novel favorit Anda dulu? Genrenya apa? Kemudian pernah gak ngantri baca di taman bacaan atau taman bacaan ya namanya ya waktu itu ya, selain perpustakaan. Cafe book. Dulu ada istilah cafe book ya. Jadi kalau sekarang cafe untuk koneksi apa tuh namanya, internetan gitu ya. Kalau dulu ada cafe yang menyediakan buku. Jadi sambil jajan kita bisa sambil baca buku di situ sepuasnya, menyediakan buku. Kalau sekarang sudah, eranya sudah berubah ya kawan-kawan, sudah digitalisasi. Bukunya juga sudah e-book sekarang, bisa dibaca dari mana aja ya, atau webtoon. yang punya ini aplikasi webtoon ya. Oke, silakan berbagi informasi terkait dengan lalu lintas juga kawan-kawan di 081-3258-58500 ya. Sebelum dilanjutkan, coba kita cek dulu untuk beberapa jalur yang pagi hari ini, sejak pagi tadi ya, sudah menarik perhatian karena ada ketersendatan dan juga antrian kawan-kawan. Yang pertama adalah di jalur Arterio Sudarso setelah Kalibanteng, bundaran Kalibanteng menuju ke arah Yosudarso, atau di sekitaran Rumah Sakit Samsu Hidayat sampai dengan Puri Garden ya, yang menuju ke Puri Anjasmoro ya, atau Puri Asri. Untuk pagi hari ini masih ada ketersendatan. Untuk panjangnya masih sama, dimulai dari setelah jembatan Tawangsari kawan-kawan. Kalau dari lapangan dari Bundaran Kalibanteng, berarti setelah Bundaran Kalibanteng sebelum jembatan Tawangsari ya, untuk kawan-kawan yang menuju ke Arterio Sudarso. Kemudian untuk ketersendatan lainnya adalah di lingkar Kaliwungu, mulai dari Hutan Makmur Indonesia menuju ke arah Semarang kawan-kawan, simpulnya ada di exit tol Kaliwungu. Di TL-nya menuju ke arah Semarang, yang dari dalam kota
Kaliwungu juga sama, yang lewat dalam kota Kaliwungu memang bisa menghindari ketersendatan atau antrian yang ada di

0: Lingkar Kaliwungu, tapi nanti keluar dari jalur ini juga sama, sudah terhadang oleh antrian yang menuju ke arah Semarang. Seperti itu untuk informasi terkait dengan ketersendatan pagi hari ini. Kemudian di sekitaran Cepiring juga sama ya. Di Cepiring itu, di simpulnya di KP2KP ya, untuk yang menuju ke arah Semarang, atau di Tirto Arum untuk kawan-kawan dari arah Pasar Cepiring menuju ke Alun-Alun Kendal, nanti akan ada ketersendatan di sana. Kemudian, oh, kalau yang di Lingkar Kaliwung itu, informasi tadi pagi ada satu unit kendaraan yang bermasalah di sekitaran TL-nya ya. Jadi untuk kawan-kawan yang menuju ke arah Semarang, silakan bisa diantisipasi, bisa dipertimbangkan. Kalau belum terlanjur masuk di jalur padat ini, silakan bisa memilih jalan tol untuk menghindari ketersendatan di Lingkar Kaliwungu arah ke Semarang. Sementara untuk jalur yang lain, kawan-kawan, hampir di semua ruas jalur pagi hari ini terpantau lancar, tidak ada kendala, hanya di beberapa titik tadi ya. Kemudian informasi terkait dengan aktivitas masyarakat, ada agenda karnaval di kawasan Boja. Jadi untuk kawan-kawan yang menuju ke arah Boja atau dari gimana tadi, dari Temanggung yang menuju ke arah Boja ya, pokoknya yang melintas di kawasan Boja, ini bisa disiapkan untuk jalur alternatifnya, karena informasi dari kawan Rasika, karnaval ini akan diberlakukan atau akan berlangsung, diselenggarakan sampai dengan sore hari, dibagi beberapa bagian tadi ya, jam 9 sampai jam 12.30 itu untuk pelajar, kemudian setelahnya sampai dengan sore itu adalah untuk masyarakat umum begitu kawan-kawan, atau akan menampilkan peserta dari masyarakat umum. Seperti itu kawan di oke, tadi saya sampai di mana menyapanya ya? Oh, ini dia. Bu Nani, apa kabar Bu Nani?
1: Siang Mbak Faisa.
0: Selamat siang Bu Nani.
1: Selaku melangkah di awan dari Roni Sianturi atau jalan masih panjang dari Gito Rolis dan kawan-kawan. Salamnya
0: okay,
1: untuk
0: baik.
1: Semua pendengar SIM, apa yang namanya, Suna Memori di siang ini. Selamat menikmati. Kalau saya tetap aktivitas Mbak, karena seragam sekolah belum selesai juga. Nanti kalau Pak Kabut naik, sekalian saya fotokopi nama-nama yang dipanggil, disebut Pak Kabut dari Ngablak itu. Yang untuk di Salatiga, untuk Ibu Umi Martuti, juga Mbak Titi Agra, Mbak Rini itu juga selalu mendengarkan Rasika, juga Pak Kumuri dan Mbak Arni juga selalu mendengarkan Rasika. Selamat mendengarkan dan menikmati lagu-lagu dari Suna Memori. Terima kasih Mbak Faisa.
0: Terima kasih Bu Nani, selamat melanjutkan aktivitas. Kemudian ada Pak Tri, Pak Tri atau Bu Tri? Lagunya oke. Nanti coba saya cek dulu ya. Kawan di 2284, selamat pagi. Oh, ini Bu Asuti. Bu Asuti, terima kasih. Selamat bergabung di Suna Memori untuk hari ini. Pak Sugianto, Wonogiri juga apa kabar nih? Oke, terima kasih sudah merespon story atau video kami yang di WA ya. Ibu Santi Kristiani, apa kabar Bu Santi Kristiani? Ini perjalanan dari Pundak Payung menuju ke arah Kudus ya, untuk pagi hari ini jalur yang menuju ke arah timur, menuju ke arah Demak, dari Semarang menuju ke arah Demak, kemudian menuju ke arah Kudus, menuju ke arah Pati dan menuju ke arah Jepara, pagi hari ini lancar Bu Santi. Selamat melanjutkan perjalanan ya. Mudah-mudahan lancar, tidak ada kendala, karena sampai dengan pagi hari ini pun tidak ada informasi terkait dengan kendala di jalur Anda. Pak Bimo, terima kasih, selamat bergabung di Zona Memori. Kemudian ada Budian juga. Oke. Baik, nanti coba dipilih-pilih ya. Ibu Sri Puji, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung di Zona Memori untuk hari ini. Kemudian ada Bu Mei. Bu Mei. Bu Mei, oh ini informasi terkait dengan lomba Agustusan ya. I ada fashion show kostum dari bahan bekas. Lomba antar RT ini di tempatnya Bu Mei. Coba kita lihat. Bagus-bagus ini. Ini dari bungkus kopi ya. Dari plastik bungkus kopi itu kawan-kawan. Jadi rok loh ini, jadi baju loh, jadi baju pesta. Ih lucu banget. Sekarang yang ungu-ungu atasannya apa ini? Oh, wafer yang ungu itu. Bagus ya. Oh iya, ih idenya bagus banget. From waste to aesthetic ya. Waste itu sampah. Biasanya kita buang bungkus-bungkusnya, tapi yang ini dikumpulkan, dijahit jadi kostum. Ada baju pesta, kemudian ada baju ala-ala princess ini, pakai topinya segala macam. Terus ada yang udah kayak peri kupu. Cakep-cakep. Siapa yang bikin ini? Bu Mei, wah luar biasa ya. RW 5, Kelurahan Kemijen, Semarang Timur. Sekarang bisa, oh ini yang menanggapi terkait dengan pinjam buku ya. Sekarang bisa datang ke Gramedia Jalma Mbak, bisa baca buku sambil ngupi di Gramedia Pandanaran Suasana Baru. Oke, boleh dicoba ya, saya belum kesana. Kalau dulu saya banyak punya banyak kartu sewa buku karena dulu-duluan edisi baru. Tapi paling sering pinjemnya Koping Ho. Oke, Koping Ho memang populer sekali ya. Sampai dengan sekarang juga masih kesannya masih melekat banget gitu. Terima kasih Bu Mei untuk ceritanya. Baca buku di Gramedia Jalma ya. Coba deh nanti kita luangkan waktu. Karena meluangkan waktu untuk baca buku sekarang susah banget. Pak Satya, apa kabar Pak Satya? Dulu waktu remaja itu sukanya baca buku cerita detektif kayak bukunya Agatha Christie gitu, minjem ke perpustakaan Jepara. Oke, terima kasih. Saya juga andalannya pinjem kesewaan buku dan kenal sama yang jaga ya, jadi bisa bisa mesen dulu kalau ada baru, keep buat aku ya. Ordal, orang dalam. Oke, terima kasih Buni. Apa kabar Buni? Selamat pagi, terima kasih. Selamat bergabung di Zona Memori ya. Pak Sondong, selamat pagi Pak Sondong. Ada informasi apa? Sudah sampai di mana ini Pak Sondong perjalanannya?
2: Mbak Fai, 10 lebih 8 saya sudah lolos di Jatilor. Alhamdulillah pas di situ, pas dapat giliran lewat, jadi nggak sampai ikut antri. Wah, aku ikut bersenandung requestnya Bapak Budi Batman. Wah, ini pasti punya memori tersendiri ya Pak.
0: Iya.
2: Arjuno irenge zaman sekolah di sini. Masuk Pak, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Wae, kalau boleh aku request ya dari Intimbo Balada Penyiar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Sondong. Iya, ada kesan tersendiri tadi Pak Budi pesan lagu itu ya. 20 tahun ya. Belum dikembalikan ya Pak Budi ya. Nah, dia Pak Budinya sendiri, biar Pak Budi yang cerita. Pak Budi.
3: Terima kasih Mbak Wei sudah diputarkan bikin mengingatkan masa SMA dulu Mbak Wei. Matur nuwun.
0: Baik.
3: Mbak Wei, kalau di Semarang itu perpustakaan yang komplit untuk umum ya, perpustakaan umum sewa, bukan untuk siswa SMA 5 saja ya. Itu paling komplit Mbak Wei dulu.
0: Ya,
3: harus daftar jadi member ya, jadi anggota. Boleh pinjam di situ Mbak Wei. Nah, ya, SMA 5 ya kalau nggak salah ada ya, di Jalan Pemuda itu Mbak Wei. Depannya Wali Kota itu. Itu Bapak, seingat saya pinjam buku yang nggak bayar di perpustakaan di situ Bapak. Kalau di sekolah ya memang masing-masing sekolah mempunyai perpustakaan Bapak. Cuman untuk umum yang di perpustakaan itu, tapi kayaknya milik SMA 5 atau dikelola SMA 5 milik pemerintah, kurang tahu Bapak itu sih. Okay. Saya tuh dulu sering pinjam Popeyho ya itu ya.
4: Waktu remaja itu sukanya
3: baca pinjamnya itu terus Bapak. Karena berseri ya.
0: Jadi mengikuti terus ya Pak Budi. Kalau keputus nggak sampai dengan tamat itu kayaknya masih menggantung. Terima kasih Pak Budi. Di perpustakaan Semarang ya, itu bisa juga kawan-kawan, ya syaratnya itu memang harus punya KTA-nya ya, kartu anggota perpustakaan, dan bisa dibawa pulang juga. Harus selain punya KTA harus ada, apakah KTP-nya juga harus Semarang? Kayaknya enggak ya, bisa umum ya, yang penting punya KTA gitu kan ya. Oke, boleh dicoba kawan-kawan untuk yang belum pernah pinjam buku di perpustakaan. Adakah yang belum pernah masuk perpustakaan sama sekali? Karena perpustakaan banyak bukunya, jadi kesannya begitu kita masuk ke perpustakaan berat banget gitu, harus baca nih gitu. Tahu gak membaca buku itu, kenapa kita membaca buku terus masih teringat sampai dengan sekarang? Karena itu tersimpan memorinya lengkap gitu. Jadi mata kita melihat, menyimpan memori. Tangan kita juga memegang bukunya ya, itu juga menyimpan memori. Dan semuanya itu terkumpul ada di harddisknya. Harddisknya itu ada di otak. Jadi semuanya termemori, kekunci di sini. Makanya kesannya itu lekat sampai lama, tahan lama gitu. Dan masuk di tempat penyimpanan jangka panjang. Gitu kawan-kawan, bisa mengaktifkan sel-sel otak juga ya. Begitu untuk yang membaca buku gitu ya kawan-kawan. Kalau membaca dari gadget sama gak ya? Coba nanti kita cari. Apakah efeknya atau dampaknya juga sama untuk otak kita. Nanti ditambahkan lagi informasinya ya di 081-3258-58500. Di zona memori kita masih akan sama-sama sampai jam 12 siang nanti.

0: Rasika USA.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Tuan CEO sudah tiba.
6: Selamat datang Tuan CEO.
5: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
7: Bukan.
6: Apakah karena orang dalam?
7: Bukan juga.
5: Lalu apa Tuan CEO?
7: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning Universe.

0: Dari Mus Mujiono sudah muncul menit ke-39, tinggalkan pukul 10 waktu Indonesia Barat sekarang kawan-kawan. Selamat bergabung untuk yang baru saja bergabung, untuk kawan-kawan yang saat ini sedang dalam perjalanan, sudah sampai di mana perjalanan Anda? Apakah semuanya berjalan dengan lancar? Oke, ada informasi apa saja ini untuk yang di jalur yang Anda lewati begitu. Ada beberapa catatan dari kawan Rasika untuk kawan-kawan yang melintas di Pantura dari arah Pekalongan ya, atau yang dari arah barat menuju ke arah Semarang, tepatnya mulai dari kawasan Cepiring itu nanti di sekitaran Hotel Tirto Arum ya, ada ketersendatan kawan-kawan menuju arah Semarang. Kemudian di lingkar Kaliwungu ini juga sama, ada ketersendatan, antrian yang cukup panjang untuk sore, untuk pagi hari ini. Mulai dari ini sudah mulai memendek ya, mudah-mudahan nanti akan semakin lancar. Tadi pagi itu ada satu unit yang terkendala di TL exit Kaliwungu ya, exit tol Kaliwungu. Nah, apakah masih ada untuk unitnya kawan-kawan? Apakah sudah tampak ada upaya untuk evakuasi, meminggirkan, menepikan atau bagaimana untuk unit yang terkendala ini? Karena dari pagi tadi ya harusnya sudah ada yang menangani, sudah ada pergerakan, upaya untuk evakuasi dan lain sebagainya. Seperti itu untuk kondisi yang ada di Kaliwungu, lingkar Kaliwungu. Sementara yang dari arah dalam kota Kaliwungu untuk pagi hari ini sudah mulai lancar ya. Untuk antrian yang keluarnya tadi yang menuju ke arah Semarangnya sudah memendek, hanya di sekitaran di ujungnya ujung jalur menuju ke jalur Kaliwungu, dalam kota Kaliwungu ya, nanti bergabung di jalur utama Pantura yang arah Semarang. Kemudian untuk lokasi yang lain yang juga menjadi perhatian untuk pagi hari ini di sekitaran Bongsari ya kawan-kawan, arah ke Semarang juga sama, ada ketersendatan untuk pagi hari ini, pendek saja. Kemudian untuk di Kalibanteng, lingkar Kalibanteng ini mulai dari agen bus itu atau di depan Erevald Kalibanteng kawan-kawan menuju ke Bundaran ini juga ada ketersendatan. Kemudian nanti untuk yang menuju ke arah Yosudarso juga sama ya, ada antrian dulu mulai dari sekitaran dari Puri Anjas Moro sedikit, kemudian itu sudah mulai tampak ada ekor antriannya. Simpulnya ada di di sekitaran Telogorejo Universitas ya kawan-kawan untuk pagi hari ini yang menuju ke arah Kaligawe. Kalau ada jalur yang lain silakan bisa memilih jalur yang lain untuk menghindari antrian atau ketersendatan yang ada di sana. Kemudian untuk jalur lainnya kawan-kawan yang menuju ke arah Ungaran dari Semarang lancar, tidak ada kendala, sampai dengan Bawen juga lancar, hanya cukup ramai untuk siang hari ini. Kemudian yang menuju ke arah Ambarawa ya, menuju ke arah Secang di kawasan Temanggung ini ada antrian panjang sekali. Kemungkinan karnavalnya itu ya kawan-kawan ya, mulai dari Eka Rasa Rumah Makan, kemudian simpulnya ada di pertigaan Pasar Buah dan Grabak. Nah, ini untuk kawan-kawan yang menuju ke arah Ambarawa dan juga sebaliknya dari Ambarawa yang menuju ke arah Secang di sekitaran ini ya, Temanggung rest area ini ya kawan-kawan, atau di pertigaan Grabak ada ketersendatan dua arahnya, baik yang dari arah Secang maupun yang dari arah Ambarawa. Untuk siang hari ini kondisinya padat sekali kawan-kawan. Yang dari arah Magelang bisa dipertimbangkan untuk memilih jalur yang lain untuk pulang ke Semarang atau pulang ke Ungaran, bisa lewat Kopeng. Untuk Kopeng pagi hari ini terpantau lancar, tidak ada kendala terkait dengan ketersendatan antrian, hanya cukup padat saja untuk lalu lintasnya karena kemungkinan banyak yang menghindari jalur Temanggung itu ya, di kawasan Gerabaknya. Untuk kawan-kawan silakan bisa ditambahkan jalur lain untuk mengantisipasi ketersendatan dan juga kepadatan karena aktivitas di hari Minggu ya. Masih ada beberapa yang menggelar karnaval, jadi sudah bisa dipastikan itu berpotensi untuk memperlambat kendaraan Anda, perjalanan Anda, begitu Pak Budi.
1: Oke Pak Sondong, mesti juga punya memori waktu SMA Pak Sondong. Kalau sekarang nggak pinjam buku Mbak Fe, cukup dari HP, nonton Dracin yang berseri Mbak Fe.
0: Kalau dulu kita baca buku sendiri gitu ya, pegang buku fisiknya gitu. Kemudian ada lagi era e-book, kita bisa melihat bukunya, bisa download bukunya dari gadget kita. Kemudian ada audiobook, tidak hanya sudah lebih enak lagi itu, kita nggak perlu pegang bukunya, nggak perlu download juga, sudah ada yang membacakan pula ya. Ada audiobook, sudah ada yang membacakan. Nah sekarang sudah ada yang memerankan juga. Udah lengkap. Jadi makin jarang pegang bukunya ya kawan-kawan. Kalau tadinya kita mengimajinasikan tokoh yang ada dalam buku itu sesuai dengan imajinasinya kita masing-masing. Kadang ketika itu difilmkan, tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan atau yang ada dalam imajinasi kita waktu dulu gitu, waktu kita membaca bukunya gitu. Oke, jadi sudah mulai bergeser ya, yang tadinya pegang secara fisiknya, kemudian nggak pakai ini tapi lewat gadget bisa di-download e-booknya. Kemudian sudah nggak download e-booknya, sekarang sudah ada yang menyuarakan audiobooknya. Kemudian sudah nggak sewa atau sudah tidak mendengarkan lagi, sekarang sudah nonton, pemerannya pun sudah ada yang memainkan. Sudah lengkap. Oke, Pak Budi, terima kasih. Kemudian ada Bu Nani.
2: Selamat siang Mbak Faisa, tentang siang, perpustakaan. Ketika saya dulu usia antara 17 tahun 20, saya suka pinjam buku di perpustakaan itu. Saya juga suka dari Kopengho itu loh, yang Istana Pulo Es, Pendekar Raja Wali Sakti. Kalau Istana Pulo Es itu saya masih ingat selalu yang namanya Han yang kakinya hanya satu itu. Kalau yang di Indonesia, di Jawa itu, dari itu cerita Tutur Tinular, juga itu Api di Bukit Menoreh dan lain-lainnya, banyak yang saya pinjam dulu Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Nani, hobi baca buku juga dulu ya. Kemudian ada Pak Tanta, apa kabar? Ini saya dulu pinjem, suka pinjem buku. Banyak seri favorit ya. Ada Kopingho, ada Ganesh TH, benar ya. Kemudian ada Jair, ada serial Wintu and Old Shatterhand. Kemudian ada, benar gak bacanya tuh, komik wayang Rakosasi. Kemudian ada pokoknya banyak ya, seru, gak seperti sekarang dulu di Wonosobo. Oke, terima kasih. Kalau sekarang disediain buku, kira-kira masih mau baca gak? Atau sudah, enggak deh, udah capek, masih harus baca buku pula gitu. Tapi ada yang menjadikan buku sebagai ajang refreshing loh kawan-kawan. Beda ya, ada yang menjadikan buku sebagai ajang refreshing. Jadi buat stress release untuk yang biasanya padat, sibuk dan lain sebagainya, kemudian mengambil waktu sebentar atau istilahnya me time begitu ya, untuk refresh atau untuk relaksasi, yaitu dengan membaca buku gitu. Ada gak yang seperti itu kawan-kawan? Ngomongin soal tadi ada buku-buku silat itu ya kawan-kawan, Tutur Tinular dan lain sebagainya. Saya punya kabar, ini kabar duka sebenarnya kawan-kawan, dari seorang penulis skenario senior dan juga seorang sutradara, Imam Tantowi, yang karya-karyanya yang sangat membekas ya, terutama yang di layar Indonesia, TV Indonesia, seperti Saur Sepuh, kemudian Surabaya 45, tukang bubur naik haji The Series yang sudah berhasil menggait atau mendapatkan beragam penghargaan FFI dan festival sinetron. Kemarin tanggal 21 Agustus 2026 tutup usia di usia ke 80 tahun dari pembuat poster dan penata artistik Imam Tantowi ini berhasil menapaki perjalanan panjang sebagai penulis skenario sejak tahun 1978 dan menjadi sutradara sejak 1982. Dan namanya ini lekat dengan karya-karya yang sering kita tonton ya, Saur Sepuh, siapa yang nonton Saur Sepuh? Kemudian Surabaya 45, kemudian Tukang Bubur Naik Haji The Series ya. Ini masih melekat tuh, masih melekat dalam ingatan kita. Karyanya mungkin sudah selesai sekarang, tapi cerita dan warisan kreatifnya akan terus hidup. Terima kasih sudah berkarya dan memberi warna bagi sinema Indonesia. Dan kita ucapkan berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian atau meninggalnya, wafatnya sutradara dan penulis skenario senior Imam Tantowi. Nanti bisa ditambahkan lagi informasi lalu lintasnya kawan-kawan, dan juga informasi menarik terkait dengan pengalaman mengantri di buku tempat persewaan buku. Untuk yang sedang dalam perjalanan, nanti bisa diupdatekan lagi untuk kondisi lalu lintasnya pagi hari ini. Ada Bruri dan Dewi Yul yang saya munculkan sekarang, Karisma Cinta untuk semuanya, kawan Rasika yang masih

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
2: Menyusuri jalan raya.
1: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

Humai di atas bukit dari God Bless sudah muncul di ruang dengan Anda kawan-kawan. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung. Kita masih bersama-sama berkelana kota sambil mendengarkan lagu-lagu dari zona memori ya untuk kawan-kawan. Hanya lagu Indonesia saja tahun 80, 90 dan tahun 2000. Untuk yang baru saja bergabung, selamat bergabung di 105,6 FM Rasika USA. Siang hari ini perjalanan menuju ke arah mana? Silakan bisa diinfokan bagaimana kondisi lalu lintasnya untuk siang hari ini, apakah lancar atau justru sebaliknya. Ada beberapa catatan dari kawan-kawan untuk pagi hari ini, dari pagi tadi ya sampai dengan siang hari ini. Ada beberapa titik yang harus diantisipasi untuk kawan-kawan yang menuju ke arah menuju ke arah Magelang. Kalau Anda lewat jalur Ambarawa bisa dipertimbangkan lagi, karena pagi hari ini masih ada acara karnaval kayaknya kalau yang ini ya, karena panjang sekali mulai dari Pingit Pasar Buah itu kawan-kawan, maju sedikit sudah tampak ekor antriannya, arak-arakan atau karnaval menuju ke arah Rejosari. Kemudian yang dari arah Magelang juga sama, mulai dari SPBU Rejosari menuju ke arah Ambarawa, simpulnya ada di sekitaran Pring Surat ya, untuk kawan-kawan yang lewat jalur selatan. Kalau menuju ke Jogja atau menuju ke arah Magelang, pagi hari ini yang bisa direkomendasikan adalah lewat jalur Kopeng ya, untuk menghindari ketersendatan di sana. Jadi silahkan bisa memilih jalur Kopeng untuk menuju ke arah Muntilan, menuju ke arah Secang atau menuju ke arah Magelang, menuju ke arah Jogja gitu. Kalau Jogja bisa lewat jalur yang lain juga ya. Gitu kawan-kawan untuk aktivitas di pagi hari ini. Kemudian yang di jalur Salatiga menuju ke Boyolali, ini di sekitaran Ampel ya, juga sama ada ketersendatan. Apakah arak-arakan karnaval juga ya untuk jalur ini? Simpulnya ada di sekitaran Taman Mekarsari yang menuju ke

0: untuk bisa melanjutkan perjalanan biar lebih nyaman ya, tidak ada antrian dan juga ketersendatan, bebas hambatan. Pak Muiz menginfokan terkait dengan pengalihan arus dari Jepara menuju Kudus via Mayong, kawan-kawan akan ada karnaval cukup besar ini. Sementara Jalan Raya Mayong akan ditutup untuk kendaraan besar, karnavalnya akan dimulai nanti jam 1 siang ya sampai selesai. Di Jepara menuju Kudus via Mayong ini yang perlu disiapkan, kemungkinan sampai sore karena pesertanya cukup banyak mencapai 50 kontingen dari berbagai RT yang turut meramaikan karnaval. Terima kasih Pak Muiz, oh, ini juga sama mengirimkan berita duka cita ya atas berpulangnya Imam Tantowi bin Abdul Razak Sodikun, seorang sutradara dan penulis skenario serial TV dan juga film. Itu kawan-kawan untuk informasi dari Pak Muiz. Terima kasih Pak Muiz. Kemudian ada Pak Wendy.
1: Selamat siang Mbak Fe.
0: Selamat pagi. Ini siang Pak Wendy.
1: Ini di arteri Yosudarso tapi dari TL Ranamas ya Mbak Fe.
0: Mm-hmm.
1: Masih terpantau lancar. Cuaca okay. Juga cerah Mbak Fe, cenderung nana. Yes. Mbak Fe, untuk mm-hmm. lagu Zona Memori ya, request lagu dong.
0: Apa
1: dari
0: dong?
1: Dari Utali Kumahu.
0: Wah.
1: Nah, untuk apa lagi? Terima kasih.
0: Baiklah, untuk apa lagi di request? Terima kasih Pak Wendy. Oke, Pak Wendy tadi melintas di arteri Yosudarso juga ya, tapi dari Tanah Mas. Nah, kalau yang dari arah Kalibanteng ini masih merambat ya kawan-kawan. Jadi begitu masuk dari arah Kalibanteng menuju ke arah Yosudarso itu tuh sudah tampak ekor antriannya.
2: Bebe, di pekerjaan jalan di rumah sakit arteri Yosudarso sekitaran rumah sakit Ji Samsu Hidayat. Kesempatannya lumayan ya Mbak Fe, karena di Bangjo sana, Bangjo Puri itu jalurnya menyempit menjadi dua lajur saja.
0: Oke. Okay. Dan dominasi lajur kendaraan kanan, besar ya, kendaraan berat.
2: Lagi diperbaiki. Mm-hmm. Ini lumayan Mbak Fe, kita sampai Jembatan Cakrawala Mbak Fe.
0: Mm-hmm.
2: Sebelum rumah sakit Ji Samsu Hidayat.
0: Oke. Okay.
2: Oh, tuh masih ada Mbak Fe. Iya, mungkin ya sampai Kalibanteng mungkin Mbak Fe.
0: Sudah hampir mencapai itu. Terima kasih Pak Wendy untuk update informasinya.
1: Dari itu Mbak Fe, pas naik Jembatan Cakrawala ekornya.
0: Ekornya pas naik Jembatan Cakrawala. Terima kasih Pak Pak Wendy. Di Kalibantengnya juga, di TL Kalibantengnya juga sama, ada antrian yang cukup panjang ya untuk siang hari ini. Jadi sepertinya nanti kalau ini antrian yang di TL Kalibanteng belok ke kiri semua, ke arteri semua penuh udah nih. Di arteri Yosudarsonya. Silakan bisa disiapkan antisipasi jalur rekomendasinya kawan-kawan untuk menuju ke tempat tujuan Anda agar terhindar dari antrian dan juga ketersendatan yang ada di arteri Yosudarso. Gitu, ada Pak Suwarno Mandol, terima kasih sudah bergabung. Coba nanti kita carikan dulu lagunya ya. Kemudian untuk kawan di 4919, dari siapakah gerangan dia? Oke, ini Jepara Kudus yang Mayong tadi ya, via Mayong kawan-kawan. Ada karnaval kemerdekaan Desa Mayong Lor hari ini. Nanti akan ada pengalihan arus sehubungan dengan dilaksanakannya kegiatan karnaval kemerdekaan Desa Mayong Lor. Jadi nanti jalan yang dilalui karnaval akan ditutup total mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Ruas jalan yang terdampak ini diantaranya ada Jalan Jepara Kudus, Kauman, Jalan Pramuka, Jalan Bahdalang, kemudian Jalan Mayong Welahan, ini sebagian akan ditutup. Untuk pengalihan arus lalu lintasnya, kawan-kawan diharapkan menggunakan jalur alternatif di luar rute karnaval. Jadi silahkan bisa mengikuti arahan dari petugas di lapangan. Dari panitia nih, dari warga masyarakat memohon maaf atas ketidaknyamanan dan terima kasih atas pengertiannya. Jadi nanti

0: Ini sudah disiapkan ya. Wah, kecil sekali. Startnya dari, oh mungkin dari sini bisa kelihatan. Startnya dari Mayong Lor, kemudian kecil banget ya. Oke. Nah, itu tadi yang terdampak ya kawan-kawan, Jalan Jepara Kudus, Jalan Kauman, Jalan Pramuka, Jalan Badalang, Jalan Mayong Wolahan, itu sebagian nanti akan ditutup. Silakan, sudah ada petugas yang berjaga, tinggal mengikuti saja arahan dari petugas. Pak Aan, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung di Zona Memori. Kemudian ada Pak Rifki Mustafa. Pak Rifki Mustafa, Jalan Pati Tayu depan Rumah Sakit Suwondo, ada perbaikan jalan. Depan Rumah Sakit Suwondo ya, ada pekerjaan jalan. Untuk potensi ketersendatannya bagaimana ini? Karena belum tampak ada ketersendatan di sana ya. Oke, untuk kawan-kawan, terima kasih Pak Rifki Mustafa sudah berbagi informasi dari kawasan Tayu di depan Rumah Sakit Suwondo. Ibu Santi Kristiani.
1: Kalau saya penggemar buku, Mbak. Jadi dulu waktu sekolah termasuk yang paling, bukan paling lah, yang lumayan rajin untuk mengunjungi perpustakaan. Ada perpustakaan di sekolah waktu SMP. Dari SMP saya udah rajin itu, termasuk buat kalau ketemu sama yang ditaksir itu loh. Terus jadi waktu SMA juga masih lanjut, saya suka di apa perpustakaan, lengkap itu perpustakaannya, termasuk saya di SMA 1 Kudus ya, jadi SMA favorit. Tambah sampai sekarang saya juga masih suka kalau misalnya di antara membaca buku atau dengan e-book, itu saya lebih suka buku. Jadi kita bisa pegang fisiknya, kayaknya itu lebih dapet gitu loh Mbak. Ini
0: dapet
1: apa?
0: Feel-nya.
1: Feel-nya. Feel-nya tuh lebih dapet, feeling-nya tuh lebih, kayaknya lebih terasa gitu. Walaupun saya kemarin baca Harry Potter itu dari yang seri 1 sampai seri 6 itu pakai e-book gitu. Tapi saya jeleknya juga kalau sudah baca buku itu udah malas ngopo-ngapain ya Mbak. Ya berbahaya juga. Jadi kalau udah menikmati itu udah wis, udah mager.
0: Dan untuk mencari kalau waktu membaca itu sudah sangat mahal.
1: Dan saya termasuk penggemar Saus Sepo, tapi saya lebih suka versi sandiwara radionya. Itu saya nggak pernah absen dulu waktu disiarkan di radio daripada filmnya. Kayaknya lebih detail, lebih apa ya kalau saya lebih seneng sandiwara radionya. Gitu. Termasuk juga yang Gunung Merapi itu apa yang Mak Lampir itu, saya juga lebih suka sandiwara radionya, lebih ngeri.
0: Misteri Gunung Merapi.
1: Kalau boleh minta lagunya Kangen Dewa 19 Mbak, yang versi dulu, versi lama.
0: Terima kasih Ari Lasso ya. Baik. Terima kasih Bu Santi Kristiani, ini sudah berbagi cerita terkait dengan membaca buku. Ya. Selain sebagai tempat baca buku, perpustakaan buat diam-diam ketemuan sama crush-nya, sama yang ditaksir. Terima kasih. Betul loh, kalau baca buku beda rasanya kita membaca buku yang bukunya bisa kita pegang secara fisik, maksudnya buku secara fisik, dengan e-book ya. E-book itu memang memudahkan kita untuk membaca buku dimanapun begitu, lewat gadget tanpa harus bawa-bawa bukunya, apalagi kalau bukunya itu setebel Harry Potter gitu kan, jadi berat banget kebayang ya. Cuman itu tadi feel-nya kurang dapet gitu, tapi manfaatnya sih masih bisa, salah satu beberapa manfaat dari baca bukunya bisa kita dapatkan dari e-book ya, cuman kurang maksimal aja. Jadi kalau kita membaca buku tuh kawan-kawan, selain menambah ilmu seperti yang sering kita dengar itu, membaca buku itu juga bisa menguatkan fungsi otak kita, menurunkan rasa stres, dan juga bisa memperkaya kosakata. Itulah kenapa anak-anak juga disarankan untuk diperkenalkan dengan buku, karena anak-anak akan belajar tentang kosakata, menambah kosakata, memperkaya kosakata pada anak-anak begitu. Jadi sudah sejak dini ya untuk budaya literasi ini, menambah wawasan untuk membuka jalan pikiran, kemudian memberikan informasi baru tentang banyak hal, untuk melatih otak juga, untuk menjaga daya ingat ya agar tetap tajam dan juga sehat. Ini kalau usia-usia sudah mulai dewasa itu kan ada demensia dan lain sebagainya ya, mudah-mudahan pikun juga gampang lupa, mudah-mudahan dengan di membaca buku, kebiasaan baca buku, tapi bukan yang aku sudah usia segini nih mau baca buku itu udah kelewat, tapi gak apa-apa sih dicoba kawan-kawan, cuman tidak seoptimal ketika kita membiasakan baca buku, kebiasaan buku, baca buku ketika kita masih muda dulu gitu ya, yang itu dilakukan secara rutin manfaatnya akan kita rasakan sampai dengan saat ini ketika sudah berusia yang masuk-masuk usia-usia dewasa, usia-usia lansia. Nah biasanya tingkat resiko terjadinya kepikunan itu lebih bisa diminimalisir begitu. Kemudian bisa mengurangi stres, jadi bisa membuat pikiran lebih tenang dan rileks setelah lelah beraktivitas. That's why saya bilang ada loh yang menjadikan momen atau membaca buku ini sebagai me time, pilihan untuk merilis semua keramaian, kebisingan yang ada di kepala kita gitu ya, dan juga untuk melepas lelah setelah kita beraktivitas sepanjang hari kita atau sepanjang minggu kita gitu kawan-kawan. Terus melatih fokus juga, lebih tenang, lebih konsentrasi dengan baik. Cuman memang mahal sekarang ya kalau mau baca buku. Waktu kita itu kayaknya sudah sangat kejar-kejaran. Bahkan libur pun kita masih melakukan aktivitas yang padat gitu ya. Kita tidak punya waktu untuk istirahat sebentar atau jeda sebentar. Jangankan pegang buku, untuk istirahat tidur saja mungkin ada yang kurang ya kawan-kawan. Oke, mudah-mudahan bisalah kita atur waktu lagi untuk memulai kembali ke buku gitu ya kawan-kawan. Untuk tidak perlu banyak, kalau dulu setebal Harry Potter mungkin bisa kita selesaikan dalam waktu satu minggu. Sekarang mungkin enggak ya. Ciklit dulu kita bisa setebal itu kita bisa selesaikan dalam waktu sekian hari, 2 atau 3 hari udah selesai. Tapi sekarang sudah enggak, untuk mencari momen kita bisa membaca, meluangkan waktu untuk membaca aja rasanya sulit. Nah, enggak apa-apa, pelan-pelan aja. Kita tidak mengejar kapan selesai, mengejar deadline selesai. Kalau dulu mungkin kita dibatasin karena waktu pinjamnya adalah 2 hari, 3 hari. Jadi sebelum itu habis waktunya, kita harus udah selesai dulu. Kalau sekarang enggak, cari waktu aja, sesampainya aja membacanya, dan tidak harus habis berhalaman-halaman. Itu tadi kata Bu Santi, kalau udah keenakan, keasikan baca buku, jadi enggak mau melakukan yang lain. Karena sudah fokus di situ mengikuti ceritanya gitu ya. Oke, nah itu juga bisa berbahaya dengan aktivitas kita lainnya ya. Banyak yang masih harus kita lakukan. Terima kasih Bu Santi untuk sharingnya. Pak Ardian.
2: Siang Rasika.
0: Selamat siang Mbak, Pak Ardian.
2: Info jalur dari Semarang ke Salatiga bagaimana? Terima kasih.
0: Dari Semarang menuju ke arah Salatiga untuk jalur Anda lalu lintas siang hari ini, untuk jalur menuju ke arah Ungaran dulu ya, tidak ada kendala di jalur konvensional. Kalau lewat jalan tol juga mulus banget untuk siang hari ini. Menuju ke arah Salatiga juga lancar, tidak ada kendala Pak Ardian. Selamat melanjutkan perjalanan. Nanti diupdatekan ya informasi lalu lintas yang Anda lalui seperti apa di 081-3258-5800. Sekarang ada Trio Libel, saya munculkan untuk temani Anda siang hari ini di menit ke-25. Tinggalkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ada Gadisku untuk Anda.

0: Dari Wings Food.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: dari Dewa 19 yang versi lama ya. Untuk kawan-kawan, selamat melanjutkan perjalanan. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, dan juga untuk kawan-kawan yang sudah hampir sampai tujuan, selamat beristirahat, makan siang. Merapat sekalian ya ke restoran terdekat atau tempat makan terdekat. Oke, ada Pak Alpin. Selamat siang Pak Alpin. Pak Alpin, terima kasih sudah bergabung. Pak Alpin, kita lagi di zona memori ya untuk siang hari ini. Jadi untuk lagu-lagu yang bisa dimunculkan hanya lagu Indonesia saja tahun 80 sampai tahun 2000 pas. Pak Alpin, terima kasih. Selamat melanjutkan perjalanan. Kemudian ada Pak Sondong. Pak Sondong.
1: Saya udah muter balik nih arah Semarang. Dari arah Purwodadi menuju Godong. Real time-nya antrian 7 menit. Mbak Fai tadi 11.17, ini saya lolos 11.24. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Sondong untuk update infonya Purwodadi ya, kawan-kawan ya. Oh ya, Purwodadi ada perbaikan jembatan Lusi itu untuk yang melintas di kawasan tersebut juga bisa bersabar ya, karena jembatan Lusi itu pekerjaan sampai kapan ini? Coba kita cek dulu. Dari, saya ambil dari DPUPR Jateng ya kawan-kawan. Jadi DPUPR Provinsi Jawa Tengah melalui Balai BPJ Purwodadi ini akan melakukan rehabilitasi jembatan Lusi Putat pada ruas lingkar utara Purwodadi. Dijadwalkan mulai 25 Agustus sampai dengan 28 November 2026. Dan selama pekerjaan dilaksanakan, nanti akan diberlakukan penutupan jalan di lokasi jembatan. Jadi untuk kawan-kawan perlu menggunakan rute pengalihan yang sudah disiapkan atau rute alternatif yang disiapkan. Nah, untuk kendaraan besar, nanti arus lalu lintas Blora Semarang akan diarahkan melalui Rembang Pantura, kemudian dari arah Semarang menuju Blora nanti diarahkan melalui jalur Pantura. Sementara itu untuk kendaraan kecil dan sedang nantinya bisa memanfaatkan jalur alternatif yang telah ditentukan. Dan dihimbau untuk kawan-kawan Rasika, pengguna jalan, untuk memperhatikan rambu-rambu, untuk mengikuti petunjuk pengalihan arus lalu lintas dan mengatur perjalanan dengan mempertimbangkan kondisi tersebut. Dan untuk kawan-kawan juga ya, selama proses rehabilitasi jembatan ini harapannya juga berjalan dengan lancar, bisa memberikan manfaat untuk kelancaran mobilitas kawan Rasika, masyarakat selanjutnya begitu, biar bisa cepat selesai juga. Karena kalau melewati rute-rute yang baru, kadang itu bikin kita harus meluangkan banyak waktu ya untuk perjalanan kita. Gitu kawan-kawan. Pak Sondong, ada tambahan informasi?
1: Wah, itu yang di Jatilor ya, bukan jembatan Lusi ya, yang di Jatilor, yang itu pengecoran jalan, Mbak Fai.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Sondong. Oke, beda tempat ya, jadi ada dua titik nanti akan dilakukan pekerjaan. Yang baru 25 Agustus nanti yang di jembatan Lusi gitu. Selamat melanjutkan perjalanan Pak Sondong. Bu Santi.
2: Oh iya, satu lagi Mbak. Maaf jadi banyak share. Karena thanks to the book gitu. Jadi dulu waktu saya SMA tuh saya pinjam di perpustakaan daerah. Jadi selain di perpustakaan sekolah itu ada perpustakaan daerah. Saya tuh pinjam yang itu yang Mbak Fi mungkin tahu, yang Lima Sekawan. Nah itu dari seri 1 sampai yang keberapa, 24 atau berapa, itu saya baca semua. Dan karena ceritanya di situ, kita tuh bisa berimajinasi tentang, dia penggambarannya bagus itu ya, jadi tentang alam yang seperti apa di sana. Itu kan kalau di sana kan backgroundnya itu kan di Inggris ya kayaknya. Jadi tentang pertanian, tentang rumah pertanian, tentang apa, dan petualangan kayak itu Lima Sekawan. Itu yang membuat saya itu waktu itu pengen bisa ke luar negeri. Seperti apa sih rumah pertanian, seperti apa sih di luar negeri itu. Nah, Untungnya saya bisa kesampaian ke luar negeri. Terima kasih
0: Bu Santi,
2: membuat saya termotivasi.
0: Bukunya
2: walaupun ya, keluar kininya karena dibayari ya karena tugas, jadi bisa keluar negeri.
0: Oke. Jadi bisa melihat langsung ya rumah pertanian itu seperti apa, terus bisa membandingkan dengan apa yang kita imajinasikan waktu itu gitu, apakah sesuai dengan imajinasi saya atau wah ternyata lebih ini ya, yang apa, yang realnya lebih menakjubkan. Thanks to the book. Terima kasih Bu Santi sudah sharing untuk Zona Memori ya, terkait dengan kecintaannya membaca buku. Waduh, ini sudah sampai Kudus lancar, langsung mampir menu wajib lentok Kudus. Seger ya ini. Selamat menikmati Bu Santi. Apa kabar Pak Hari Sadovi? Pak Hari Sadovi, duh kangennya kok nggak sampai selesai di play ya. Iya, kepotong, aku aja kaget. Lo kok sudah habis. Terima kasih Pak Hari Sadovi sudah bergabung di Zona Memori untuk hari ini. Kita jeda dulu kawan-kawan, nanti kita lanjutkan lagi.
3: Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: 105,6 FM Rasika USA. Terima kasih kawan-kawan sudah berbagi informasi bersama di Kelana Kota ya, dan juga mendengarkan lagu-lagu dari Zona Memori sampai jam 12 siang ini. Saya sudah harus segera pamit dari ruang dengar Anda, tapi saya ada Pak Ardian dulu nih yang sudah berbagi informasi. Saya ke Pak Ardian dulu ya. Pak Ardian, selamat siang Pak Ardian.
1: Mbak Pri melaporkan Jatinaleh keluar di Bawen lewat tol, lalu lintas lancar lenggang. Terima siap. Kasih.
0: Terima kasih Pak Ardian untuk update informasinya. Kemudian ada Pak Albertus. Pak Albertus, TL Jerakah sampai Kalibanteng itu padat merayap tersendat, dominasi mobil besar. Betul, ini karena kemungkinan karena ada yang mau berbelok ke arah Yosudarso, juga tidak sudah gak muat lagi ya, karena antrian di Yosudarso yang sekitaran rumah sakit Samsu Hidayat ke arah Puri Anjas Moro, ke Puri ini ya Anjas Moro kawan-kawan, itu tertutup antrian. Jadi yang mengantri di Kalibanteng mau belok kiri juga sudah nggak bisa ya, jadi mengantrinya sampai dengan TL Kalibanteng, sampai dengan TL Jerakah ya kawan-kawan ya. Silakan bisa diantisipasi mencari jalur alternatif yang hari ini kawan-kawan, untuk menghindari ketersendatan antrian yang cukup panjang ini kawan-kawan. Simpulnya adalah di arteri Yosudarsonya. Jadi untuk yang mau belok ke arah kiri, ke arah arteri Yosudarso dari Kalibanteng, ini sudah tertutup dengan antrian yang di depan. Jadi tidak bisa belok lagi, akhirnya memanjang di TL-nya sampai dengan TL Jerakah. Gitu Pak Albertus. Untuk yang belum terlanjur masuk antrian bisa diantisipasi ya lewat jalur yang lain terlebih dahulu. Pak Teguh Wibisono juga ini kayaknya ikut mengantri ya di Kalibanteng ya, arah Semarang padat merayap karena volume kendaraan saja, tapi ekor kepadatan sudah sampai lampu merah Hanoman. Oke, okay. Untuk jalur di Kalibanteng kawan-kawan, TL Kalibanteng yang menuju ke arah Yosudarsonya padat menumpuk, sudah sampai di TL Jerakah ya untuk siang hari ini. Betul, karena kepadatan arus lalu lintas dan dominasi kendaraan besar, truk-truk besar. Terima kasih Pak Teguh Wibisono sudah berbagi informasi. Pak Budi,
2: yang mau belok ke arah kiri
3: itu Kalibanteng, ini sudah tertutup karena proyek pengecoran jalan di TL Anjas Moro sampai itu di Perumahan Cakrawala itu.
0: Baik.
3: Antisipasi ya, kalau mau menuju ke arah timur masuk tol Kerapiak aja, Mbak.
0: Okay.
3: Kalau yang menuju ke arah timur, kalau mau menuju ke kota ya tetap ikut antrian.
0: Okay. Baik, karena memang jalurnya situ ya kawan-kawan. Okay, terima kasih Pak Budi untuk rekomendasi jalurnya. Untuk yang menuju ke arah timur silahkan melanjutkan perjalanan lewat Kerapiak untuk perjalanan Anda kawan-kawan, menghindari ketersendatan di sekitaran Kalibanteng. Ini cukup panjang, semakin siang semakin panjang, semakin padat ya. Saya sudah menemani dari jam 8 tadi, kawan-kawan masih ada banyak informasi yang bisa dibagikan. Silahkan terus berbagi informasi di 081325858500. Nanti sore masih ketemu lagi ya di Kelana Kota dengan kawan-kawan Rasika yang lainnya. Saya Faiza Arifin pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 23 Agustus, waktu mulai pukul 8 pagi hingga selesai. Manaqib Istiqomah Rolasan, Masjid Al-Ridwan Mintreng, Kebonagung, Demak. Hari Senin tanggal 24 Agustus, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Suwelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh, Tembalang, Semarang. Hari Selasa tanggal 25 Agustus, dimulai sholat maghrib berjamaah. Manaqib Istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan, Demak. Hari Rabu tanggal 26 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah, PRF Sriwilan, Demak. Hari Rabu tanggal 26 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak. Hari Kamis tanggal 27 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Perdoyo, Kebonagung, Demak. Hari Kamis tanggal 27 Agustus, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Khotmil Quran Al-Hikmah Kabupaten Semarang. Di Masjid Agung Al-Mabrur, Kabupaten Semarang, hari Jumat tanggal 28 Agustus, waktu mulai Ba'dal Isya.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini sudah sampai pada seri yang kelima dengan bahasan Taufik Hidayat. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

وكفى والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله الحنفاء وأصحابه الشرفاء ومن تبعهم بإحسان ووفى ووفى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد وأزواج وذرية وأهل بيت سيدنا محمد، أما بعد. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, nggih contoh kula kali sampean mek berangkat teng Mekah, sampean pun teng Mekah nopo hajine nopo umroh, sampean nggih kajeng tentenan karo wong mboten usah teng mriki sampean rencana no engko bareng aku ya enak rame-rame. Barang pun mlebu teng tanah haram wis aja ndelok kanca-kanca, aja dijanjeni. Sing penting padha ngertine aku duwe waktu jam sakmene sakmene sakmene, sing wajib liyane iku aku wis gak urusan mbek awakmu. Tapi senajan aku urusan, aku gak ententenan awakmu. Mek tak dilok kon gak ya wis tak tinggal, ojo padha tersinggung. Saman janji-janjian gak sida berangkat sampean. Ayo nggih napa mboten? Niku mek sampean berangkat haji umroh nggih ta? Nggih ibadah zikir niku nggih ngeten. Nggih ta? Ojo ententenan. Wah, barang wis sampe berangkat eling kabeh. Gita anu tapi yai anu coba mek dipikir-pikir biasae nggih kumpulan zikir ibadah ngaji perayaan napa mawon sing luwe teko dhisik niku sing akeh niku wong sing ado napa sing parek. Lah nggih napa mboten, ayo omong-omongan sing tebih kita sing penitiaen iku kadang-kadang sik keleleran nggih kaya kados sak niki lah kanca-kanca sing kula dilok niku sing teko dhisik niku sing ado-ado malah sing luar pulau luwe dhisik, malah kadang-kadang sing luar provinsi luwe dhisik tinimbang sing dalam provinsi, malah sing Surabaya niku sing kari napa malah sing sak kecamatane padha. Ayo, nggih napa mboten? Ayo, sing Surabaya kepingin re. Nggih apa? Sing konten iku apa? Sing kon umek iku apa? Nggih ta? Mboten gadah alasan, pancen mergo ngentengno. Nggih napa mboten? Ngentengno saenake anu-anuan. Seneng setan ngeten niku seneng. Wong sing kaya ngeten niku sida berangkat. Wong pancen kedandapan. Ati ini gak bakal tenang, gak bakal tentrem. Nggih mek mboten mandek sak niku tok. Lah mek sampe mboten mandek. Nggih ta? Wis kadung gak mapan. Enten mawon ngomele niku, mbolungguwe, mbo gak oleh nggone, nggih pancen anune, enten kabeh serba dikritik. Gak tu menyalakno awake dhewe pancen salah teko kari. Gimana mboten? Napa malih sing kadung biasa lungguh yang terhormat. Nggih ta? Wis kadung biasa nok ngarep. Nggih ta? Lah niki pun gak kerasan teng mburi niku. Apa nang ngarep? Ya apa maneh pancen enak sing nok ngarep, gak sadar nubruk-nubruk uang niku. Seakan-akan manusia tanpa dosa. Nggih ta petetak-petetak tadi dilok uang telat seenake. Napa mate kadang-kadang wong ahli ceramah. Nggih ta, oleh teko gak zikir, napa niku gak padha-padha ibadah nang pangeran. Cuma dek niku nyadari nglunggukno awake cuma minangka ngisi ceramahe tok.
dijarno masih belum apa-apa itu. Ngeta, engko barang wis wayahe dekne munggah, munggah. Mau dak gelem ngumpul. Ngeta, ngeten gak izin. Kadang-kadang ngomong alhamdulillah kita telah sama-sama berzikir, bermaulid ya, dan bermanakib. Semoga diterima bersama-sama. Bersama-sama iku sapa? Iku sing nang ngarepmu kon dhewe kok kancil ngono kok. Ayo niki akeh napa mboten? Nggih ta? Ah, kok ada klok-klok cilok moto iki. Ya apa sih wong iki? Kiai, kiai sampean niku. Nggih ngeten lho kiai Jawa niku nggih ngeten. Mentang-mentang dinteni ngerasa terang wong pancen ngenteni dekne tambah tenang-tenang teko kari. Jarang kiai ngenteni murid niku jarang. Nggih. Nggih ta? Nah, ya padha kiai premane kok. Alah, kadang entek-entekan gak dimola-molai ta. Kiyaine durung teko. Nyana padane pejabat mawon. Pejabat lak ngeten ki ta. Sudah siap semua, sudah datang semua, sudah diduduki kursi semua. Sudah Pak, ini sudah siap, saya tinggal menunggu Bapak saja. Mulai dajale metu. Deng deng deng. Ki ta. Alah, dijelok uang gak ngeroso. Dadi tontonan besok. Ini dajjal durung wayahe metu-metu. Nggih ta. Zaman warah ya kiamat dina Jumat e. Niki dudu Jumat terus muncul. Nggih ta. Kathah ngeten niku. Nggih ta. Nggih, sori lho nggih. Nggih ta. Kula pun ngomong lho nggih padha-padha kula dhewe nggih ngeten asli kula nggih ngeten niku preman pancenan. Nggih ta. Jangan marah lho ya. Pancen marah enggak terima, pancen ngeten, itu berarti pancen loro. Nggih ta, wong loro iku lak ngeten nggih ta, wong loro wudun. Nggih ta, wong wis lungguh genah-genah dekne lungguh kari curiga tok. Rodok rono, rono. Ana, ha. Kesenggol aku iki wudunen. Wong loro pancenane nggih ta. Nggih, sori para kiai. Nggih ta, pun bloko suto mawon nang waras. Nggih ta. Allah. Nggih kathah niku. Napa niku kiai-kiai formal, nggih ta. Penceramah-penceramah dinas niku kathah ngeten niku. Mek durung wayahe gak munggah. Baru mek kene protokole ngomong selanjutnya. Waduh, mulai nggih ta. Akan dilanjutkan ceramah akbar, nggih ta. Nggih ta, yang akan disampaikan oleh Kiai Asghar. Nggih ta, ceramah akbar kiai ini cilik. Allah. Pun nggih, berangkat. Nggih. Ayo, ojo ngenteni. Iya ndak, cepet. Kula kali sampean niku ojo maneh sak njabane zikir ibadah, sak jerone zikir ibadah mawon kudu mujahadah niki. Sama nolih. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Monggo pancen kelase dhewe-dhewe kok. Mek pancen kelase niku ndelok huruf, ya huruf sing dieling-eling tinimbang eling liyane. Lak karen ngeling huruf Al-Qur'an. Nggih ta? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ngeten. Mek sampean munggah malih arrahmanir rahim maliki yaumiddin diarteni. Maknane mek sampean munggah dhewe sampean gatukno teng awak sampean sing diwaca niku. Nggih ta? Mek pun ngeten sampean ngrasa ina, ngrasa macem-macem akhire iso hadir teng Gusti Allah. Pun sampean perangi napa malih mek pancen ngadepi napa penyakit riya. Aja ngono, aja ngono. Sampean dijarno mawon. Alhamdulillah. Kula alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Niki mek mboten sampean tulak. Nggih ta? Semboten sampean sengeni ati sampean sampai ketututan assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Senajan sah cukup untuk memenuhi kewajiban, sampean mboten diterima karo Gusti Allah. Berat ibadah niku berat. Pun nggih, kula mirsani teng kitab Awariful Ma'arif. Nggih.
Al-Imam Syihabuddin Umar bin Muhammad As-Suhrawardi radhiyallahu an. Dipun maturi muridipun matur kiai, ana apa? Niki enten setunggal masalah kiai, apa? Amman yakhshal ujba in amila wat ta'til illam ya'mal. Hal aula tarkul amal lidhalik au ya'mal wa in khafa dhalik. Pematur kula yai, enten tiyang niku atine gampang riak, atine niku gampang ngaku-ngaku ujub. Mek didilok uang. Lah tiyang sing ngeten niku kiai dos pundi? Tetep terus berangkat nopo sing sae niku teng griya mawon salat piyambak niki lho berangkat dadekno riyak ujub nggih ta. Mek mboten berangkat mboten angsal fadilae kumpul-kumpul jamaah niki dos pundi niku? Dijawab, napa jawabane? Berangkat to. Nggih ta, tetep berangkat to. Lah kok ngeten? Tetep berangkat. Mek di dalam perjalanan engko kon pancen temen ngadepi kaya ngono, gak kuat atimu didilok uang tulaken. Aja ngono. Njaluk sepura karo Gusti Allah. Mergo ngene. Rekayasamu sing kaya ngono iku lho. Dadekne kon gak berangkat. Timbule iku mergo apa? Mergo iku setan iku mlebu nang pikiranmu ngajak tawar-menawar. Sakjane kaya iya-iya o. Tapi tujuane kon iku dikongkon mundur, wis aja maju wis. Nggih ta? Niki kathah napa mboten? Wis aku dak enak aku iki apa tenangan malah niki mek sampean kali kula niku oleh zikir sembahyang mboten enten napa-napa nggih ta, mboten enten rasa sing kaya ngeten, tapi sampean mboten saged hadir khusyuk niku luwih api enten napa-napa. Ben paham? Mergo napa? Mergo enten napa-napa niki berarti sampean niku mujahadatun nafsi. Nggih. Lah niki penyakit wong istiqomah niki nggih kaya ngeten niku ndlojur mawon. Wis kadung ngapal. Wis kadung ana, wis kadung mapan. Wis kadung ana sak wayah-wayah kepingin es ngombe, kepingin ngene ngono. Wis dicepakno kabeh. Latihan lumpuh, latihan gering. Nggih napa mboten? Ampun wong sing kok ngeten iku gak iso ngrasakno nikmat. Mek gak dibaringi temen syukur karo Gusti Allah, dintekno rasa-rasa niku dintekno. Niki lho, dadi sampean mek diparingi kali Gusti Allah kaya ngeten, nggih ta? Padha-padha sampean gak iso hadir khusyuk, ya karuan dikeki ngeten tapi sampean dadi eling teng awake dhewe. Ayo kon kok ngono. Ayo. Aja ngono. Nggih ta? Coba kira-kira sampean gelek ngeten apa mboten? Gelek kadang-kadang melengse apa mboten? Dan niki lah waspas gak zikir-zikiran aku kapan-kapan baik. Kula inget dateng dawipun Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an fi hikami. Piyambakipun niku dawuh, la tatruki zikra li'adami hudurika ma Allah fi لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك مع وجود ذكره. Pun dawuhipun ojo mergo atimu gak iso hadir. Ojo mergo atimu gak bisa khusyuk.
ing dalem oleh zikir menyang Gusti Allah, terus kon gak gelem zikir, ojo. Karuan kon iku zikir lali, tinimbangon ikun lali gak zikir. Ayo berangkat mawon. Lah kok ngeten ngene lho. Mosok weruh takon niku. Asale kon zikir nggawa lali diunggakno karo Gusti Allah maring zikir dadi eling. Maring ngene diunggakno maneh maring zikir kelawan hadir. Mari ngono diunggakno maneh iso lali karo apa wae sak liyanipun Gusti Allah. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Ngeten sing gedhe ati. Ben. Ya napa kira-kira? Ben. Sing akeh niki ya napa sing akeh niki? Zikire niku podo khusyuk napa mboten. Ya saiki omong-omongan. Nen awet kula kali sampean zikir niku napa selalu hadir teng Gusti Allah niku kira-kira pinten? La ilaha illallah ping telu kira-kira niku saged teman-teman eling teng Gusti Allah? Saged tahan. Nen? Nen? Kok insya Allah, ojo insya Allah, kula niki wong takon winginane kok insya Allah. Insya Allah niku benjing atau engkin, sing mau isu, sing sampean lakoni. Ayo, ban, berangkat, nggih. Berangkat, ya, to rekod sak niki, nggih. Muga-muga pinaringan dawa umur. Nggih. Pinaringan kebikak manah kulolan panjenengan pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah ala ta'atillah wa tiba'i rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ijtima' ma'ibadillahi salihin fid dini wa dunya wal akhirah amin. Pun pun ke melebu teng babakan tariqah. Kula urut saking ilmu pun omong-omongan niki omongan babakan thariqah kita wong tua karo anak nggih. Jadi napa ojo ditafsiri sing boten-boten nggih, napa malih mergo niki napa nyangkut dateng masalah pribadi nggih ing dalem angsalipun berangkat dateng Gusti Allah. Mugi-mugi manfaat. Ilmu ilmu niku dipun bagi wonten kalih. Wonten ilmu kasbiyun lan ilmu wahbiyun. Ilmu kasab niku artosipun niku napa hasile liwat belajar. Niku ilmu kasab. Lah ingkang nomor kali wonten ilmu liwat peparing langsung sangka Gusti Allah. Ilmu ingkang peparing sangka Gusti Allah niku liwat nopo? Liwat rasa. Wau lak kula sampun matur dateng panjenengan nopo? Genai zikir ibadah mek wis iso ngrasa ngrasakno. Nek niku. Lah rasa niku sangka pundi? Rasa niku timbul saking buahe lelakon. Ban,
rasa sing kaya ngeten niku liwat pundi? Ngerti lho, sababe lelakon timbul rasa, rasa ini ku liwat pundi? Liwat dalan mencorongi nur sangka Gusti Allah. Menawi sampun mekaten, napa bakal timbul, bakal ketuntun, bakal dadi urut, dadi tertib, mengalun nggih, kelayan pelan, napa sing mili mengalun niku napa? Pinten-pinten ilmu sing pundi ilmu kala wau liwat rahmatipun Gusti Allah. Aja ndelok liyane. Ben wong saken wong welas niku gak ngenteni apa-apa. Nggih napa mboten? Gak ngenteni wong pinter, wong bodoh, gak ngenteni wong niku yak napa, bayak napa, mek pancen diwelasi ya tetep timbul welas. Niki bakal timbul. Lah, ilmu sing liwat welasi Gusti Allah. Barokah rasa nggih ta? Melalui jembatan nur sangkong Gusti Allah mergo liwat napa rasa-rasa liwat istiqomah yaiku sing dijenengno ilmul wirasah. Heh, niku ilmu minangka pewaris sangka Gusti Allah. Wong waris kita sampean pinter bodoh, sampean niku benah gak genah, mek wong tua sampean niku pancen wong tua sampean syaitan tetep nrimo wa waris. Enten hubungan niki masalahe, niki hakikate wirasah. Wis mek ngono sing oleh waris anakku tok wae sing pinter, sing alim, sing tua, sing ngene, sing pancen patuh, gak kenek. Waris niku gawan. Nggih ta? Niki ilmu wirasah. Eh? Lah ilmu wirasah sing ngeten niku napa? Kados ingkang dipun isyarahaken dening setunggalipun riwayat dipun aturaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man amila bima alima warasahullah ilma ma lam ya'lam. Dawuhipun Kanjeng Nabi, sapa wae sing nglakoni, nggih ta, sing dilakoni liwat pancen ilmune sing weruh, lakonono dengan tidak sadar nggih, bi ulumir rahmaniyah bakal diparingi waris karo Gusti Allah. Liwat pun diwaris mau, liwat nopo, nopo mawon sing panjenengan boten sumerap, dikai wudhu karo Gusti Allah. Barokai istiqoh, barokai iso ngerasa no ing dalem zikir iba ja. Tekot he orep meneng-meneng kok ngene ya, wong wingi aku ndilok gelas iki gak ono apa-apa kok, kok barang saiki aku ndilok gelas muncul. Niki sampe rahateno. Engko sampean dilok maneh mari zuhur. Muncul maneh, muncul maneh. Lho niki niki minangka ilmu wira. Sampean gak arep dalile, padha mbek wong cinta. Kita wong cinta gak ngerteni pinter, gak ngerteni bodoh. Nggih ta? Mek wis kadung rasa seneng keindahan niku wis manggon nok jerone atine sabab cintae. Cerita swengi gak ana enteke. Ditafsiri kabeh, waktu aku disuguhi pacarku, waktu aku kecekel, waktu ngene. Pokoke niku eling kabeh, gak ana ngantuke, gak ana kesele. Barang ditakokno, sik tak, kon iso cerita kaya ngono, ngomong kaya ngono iku lho cinta iku lho. Teko ndi kon? Gak iso jawab. Sing ana mergo ana ro
Ayo nggih napa mboten? Niki lho, cuman sirsiran napa mboten? Nggih? Kaget ah, kok katik sungkan barang. Biyen yai kula niku sirsiran, tapi jodoh kula sak mangke niku tangkepan yai. Nggih ta, kula niki dipaksa kali wong tua yai wis ta. Mas yo ya apa tuman seneng kabeh niku dadi ilmu. Nggih ta? Pun. Nggih. Lajeng saiki nek pun kaya ngeten duduke ilmu, perjalanan mengalir mengalunnya ilmu liwat rahmatipun Gusti Allah minangka ilmu wirasah. Nggih. Ya napa sikep kula kali sampean minangka wong thariqah. Nggih. Ben kawitane. Nggih. Derajat nggih mulyane agunge murid sing estu sing temen kita sajane insyaallah kula kali sampean niku mboten enten sing mboten temen niku mboten enten cuma sing kathah niku napa gampang lewo-lewo ayo nggih napa mboten gampang lewo-lewo. Wah wis ditoto apik wis ngene ngono kudu ngene enten mawon. Gampang kepencut, gampang klayu. Kalian suasana nuansa niku lho, akhire gak iso bedakno antarane pakem, poros, dasar, pondasi, kali cuma kembangan-kembangan gak iso bedakno kadang-kadang niku. Mergo saking napa? Kakean lewo-le. Lewo-lewo. Kira-kira gini apa mbetin? Alah wong ini aiko gak oleh kan mbik gurumu kepopo gak ketok gita niku sing kadung ngelawan tapi enten sing kadang-kadang niku api ketemu api waduh api eko gita ini lah api iki ada dalile kok podo api pancenan podo bener tapi barang api bener niki dilakoni digunakno dijodohno karo awak niki enten dasare niki enten ukurane enten timbangane nggih napa mboten roh niku api asal usule niku tapi barang roh niki ditemokno awak mulai rada rewel. Niki kata kadang-kadang gonco niku kata ditambahi ta kita dikurangi insyaallah gak wani tapi nambahi kata niku kadang-kadang niku pun nggih pun muga-muga pinaringan dawa umur pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' والاقتداء بعباد الله الصالحين بعباد الله الصالحين بعباد الله الصالحين فإن شاء الله على الرضا وحسن الخاتمة في الدين والدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين الفاتحة

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allah.

Manakib Istiqomah Rolasan, Masjid Al Ridwan Mintrang, Kebonagung, Demak. Hari Senin tanggal 24 Agustus, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh, Tembalang, Semarang. Hari Selasa tanggal 25 Agustus, dimulai sholat maghrib berjamaah. Manakib Istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan, Demak. Hari Rabu tanggal 26 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah, PRF Sriwilan, Demak. Hari Rabu tanggal 26 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak. Hari Kamis tanggal 27 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Perdoyo, Kebonagung, Demak. Hari Kamis tanggal 27 Agustus, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Khotmil Quran Al-Hikmah Kabupaten Semarang. Di Masjid Agung Al-Mabrur, Kabupaten Semarang, hari Jumat tanggal 28 Agustus, waktu mulai Ba'dal Isya. Majelis Pitulasan, PPMH Ngroto Gubuk Grobogan. Acara hari Sabtu tanggal 29 Agustus, waktu sholat maghrib berjamaah. Manakib Istiqomah di Musola Sabilul Huda, Wonoketingal, Karanganyar, Demak. Hari Ahad tanggal 30 Agustus, di Musola Sabilul Huda, Wonoketingal, Demak. Waktu Ba'dal Isya.

wonten ing tembang ambyar yang tindem niko kawan rasik ke USC 105,6 FM Jamal Boy dan Prokadang yang sampun sumatyo Titi Laksono hang gempil kamardikan nyikek pengantikan panjenengan sabetawis saperlu sowan kanti lagu-lagu campur sari ambyar yang beriki sampun wonten sampun dipun cepakan matumpo-tumpoh bertumpoh undung lagu-lagu ambyar yang sakit dipun pilih. Saya meniko ingkang saking cowok cewek utawi penyanyi-penyanyi gabungan cowok cewek. Mbak Ibi Asmara, dari Boy Gang ada Mas Deni Janan Lansak panunggalanipun nggih ngantos mangke jam 3 sonten lumantar Rasika USA.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Adek, bulan ini sudah dapat vitamin A loh.
5: Vitamin A? Bukannya buat mata aja?
4: Nah, itu dia. Ternyata vitamin A bukan cuma buat kesehatan mata aja. Ayah Bunda, bulan Februari dan Agustus merupakan bulan pemberian vitamin A. Setiap bayi dan balita berhak mendapatkan kapsul vitamin A secara gratis di posyandu, puskesmas, atau fasilitas kesehatan terdekat.
6: Vitamin A membantu menjaga daya tahan tubuh, melindungi kesehatan mata, dan mendukung tumbuh kembang anak. Untuk bayi usia 6-11 bulan diberikan kapsul biru 100.000 IU.
4: Sedangkan anak usia 12-59 bulan mendapatkan kapsul merah 200.000 IU. Kapsul merah juga diberikan kepada ibu nifas sesuai ketentuan petugas kesehatan. Vitamin A diberikan secara gratis, jadi jangan sampai terlewat.
6: Yuk Bunda, ajak si kecil ke posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan vitamin A.
4: Vitamin A, anak sehat, tumbuh kuat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
7: Tembang Ambyar, Rasika USA.

105,6 FM Tembang Ambyar tasih panjenengan midhangetaken. Nah, saiki tanggal 5 Agustus wis tanggal tuwa ya. Wis kur-kuran iki berarti jatahe saiki kuwi wis jalan sehat. RT RW dina minggu esuk utawa karnaval pembangunan dina minggu awan. Nah, untuk Kabupaten Semarang ini bisa dilaksanakan tanggal 30 nggih, bulan Agustus niki minggu ngarep koyo e. Tapi di Ambarawa ya nanti namanya juga karnaval pembangunan sing ditoke yo hasil-hasil pembangunan dan juga liku-liku pembangunan yang ada di Indonesia. Jadi kita mesti nonton karnaval itu dengan semangat menyala membara, inilah hasil pembangunan. Dan juga biasanya ada yang lucu-lucu seperti poro apa jenenge kuda lumping, kewan-kewan dan lain sebagainya yang itu adalah notabene hasil karya seni poro seniman lokal di daerah masing-masing. Kalau di Kabupaten Semarang itu yang paling terkenal adalah seni prajuritan Wirogomo Kecamatan Barowo. Kemudian juga kuda lumping onto. Waduh banyak ding. Dan tidak lupa juga kesenian tradisional lainnya. Kaya dene reyokan. Kaya dene apa nek ya nek ning Kabupaten Semarang ya kira-kira itu yang bisa menghibur masyarakat setelah penat memperingati Agustusan. Kita tunggu peristiwanya di Ambarawa. Monggo-monggo.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Tembang Ambyar, Rasika USA.

dari 105,6 FM Rasika USA. Panjenengan tasih midhangetaken tembang-tembang ambyar ya. Para sedulur-sedulurku, di bulan Agustus nanti segera menuju ke bulan Juni. Jadi bulan Agustus ini kebetulan pas berbarengan dengan bulan Maulid ya. Jadi hari Selasa besok adalah bulan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita umat Islam, yang umat Islam memperingatinya setiap tanggal Maulid ya. Jadi di bulan Maulid ada banyak kegiatan di masjid-masjid, di musola-musola, antara lain ya peringatan Maulid Nabi, pengajian, juga pembacaan Al-Barzanji dan lain sebagainya. Yang intinya adalah peringatan untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu juga mungkin di kampung-kampung ada bersih-bersih ya. Selain 17-an bersih-bersih dalam rangka mauludan, mungkin di musola, di masjid, ataupun di lingkungan Anda yang kemarin belum sempat dibersihkan dalam rangka 17-an, sekarang dibersihkan. Okay. Sugeng nindakaken kebersihan lan keindahan wonten ing kampungipun piyambak-piyambak. Jangan lupa, untuk Anda kebersihan itu sebagian dari iman. An-nadzafatu minal iman. Semoga dengan bersih Anda bertambah iman, dengan bersih mendapatkan kekuatan dan tercapai apa yang dicita-citakan. Amin ya rabbal alamin.

Dulur-dulurku, masih Anda nikmati lagu-lagu ambiar ya. Dan suasana di kampung mungkin mauludan, kalau di keraton kayak Jogja dan Solo itu ada yang namanya sekaten. Sekaten di Jogja dan Solo itu berakar dari tradisi dakwah Islam masa Wali Songo pada era kerajaan Demak Bintoro. Nah, bagaimana sih dulunya? Nama sekaten menika dari kata sehadatain, dua kalimat sehadat, atau dari kata sekati. Gamelan pusaka Kiai Guntur Madu dan Kiai Nogo Wilogo atau Nyai Guntur Madu yang ditabuh di halaman Masjid Gede Kauman. Oh, itu untuk memikat warga untuk mendengarkan ajaran-ajaran luhur Islam dan dilestarikan oleh Keraton Yogyakarta sesuai dengan pembagian wilayah Mataram. Media dakwahnya dipakai para wali waktu itu mengumpulkan massa dengan suara gamelan. Baru setelah itu ada sahadatain atau bersahadat. Dan peringatan digelar ketika merayakan hari lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kebijakan orang zaman dulu dengan seni menghadirkan banyak orang, dengan seni menghadirkan dakwah, dan dengan seni pula kemudian menyampaikan kebaikan-kebaikan. Prosesi utamanya sekaten itu ya mios gongso atau prosesi memindahkan gamelan pusaka atau gamelan yang dibuat zaman dulu itu dari keraton sasono gamelan ke masjid gede sekitar masjid ya. Kemudian ada penabuhan gamelan selama 7 hari terus menerus, maksudnya jam-jam tertentu ya. Kemudian puncaknya gerebek maulud berupa kirab gunungan hasil bumi sebagai tanda syukur. Nah, ini masyarakat berkumpul untuk syukuran dengan memperebutkan gunungan hasil bumi. Nah, apakah ingin lebih rinci? Silahkan bisa datang ke Yogyakarta atau Kota Solo di saat gerebek dilaksanakan. Sumangga.

mendengarkan lagu-lagu Jawa campur sari di Tembang Ambyar siang hari ini. Hanya dirasikan nggih jam 1 sampai jam 3 sonten setiap hari Minggu. Kalau hari lain mungkin bersama Mbak Andin, Mbak Ancin dan juga Mbak Geta, tapi hari Minggu bersama Om Jamal Boy. Lagi ngomong-ngomongin tentang budaya Sekaten. Dan apakah masih ada? Masih ada, bahkan di Demak itu Sekaten di Demak juga ada tuh. Kalau Anda mungkin ke Kota Solo dan Jogja masih ada. Dan apakah beda dengan dulu? Mungkin ada sedikit variasi perubahan, tapi intinya masih sama, yaitu mengeluarkan gongso, kemudian ada semacam kayak ya dakwah agama dan juga menarik masyarakat untuk datang berbondong-bondong kepada acara. Kemudian ada wejangan-wejangan dari kaum ulama ini. Dilaksanakan sepekan pada bulan Rabiul Awal atau Maulud, di tanah Jawa disebut Maulud. Dikeluarkan pusaka, dibunyikan, dan nanti ditutup dengan tradisi grebek Maulud ara-araan hasil gunung, hasil bumi, gunungan hasil bumi, kok hasil gunung. Sama ya. Warisan ini di Demak kemudian dilestarikan oleh kerajaan-kerajaan penerusnya ya, kayak Surakarta, Yogyakarta, dan juga Demak sendiri masih. Apakah Anda sudah pernah menontonnya? Ya monggo, silakan hadir di lokasi. Itu tidak pernah lepas dari peran Sunan Kalijogo di dalam menyebarkan agama Islam lewat seni budaya. Sekali lagi, seni budaya sebagai media perantara untuk menyebarkan dakwah dan kebaikan. Kita masih berada di Tembang Ambyar.

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Tembang Ambyar, Rasika USA.

Kacang-kacangku, kawan-kawanku semuanya, para pecinta pelestari tembang ambyar, masih bersama dengan saya Jamal Boy dan juga bersama dengan Anda semuanya, pecinta lagu-lagu ambyar. Dan kalau saat ini Anda menikmati suasana siang hari, nah, harus tahu bahwa tadi kan kita ngomongin Jawa Tengah tuh. Peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah 2026 ini gumregut nyawiji. Dipusatkan di alun-alun Boyolali. Tanggal 19 kapan? Saiki 16 pitulas 19 iki dina apa ben? Dina Rebo ya, dina Rebo 19 Agustus 26 dan akan ada upacara resmi pembagian ribuan porsi kuliner serta pameran UMKM di alun-alun Kidul Boyolali. Tuhan, nanti akan ada 45.000 porsi makanan gratis berupa soto Boyolali dan 2.000 nasi tumpeng gumregut nyawiji. Tidak lupa nanti tanggal 20 sampai 22-nya juga ada pameran UMKM dan dilaksanakan di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah yang ini, disertai bazar dan job fair. Acara pendukungnya nanti ada pentas seni budaya dan kegiatan keagamaan seperti jateng bersolawat gitu. Dan Anda ingin mengetahui detail tentang parkirnya di mana? Nah, Anda bisa datang langsung tanya-tanya di arena. Jadwalnya kapan juga bisa Anda lihat di sana ya. 81 tahun Republik Indonesia, 81 tahun Jawa Tengah. Oke, untuk itu warga Jawa Tengah, saya ucapkan selamat dan tetap maju menjunjung tinggi sportivitas dan membangun Jawa Tengah. Asik-asik, joss.

Dari 105,6 FM Rasika USA, masih dengan tembang-tembang ambiar ya, yang lagi ada perbaikan untuk hari-hari ini. Mungkin yang lewat Dempet dari Semarang, kemudian ke Demak, kemudian Dempet mau ke Godong, masih ada perbaikan sampai nanti bulan November ya, Oktober November masih ada. Kemudian juga dari Godong Jatilor masih ada perbaikan, sebabkan ketersendatan yang berarti. Ya cukup pelan-pelan, tertib, satu-satu, tidak perlu saling salib menyalip, karena jalannya di sana lagi diperbaiki, ditingkatkan kualitasnya supaya besok-besok bisa segera dilewati dengan nyaman ya. Karena warga masyarakat di arah timur ini jalan utamanya ya hanya di situ, Semarang, kemudian Meranggen, Karangawen, Godong dan seterusnya, atau lewat Demak, Dempet, Godong dan seterusnya. Mungkin yang dari Kudus bisa lewat jalur lain, tapi kalau yang dari Semarang, jalur utamanya adalah jalur lewat Meranggen, Karangawen, Gubuk, Godong dan seterusnya. Oke. Oke, kita akan kembali lagi dengan tembang-tembang ambiar di siang hari ini.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

Terima kasih matur nuwun para kadang-kadangku yang sudah bersama sekitar 2 jam dari jam 1 sampai jam 3 sore. Insyaallah kita akan jumpa lagi minggu pekan depan dalam suasana yang lebih gembira dengan suasana ambiar. Dan sekarang saya pamit dulu. Matur nuwun, terima kasih. Jangan lupa nonton Karnaval Pembangunan ya, hari Minggu tanggal 30. Saya Jamal Boy, Sugeng Sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika.

Hai, selamat sore kawan. Sudah jam 3 sore lebih 18 menit, tapi di Ungaran nih masih cemlorot sinar mataharinya. Apalagi kalau di tempat Anda digelar karnaval, wih, suasananya tambah cemlorot ya. Tapi jalannya pasti macet. Seperti yang dilaporkan Pak Indra, tadi sekitar 15 menit yang lalu melintasi kawasan Truwolu ya. Itu ada macet nih, kemacetan. Ya parah, soalnya ada karnaval gitu. Ini kirim video juga. Iya. Iyalah, pastilah kalau karnaval memadati jalan raya, pastinya ada ketersendatan. Ini dikasih map juga. Ya, di pasar desa Truwolu. Kemudian seputaran itulah ya, yang mau lewat di Truwolu, Kecamatan Wirosari ya, jalur timur tengah berarti ya. Oke, siap-siap yang mau lintas kawasan itu. Sementara itu, kalau di Demak kemarin itu meriah sekali karnavalnya. Karnaval dalam rangkaian HUT kemerdekaan RI yang ke-81. Karnaval di Demak kemarin digelar tak sekedar pawai, hidupkan semangat kemerdekaan dan peduli lingkungan. Itu tema besarnya. Ya, kemarin itu hari Sabtu ya, jalanan kota Demak berubah jadi panggung pertunjukan. Beragam kostum, seni tradisi, atraksi, dan beragam kreativitas masyarakat itu berpadu dalam rangkaian karnaval kemerdekaan RI yang ke-81 tingkat Kabupaten Demak. Ribuan warga itu tumpah ruah di sepanjang jalur karnaval menikmati perayaan sekaligus hiburan yang digelar Pemkab Demak. Temanya adalah Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, pasti ya kan, tema kemerdekaan kita tahun ini Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Dan ini kalau yang di Demak ya, menawarkan kemeriahan banyak banget. 70 kontingen ambil bagian, 23 kontingen pelajar, 47 kontingen OPD dan masyarakat umum ya, berangkatnya dari alun-alun Demak dan berjalan menuju garis akhir di kawasan Polres Lama. Kalau kemarin sempat nonton, mungkin ada cerita-cerita yang tersimpan bisa dibuka lagi. Sementara sekali lagi ya, di Truwolu hari ini 15 menit yang lalu Pak Indra lewat sana, macet parah imbas karnaval yang sedang digelar. Apakah ada daerah lain yang juga sedang menggelar karnaval? Nanti silakan berbagi kabar ke Rasika 081 32 58 58 500. Saya Doni Asar bersama Anda.

0: Ini ada informasi juga soal karnaval di Mayonglor. Namanya Mayonglor Karnival. Kira budaya dan kreativitas. Gitu. Ini digelarnya adalah kapan nih? Oh, ini informasi rutenya. Sebelum rutenya digelarnya ini adalah, ini dikirim Pak Muiz ya. Informasinya dikirim Pak Muiz. Dan captionnya adalah, besok siang Jalan Kudus Jepara, tepatnya di Desa Mayong, ditutup sampai sore. Oh, ini besok ya. Ya. Kirab budaya dan kreativitas Mayonglor Karnival besok siang. Jalur Kudus Jepara, tepatnya di Desa Mayong, ditutup sampai sore. Itu ya. Jika ada kepentingan, silakan cari jalan alternatif. Oke, thank you Pak Muiz ya, yang kasih kabar. Ini dikasih rutenya juga. Siap. Kayaknya seru banget besok ya, pagi sampai sore. Kemudian selain berita karnaval, kita mesti waspadai juga kebakaran. Ini masih terus terjadi. Saya pantau laporan teman-teman di Damkar Kota Semarang. Tadi siang jam 1-an ya, ada kebakaran lahan kosong di daerah Jabungan, Banyumanik. Ini tadi diturunkan 2 armada, armada 36, armada 35 untuk memadamkan kebakaran lahan kosong di kawasan Jabungan Banyumanik jam 1 siang kurang lebih tadi ya. Kemudian jam 12.48 ini juga ada kejadian kebakaran lahan kosong dengan tumpukan kayu. Ini di daerah Telogomulyo, RT 4, RW 4, Kudan, Dalam, Pedurungan. Nah, tadi jam 12.48. Ini diturunkan 2 armada juga, armada 31, armada 33. Ya, jadi sesiangan tadi sudah ada 2 kejadian kebakaran. Dan ini menjadi kewaspadaan. Musim kemarau masih bertahan hingga bulan depan. Enggak, Ding. Bulan depan September. Oktober, sampai Oktober tuh masih musim kemarau. Jadi kewaspadaannya tidak boleh kendor. Tetap harus tingkat tinggi ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Laporan selanjutnya Pak Narendra ya, Pak Narendra. Langsung saya buka informasinya via voice note. Pak Narendra, monggo.
1: Untuk hari ini Mayong karnavalnya hari ini.
0: Oh, hari ini sorry.
1: Mulai
0: hari ini
1: persiapan di jalan raya sudah banyak banget orang.
0: Oke, oke.
1: Bukan besok ya.
0: Alright.
1: Ini perjalanan dari Kudus ke Jepara untuk sore ini sangat padat sekali.
0: Iya.
1: Karena dari Mayong karnaval, Sengon juga ada karnaval.
0: Oh, okay.
1: Banyak ini karnaval yang ada di perjalanan antara Kudus ke Jepara ini. Jadi lumayan siap, padat jalannya.
0: Siap.
1: Padat merayap. Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Narendra. Oh, hari ini. Iya, Pak Muiz ngirimnya hari ini, di e-flyernya besok gitu ya. Saya kurang teliti mungkin. Makasih Pak Narendra. Pak Kurniawan Bijanarko, izin laporan Mas. Rest area Ungaran tampak tidak begitu padat Mas Don. Padahal Selasa libur ya, Senin Harfitnas ya. Oh ya, harapan kita begitu, harapan bayangan kita. Oh ya, boleh ucapin ulang tahun nggak? Boleh dong. Buat Ibu Henny Aulia, selamat ulang tahun dari Pak Kurniawan Wijanarko. Panjang umur serta mulia. Ingin mendengarkan Jamrut, lagu temanya pasti selamat ulang tahun. Ya, ya, ya. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih ya Pak Kurniawan Wijanarko. Lagi meluncur di jalan raya, lagi nyampe di rest area Ungaran. Nggak begitu padat, padahal besok kayak long holiday ya. Kemudian nitip ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Ibu Henny Aulia. Yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan. Yang sedang melakukan perjalanan mungkin beneran mau mulai menikmati long holiday minggu Senin Selasa, ya kan? Senin cuti gitu. Ya udah, semoga menyenangkan liburan panjangnya.

Stay connected with the latest information kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Lagi ramai dibicarakan istilah desil. Banyak warga mulai mengecek posisi desil keluarganya setelah tahu bahwa data itu menjadi salah satu dasar pemerintah untuk menentukan penerima bantuan sosial. Sederhananya, desil adalah pemeringkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat dari 1 sampai 10. Desil 1 merupakan kelompok 10% terbawah, sementara desil 10 berada di kelompok paling sejahtera. Dalam penyaluran sejumlah bansos, desil 1 sampai 4 menjadi kelompok yang dapat diusulkan sebagai penerima. Nah, masalahnya di lapangan muncul pertanyaan, kenapa ada warga yang merasa kondisi ekonominya pas-pasan, tapi justru masuk desil yang lebih tinggi? Sebaliknya, ada pula yang merasa layak mendapatkan bantuan, tapi tidak masuk kelompok sasaran. Pemerintah menjelaskan, pemeringkatan ini menggunakan berbagai indikator sosial dan ekonomi, bukan hanya melihat penghasilan. Kondisi rumah, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga kepemilikan aset ikut menjadi bagian dari pemetaan. Nah, yang penting dipahami kawan, desil ini bukan label permanen. Data DTSEN diperbarui secara berkala. Jadi kalau kondisi keluarga berubah atau data yang tercatat tidak sesuai kenyataan, masyarakat bisa mengajukan perbaikan atau sanggahan.
2: Bagaimana caranya untuk merubah desil? Buka dulu aplikasi cek bansos ya. Kemudian ini kita harus masuk dulu, masuk menggunakan username dan masuk dengan menggunakan kata sandi. Kalau sudah punya ya, tapi kalau belum punya, ini buat dulu akun baru. Nah, baru bisa masuk. Setelah masuk, nanti klik profil. Nah, di profil ini nanti itu ada tulisan 6/10 request perbaikan data. Itu tinggal diklik aja. Nanti diklik akan ada petugas yang akan datang untuk menindaklanjuti apakah benar-benar desilnya tidak sesuai dengan 6/10 atau bagaimana. Nah, kapan petugas itu akan datang itu nanti. Seperti itu ya.
1: Nah, disinilah persoalan desil menjadi penting. Ini bukan sekedar angka di layar. Di balik satu angka desil, ada akses seseorang terhadap bantuan, program pemberdayaan, bahkan berbagai kebijakan pemerintah. Karena itulah masyarakat, jangan hanya bertanya, saya masuk desil berapa? Tetapi juga, apakah data tentang saya sudah benar? Sementara pemerintah punya pekerjaan rumah yang sama pentingnya, memastikan data benar-benar menggambarkan kondisi warga di lapangan. Sebab, bantuan yang tepat sasaran bukan hanya soal siapa yang menerima, tetapi juga tentang seberapa akurat kita mengenali siapa yang benar-benar membutuhkan.
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

apa? Saya iri sama Pak Kurniawan Widyanarko sama Ibu Heni Aulia. Aduh. Ya, tadi Pak Kurniawan Widyanarko mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Heni Aulia. Ya, panjang umur serta mulia gitu. Langsung dijawab sama Ibu Heni Aulia. Saya mengucapkan terima kasih pada Rasika telah menyampaikan ucapan selamat ulang tahun buat saya dan muter lagu selamat ulang tahun untuk Mas Kurniawan Widyanarko. Ini mama saya ternyata. Love you sayang, hidupku lengkap karena ada kamu. Aduh, aduh, aduh, aduh. Bikin iri enggak sih? Ya kan? Jadi kalau aku membayangkan Anda bukan pasangan yang muda-mudi baru nikah kemarin sore kan? Putranya udah berapa itu? Jadi tidak menghalangi untuk bermesra-mesraan, asik. Ya ya ya, yang sedang ulang tahun, selamat ulang tahun. Ulang tahun apapun, ulang tahun personal, ulang tahun pernikahan, ulang tahun apa lagi ya? Ya itu deh, ulang tahun pernikahan, ulang tahun pribadi ya. Selamat ulang tahun. Semoga luar biasa, ya kan? Oke, nah kalau ini informasi dari jalan yang luar biasa pula karena beberapa catatan ketidaklancaran saya dapatkan dari laporan Anda. Misalnya di daerah ini ya, di daerah jalan tol tadi itu ada di daerah Pantura Barat. Jadi dari Tegal ya, dari Tegal ke arah timur itu sebaiknya hindari Pantura. Dari Tegal ke arah timur sebaiknya hindari Pantura. Mengapa? Karena ada kemacetan lumayan panjang ya. Dari daerah Demang Harjo, Tegal, sampai daerah Sugihwaras, Tanjung Sari, Pemalang. Arah ke timur ini sudah 3 lajur, tapi KM bottleneck-nya di Sugihwaras, maka macet begitu. Penyebabnya adalah adanya perbaikan jalan Kedung Kelor dan Tanjung Sari. Nah, sebaiknya ambil jalur alternatif Pasar Surodadi ke selatan, lalu ke timur. Tembus hingga ke bekas PG Sumber Harjo. Terus nanti masuk Pemalang Kota untuk kendaraan kecil atau bisa lewat tol aja untuk menghindari ketersendatan di sini. Oke, ini tadi Pak Purwo 237 melaporkan ketika jam satuan ya melintas di daerah itu. Tapi perbaikan jalan emang sudah beberapa hari kemarin ya, dan hari-hari ini emang bikin catatan ketidaklancaran di daerah itu. Dan sampai sekarang pun kalau saya cek masih ada kepadatan antrean panjang memang ya, imbas dari pekerjaan jalan itu. Pak Purwo laporan jam 13 tadi, tapi sampai sekarang saya lihat juga masih ada antrean panjang dari kedua arah ya. Oke, jadi titiknya adalah di Pemalang. Nah, yang dari Tegal ke arah timur ini dikasih masukan dari Tegal ke arah timur, ke arah Semarang berarti ya, hindari Pantura ya, karena ada kemacetan antrean kurang lebih 7 km. Sampai sekarang masih terjadi antrean cukup panjang dari daerah Demang Harjo, Tegal sampai daerah Sugihwaras, Tanjung Sari, Pemalang. Nah, arah ke timur udah 3 lajur, tapi karena bottleneck-nya di Sugihwaras maka macet lah. Penyebabnya adalah adanya perbaikan jalan Kedung Kelor dan Tanjung Sari. Sebaiknya ini informasi jalur alternatifnya aman lewat tol ya kan? Ya kan? Tapi kalau nggak mau ambil tol lewat jalur non-tol, bisa lewat jalur alternatif dari Pasar Surodadi ke selatan, lalu ke timur, tembusnya di bekasnya PG Pabrik Gula Sumber Harjo. Terus nanti masuk Pemalang Kota. Ini untuk kendaraan kecil ya, atau bisa via tol.
Pak Purwo, terima kasih untuk informasi penting ini bagi yang akan lintas di sana dan sedang mendengarkan Rasika. Tentu kalau daerah di daerah Pemalang via streaming kali ya di FM. Oh. Ya nanti di-update lah ya. Kemudian yang lainnya dari Pak Glenn Hartanto, ini juga sama melintasi kawasan Pantura Barat, macet parah arteri Pemalang arah ke Jakarta. Ada perbaikan jalan. Tidak ada petugas pada kontraflow mandiri. Nah, ini agak-agak repot kalau kontraflow mandiri. Ya kalau pada tertib saling menghargai sih oke ya, tapi kalau pas delalah ya ada yang enggak bener, enggak kebenaran bisa aduh, enggak enak. Ya, hati-hati aja yang lewat sana atau lewat jalur alternatif ya. Tadi udah dikasih tahu sama Pak Purwo. Lanjut informasi dari Pak Afan Gafar. Jangan lupa juga Mas Don ulang tahun pajak kendaraan. Iya benar. Ulang tahun pajak kendaraan. Iya. Siap diingetin. Oh ya, Ibu Eni Aulia. Anak udah 3, tapi romantisnya enggak berubah. Cakep. Ini Ibu Eni Aulia ya. Makasih Radio Rasika, terbaik deh. Amin. Ini lewat jalur tol Gayam Sari sampai di Bawen sekarang ini lancar. Mantap. Ini berdua juga jalannya. Oke. Sambil pegangan tangan enggak? Wis. Makasih ya. Aku nyebutnya Kurniawan's family, ya kan? Kemudian Pak Burhan, thank you menyapa kami yang ada di Rasika, selamat bertugas katanya. Ingin dengerin Nona yang honk. Oh ya? Langsung.

0: Nona Hong. Semoga bikin rame deh suasana minggu sore. Rame-rame seru lah pokoknya. Ibu Sri Puji, Mas Doni, kok tadi gak di zona memori? Iya, jadwalnya sore. Oke, tadi ditemuin sama Ibu Faiza Arifin. Pak Warsito Ungaran, monggo Pak.
1: Halo, selamat sore Mas Doni dan kawan Rasika semuanya. Mas Doni, saya laporkan. Saya tadi dari Comal pukul 13.40 menit. Saya perjalanan lewat konvensional Pantura. Jadi dari Comal, Pekalongan, Batang, Tule, Subah, sampai Uleri, Pantura, terus masuk di tol Uleri, keluar di tol Serondol atau ada. Ini saya perjalanan lancar, tidak ada keterlambatan sama sekali.
0: Alhamdulillah.
1: Dan ini saya sudah sampai di Budak Payung.
0: Sip.
1: Matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
0: Matur nuwun, salam rahayu, sehat selalu juga. Untung ya Pak ya, mulainya dari Comal, bukan dari Pemalang ya. dari Tegal deh. Dari Tegal ke arah Pemalang yang macet panjang tuh ya. Pemalang, lepas Pemalang baru aman. Yang dari arah sebaliknya tuh, sebelum Pemalang tuh arah ke Tegal ya, itu antrean juga. Tapi paling lebih panjang dari arah Tegal masuk ke arah Pemalang. Oke Pak Warsito Ungaran, terima kasih. Sebentar lagi udah nyampe rumah, udah bisa leleh sambil minum teh hijau.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Aduh, ayah, si kecil demam setelah imunisasi. Aku jadi khawatir.
3: Tenang, Bun. Katanya demam ringan setelah imunisasi bisa terjadi karena tubuhnya sedang membangun perlindungan.
4: Jadi bukan berarti imunisasinya yang bikin sakit.
5: Ayah, Bunda, jangan langsung panik ketika anak mengalami demam ringan setelah imunisasi. Imunisasi bekerja seperti latihan bagi sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan penyakit. Karena proses tersebut, sebagian anak dapat mengalami demam ringan dan biasanya berlangsung sementara.
6: Yang bisa dilakukan di rumah, pastikan anak cukup istirahat, berikan ASI atau cairan yang cukup, pakaikan baju yang tipis dan nyaman, serta kompres dengan air hangat. Jika diperlukan, obat penurun panas dapat diberikan sesuai anjuran petugas kesehatan.
5: Tetap pantau kondisi si kecil. Jika demam atau reaksi setelah imunisasi semakin berat atau membuat ayah ibu khawatir, segera hubungi petugas kesehatan.
6: Jadi, ayah bunda, imunisasi bukan membuat tubuh si kecil melemah, justru membantu tubuh belajar menjadi lebih kuat.
5: Imunisasi, perlindungan untuk masa depan anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
7: Jam 4 sore, waktu dirasikan.

105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Lagu yang mungkin menghantui Anda, dalam artian kemana-mana Anda pergi mendengar lagu ini. Di pom bensin, di toko kelontong, di toko Madura, di Kopdes Merah Putih muter lagu enggak? Mungkin di angkringan dari Raim Laode. Dunia yang mana? Saya Doni Ashar, masih bersama Anda, menemani Anda di sore ini. Jam 4 sore lebih 6 di hari Minggu, sore yang seru, yang cerah, semoga amin. Cerita dari Anda, kabar dari Anda, saya tunggu terus 081-32-58-58-500. Terima kasih yang sudah terus berbagi kabar. Saya mau naik helikopter dulu, mau memakai helikopter views, ngelihat gimana situasi Kedung Sepur sekarang ini.

0: di Kedung Sepur.
1: Ya, mulai dari kawasan Kendal dulu ya. Kendal itu kalau sekarang saya lihat masih cukup aman. Biasa Kendal tuh yang agak potensi agak nggak lancar mana? Cepiring. Cepiring aman. Ya, padat dikit aja, biasa padat-padat normal di Simpang Sri Agung. Selain itu aman semuanya. Di alun-alun, di Brangsong, ya, di jalur utama kota. Nah, di Tirto Arum aja, kawasan wisata Tirto Arum agak padat dikit juga ya, dua arah. Di arteri atau lingkar Kaliwungu yang arah ke Pelabuhan Kendal juga aman. Masuk ke arah Semarang dari Bonbin, masuk ke arah kota Semarang aman. Termasuk KIW aman, alhamdulillah. Bablas sampai kawasan Kalibanteng ini juga aman. Kalibanteng arah ke Pelabuhan juga secara umum aman. Ada padat-padat dikit aja di titik perbaikan jalan, tapi nggak yang panjang antreannya. Lalu nyampai ke kawasan Putaran Kubro masih aman, padat. Padat sih, tapi dikit antreknya. Raya Kaligawe, bablas ke arah Genuk, ke Demak ya, Pantura Timur sekarang, Demak, Kudus secara umum juga aman. Nah, catatannya Kudus ke Jepara ya, itu tadi ada karnaval tuh di Mayong. Jadi padat banget merayap, siap-siap yang lewat sana. Sementara kalau jalur Timteng, Timur Tengah atau Middle East ya, kawasan Meranggen aman, Karangawen aman, Gubuk aman, Godong aman. Godong padat ding, di Terminal Godong ya, ini agak-agak padat situ. Terus sama di Jatilor, imbas dari perbaikan jalan di Jatilor, maka bersiap-siaplah Anda yang akan lewat di sana. Sementara itu di Semarang lantai 1 menuju Semarang lantai 2 lewat Gombel aman. Gombel langsung bablas naik sampai Banyumanik, Pudak Payung, Ungaran, bablas sampai Bergas, sampai Bawen, sampai ke Salatiga. Secara umum juga aman, tidak ada gangguan yang berarti. Di exit tol Bawen cukup padat sedikit aja. Di tengah kota Semarang saya lihat juga kondusif lah, aman semuanya, menyenangkan, padat dikit-dikit tapi enggak banget. Bahkan saya bilang relatif ini kalau mau jalan-jalan menikmati kota Semarang, sekarang saatnya. Nyantai banget jalannya kayaknya, menyenangkan sekali, beneran. Ya masih di jalan, tapi tetap hati-hati di jalan.

0: Nah, di jalan raya itu ada beberapa hal yang bisa menghambat perjalanan, bikin gak lancar ya. Apa aja? Satu, ada perbaikan jalan pasti. Ada kecelakaan, itu iya. Ada truk mogok, ini juga bikin bisa agak-agak melambat sedikit ya. Seperti yang dialami Pak Septian AS tadi tuh, barusan lewat ya dari Sayung menuju Kaligawe. Ada ketersendatan setelah traffic light Genuk ke arah Semarang. Ada truk mogok sebelah kanan sebelum U-turn Polsek Genuk. Oke. Coba saya cek ini tadi jam 4 kurang 3 menit laporannya. Sekarang ini kalau saya lihat di Polsek Genuk. Enggak ada ketersendatan ya. Ya, bahwa kemudian agak-agak terhambat ya karena memang ada penyempitan lajur berarti kan. Ada truk mogok dari Sayung menuju Kaligawe, ada ketersendatan setelah traffic light Genuk. Setelah traffic light Genuk arah ke Semarang. Oh iya, agak-agak padat dikit, betul. Tadi pas lewat volumenya mungkin lagi padat-padatnya ya. Ada truk mogok sebelah kanan sebelum U-turn Polsek Genuk. Yang mau lewat sana mungkin bisa diwaspadai ya, ambil lajur kiri. Pak Setian AS, terima kasih informasinya. Lanjut sama Pak Thomas. Monggo Pak Tom, langsung monggo dilaporkan.
1: Sore Mas Doni.
0: Sore.
1: Sore ini saya lewat Simpang 5. Terjadi kemacetan di Simpang 5 karena ada demo. Minggu-minggu demo ya Mas, gak libur ya.
0: Waduh, pasukan anti
1: di Baitturahman titik kumpulnya, terus mereka jalan ke gubernuran.
0: Oh gitu.
1: Itu nyebrangnya bikin macet.
0: Oke.
1: Gak barbar. Terus yang di demo apa Mas, kalau nggak tahu, kalau mau tahu
0: apa?
1: LBGT.
0: Oke.
1: LBGT Mas yang di demo bikin macet. Aduh, terima kasih. Selamat sore.
0: Terima kasih. Selamat sore, Pak Thomas. Ya. Yang mau lewat Simpang 5 ya, agak-agak padat karena ada aksi demo dari warga yang menyampaikan aspirasinya ya, boleh dong ya kan. Tapi juga menjadi perhatian juga yang akan lewat di sana, cukup padat gitu. Pak Tom, makasih. Pak Heri Eko Putranto selanjutnya melaporkan dari, kita lihat langsung dari videonya.
2: Sore Rasika, ada
0: sore.
2: Tola LGBT.
0: Oh, demo ini yang di
2: depan
0: Baitturahman ya,
2: gedung DPR.
0: Oh, udah sampai di situ. Oke, siap.
2: Nah, ini ramai banget.
0: Siap.
2: Allahu Akbar.
0: Takbir.
2: Terima kasih.
0: Thank you. Pak Heri Eko Putranto. Kok enggak mantep gitu takbir ya? Ya, ramai, tapi jalannya enggak ditutup ya. Aman kok tadi saya lihat dari videonya. Pak Heri Eko Putranto matur nuwun, kayaknya lagi jalan sama co-driver ya.

Pencuran di jalan tol KM431-an arah Semarang Solo. Itu ada oli atau solar tumpah gitu. Mobil di sisi belakang agak kiri saya tadi sempat slip, agak oleng. Untung dia nggak kencang jalannya. Tadi juga sudah saya laporkan di 133. Bagus. Oke. Semoga segera dibersihkan jalan karena jadi licin. Oh ya pasti. Ini aku yakin udah dibersihkan karena tadi kan ini siang tadi sih ceritanya, laporannya. Menjadi pengingat kalau misalnya lagi jalan dari jauh kelihatan agak-agak ada meling-meling. Jadi waspada, jalannya agak pelan, dikurangi kecepatannya. Dan soal tumpahan solar, tadi teman-teman di Damkar Kota Semarang juga mendapat laporan tentang adanya tumpahan solar di Pedurungan jam pagi tadi sih. Saya cuma bilang bahwa ini bisa kejadian gitu kan, dan udah kejadian dan mungkin akan kejadian lagi, maka menjadi kewaspadaan gitu adanya solar yang tumpah tadi pagi di Jalan Imam Bonjol depan stasiun Poncol. Itu ada tumpahan solar. Nah, ada warga yang nelpon ke teman-teman Damkar Kota Semarang, langsung diturunkan armada 41 untuk melakukan penyemprotan tumpahan solar di depan stasiun Poncol tadi pagi. Yang masih di jalan raya, sekali lagi tetap hati-hati di jalan. Informasi jalan, cerita dari perjalanan, bagi-bagilah. Kabar-kabari kesini ya, ke Rasika USA. Saluran komunikasi kita 081-3258-5800. Saya Doni Asar, with you. Ini Baras Suara.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Belakangan ini kawan, perkembangan kecerdasan buatan atau AI makin sering menjadi sorotan. Menariknya, AI tidak hanya membantu kerja menjadi lebih cepat, tapi juga membantu para peneliti menemukan kandidat obat, material baru, hingga solusi atas berbagai masalah yang sebelumnya tidak mereka duga. Penemuan-penemuan seperti ini mengingatkan kita pada satu konsep menarik, yaitu serendipity.
2: In short, it's like a lucky discovery or a happy accident. Serendipity is that moment when you're looking for one thing, but you find something completely different, but it's much, much better.
1: Serendipity adalah menemukan sesuatu yang berharga secara tidak sengaja. Namun ini bukan sekedar soal keberuntungan. Serendipity terjadi ketika seseorang memiliki rasa ingin tahu, mau mencoba hal baru, dan siap melihat peluang yang muncul di luar rencana. Dalam kehidupan sehari-hari kawan, serendipity juga sering terjadi. Mungkin kita datang ke sebuah seminar hanya untuk menambah wawasan, tapi justru kemudian bertemu dengan seseorang yang membuka peluang kerja. Atau mencoba aplikasi baru untuk belajar, lalu menemukan ide usaha yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Nah, bagaimana agar kita lebih sering mengalami serendipity? Pertama, jangan takut mencoba pengalaman baru. Makin banyak hal yang kita eksplorasi, makin besar peluang menemukan kesempatan yang tak terduga. Kedua, manfaatkan teknologi sebagai sarana belajar dan bereksperimen, bukan hanya untuk menyelesaikan pekerjaan. Teknologi bisa membuka perspektif baru jika digunakan dengan rasa ingin tahu. Ketiga, perluas relasi. Banyak kesempatan lahir dari percakapan sederhana atau pertemuan yang awalnya tampak biasa-biasa saja. Serendipity mengajarkan bahwa kesempatan terbaik tidak selalu datang sesuai rencana. Karena itu, tetaplah terbuka terhadap pengalaman baru, terus belajar, dan jangan ragu mencoba hal-hal yang positif. Bisa jadi peluang besar berikutnya justru datang dari sesuatu yang hari ini terlihat sederhana atau biasa-biasa saja.
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: kuliah di Fakultas Farmasi yang sudah terakreditasi unggul dan siap mengantarkan Anda menjadi tenaga kesehatan profesional?
1: Pilih Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang.
0: Di Fakultas Farmasi UNISULA, mahasiswa belajar dengan metode modern, didukung laboratorium lengkap, ruang praktek, serta teaching hospital Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Bahkan, lulusan juga memperoleh sertifikat pendamping proses produk halal sebagai nilai tambah kompetensi.
1: Terbuka beragam jalur pendaftaran untuk pilihan prodi S1 Farmasi, pendidikan profesi apoteker, S1 Kebidanan, dan profesi bidan, mulai dari jalur reguler, International Unit Program, jalur RPL, dan jalur eksekutif.
0: Pendaftaran angkatan 2026 masih dibuka hingga 31 Agustus 2026. Setelah itu, kesempatan untuk bergabung bersama Fakultas Farmasi UNISULA tetap terbuka melalui pendaftaran angkatan 2027. Jadi, kapanpun kamu siap melangkah, Fakultas Farmasi UNISULA siap menyambutmu.
1: Segera daftar di pmb.unisula.ac.id atau kontak Ibu APT Sintiana Nindya Putri M Farm di nomor 0859 5650 8016.

Soal karhutlah kawan, kebakaran hutan dan lahan. Ini yang di Sumatera, Kalimantan ya, agak panjang urusannya karena nyebrang ke negeri jiran asapnya. Dan disebut-sebut akan ngaruh ke geopolitik Indonesia. Alamak. Tapi coba kita lihat ya beberapa berita soal itu. Ada kabar Malaysia Brunei gandeng ASEAN atasi kabut asap lintas batas. Ya, karena emang Malaysia dan Brunei termasuk dua negara yang terdampak ya dengan asap dari karhutlah, terutama dari Kalimantan. Menghadapi kabut asap lintas batas yang kian memburuk, Malaysia Brunei sepakat menggunakan mekanisme ASEAN. PM Anwar Ibrahim utus Menlu tangani krisis udara regional. Nah, ini untuk menekan dampak buruk polusi udara di kawasan Malaysia dan Brunei Darussalam sepakat mengaktifkan jalur diplomatik dan mekanisme ASEAN untuk mengatasi kabut asap lintas batas. Keputusan strategis ini diambil dalam konsultasi pimpinan tahunan ke-27 antara PM Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah akhir pekan ini. Melansir The Star, ini disepakati dalam konsultasi pemimpin tahunan ke-27 dalam pertemuan antara PM Malaysia dan Sultan Brunei Darussalam. Dan langkah ini sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad Hassan, pada hari Jumat lalu. Dia bilang Malaysia akan menggunakan jalur diplomatik ASEAN untuk mencari solusi atas persoalan kabut asap lintas batas yang berdampak pada sejumlah wilayah di kawasan. Sementara itu, kalau kita lihat data dari portal Sistem Manajemen Indeks Polusi Udara Malaysia, pembacaan indeks polusi udara di Serian Sarawak tercatat sebesar 190. Ini pada hari Sabtu pagi. Dan 10 wilayah lain juga mencatatkan tingkat tidak sehat, mulai dari Kuching, Samarahan, hingga di kawasan Samalaju dan Bintulu, juga Mukah. Dan juga di Bukit Rambai, Melaka, ini juga kualitas udaranya termasuk tidak sehat. Ini tentu menjadi concern dari masing-masing pemerintahan dan karena itulah menggunakan skema ASEAN untuk mengatasi persoalan ini. Masih soal karhutlah, kalau tadi adalah bagaimana negeri jiran mengantisipasi, mengatasi persoalan itu. Di dalam negeri ada juga persoalan terkait dengan karhutlah, tapi ini agak runyam urusannya karena terkait sama satu nama cukup kontroversial, yaitu Haji Isam. Haji Isam itu menjadi koordinator atasi karhutlah. Sementara Haji Isam ini cukup kontroversial. Gimana respon istana soal ini? Istana membantah kabar Haji Isam menjadi koordinator tunggal karhutla Kalimantan. Mensesnek tegaskan pemerintah bagi tugas atensi menteri di lapangan. Jadi Prasetya Hadi, Mensesnek, membantah kabar yang menyebutkan bahwa pengusaha Andi Samsudin Arsyad alias Haji Isam ditunjuk sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Dia tegaskan tidak ada penunjukan itu. Isu penunjukan Haji Isam sempat trending di medsos. Terpantau sejumlah pemberitaan melaporkan Presiden Prabowo menunjuk Haji Isam yang menjabat utusan khusus Presiden Bidang Energi, Pangan, dan Infrastruktur untuk memimpin operasi penanganan karhutla di Kalimantan Selatan. Dan penunjukan ini diklaim disampaikan oleh Menteri Pertahanan pada hari Sabtu. Dan Haji Isam kemudian memimpin rapat koordinasi bersama unsur Forkopimda Kalsel, termasuk Kepala Staf AL, Kepala Staf AU, dan hingga Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin. Dan Prasetyo sekali lagi membantah itu dan mempertanyakan sumber isu itu dari mana hingga kok bisa-bisanya beredar luas. Dan Prasetyo juga bilang yang benar adalah pemerintah pusat meminta seluruh pihak turut membantu penanganan karhutla, bukan menunjuk satu koordinator tunggal.

menyusuri jalan raya yang akan melintasi kawasan tengah kota Semarang di Jalan Pahlawan, depan gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah ya. Tadi ada kumpulan warga masyarakat yang sedang melakukan aksi demo di hari Minggu menyampaikan aspirasi mereka. Tapi arus lalu lintasnya masih kondusif lah ya. Ya padat pasti, tapi yang lewat situ masih aman, masih kondusif ya. Kemudian yang mau lewat di jalur Kudus Jepara di Mayong itu ada pawai, ada karnaval. Sehingga tadi ada yang kasih kabar pada cenderung merambat tuh di seputaran Mayong, terutama di pasar Mayong sekitarnya lah ya. Jadi siap-siap yang mau lewat di sana. Kemudian yang juga masih terjadi ketidaklancaran ini yang ini di apa tuh, di simpang Gedung Bangat Ayu. Tadi ada kabar truk yang mogok ya di setelah traffic light simpang Gedung Bangat Ayu. Nah, ini menyebabkan perlambatan karena sekarang ada peningkatan volume kendaraan antrean ke belakang sampai di pom bensin Banjar Dowo. Jadi mohon siap-siap sabar yang mau masuk jalur Genuk dari arah Sayung ya. Dari mulai pom bensin Banjar Dowo udah antre di situ. Titiknya adalah ada truk yang mogok di seputaran U-turn atau puteran di Polsek Genuk. Jadi mohon sabar yang akan melintas di sana. Kabar-kabar baru dari perjalanan Anda silakan terus Anda bagikan lewat Rasika USA. Saluran komunikasi kita di 024-671-0808. Pak Aji. Hai. Sorry Mas Don, mau minta info exit Gayam arah ke Meranggen apakah aman Mas Doni? Makasih Mas Doni. Saya Pak Aji dari jalur Anda keluar tol Gayam Sari aman. Padat dikit aja karena di depan di ujung sono ada perbaikan jalan ya, tapi enggak antre panjang kok. Biasa gantian aja dari arah yang dari arah kota gitu. Tetap hati-hati di jalan ya. Lanjut sama Pak Prayogi Arif. Mas Don, info lalin Demak Kudus gimana dong? Demak Kudus, Pantura Timur tuh aman. Demak ya, menuju ke arah Kudus, ini secara umum aman. Mau lewat lingkar Demak aman, lewat kota juga gak ada masalah. Kemudian mulai dari Jebor ya, sampai di Trengguli, Bablas masuk Kudus, ini juga masih aman. Iya masih aman lah. Secara umum masih aman, yang termasuk di akses masuk ya, Tanggul Angin juga aman. Aman Pak Pray. Tetap hati-hati di jalan ya. Oke, yang masih bersama Rasika USA, saya Doni Asar bersama Anda. Ini Adrian Khalif. Sayang 2001 kali, asik.

0: Radio.
1: 105,6 FM Rasika USA, Ugaran Salatiga Ambarawa. Saya tuh baru baca catatannya Pak Prayogi Arif kemarin ya. Saya baca, aduh, lumayan perlu jadi perhatian nih. Jadi kan kemarin di Demak tuh ada karnaval dalam rangka ini, HUT Kemerdekaan RI, ya kan? Nah, karnaval kemerdekaan itu jedak-jeduk musiknya itu nyampe ruangan dalam, di ruangan dalam pasien di rumah sakit RSUD Demak ya. Nah, Pak Prayogi itu cerita sedang nemenin anak yang sedang dirawat inap di RSUD Sunan Kalijogo. Nah, karena itu menyampaikan kayak surat terbuka lah ya kepada Ibu Bupati Demak. Saran kalau ada kegiatan karnaval sebaiknya menghindari rute melewati depan rumah sakit. Karena kalau ada karnaval pasti di situ sound horek mendominasi. Kasihan pasien yang masih rawat inap di rumah sakit yang masih butuh istirahat penuh malah terganggu. Kalau ada pasien yang pasca operasi jantung bisa berbahaya kan gitu. Ini saran. Kasihan warga Demak yang lagi opnam di rumah sakit, begitu kata Pak Prayogi Arif. Ya, I feel you Pak Pray. Ya kebayang sih, ya kan? Lagi di rumah sakit, di luaran sono, ada karnaval, suaranya kebayang kalau karnaval suaranya kayak mana gitu. Baik, nah dari persoalan polusi suara di Demak, paling nggak itu yang dirasakan Pak Prayogi ya ketika menunggu putranya di lagi opnam di rumah sakit RSUD Sunan Kalijaga Demak. Bersamaan itu ada karnaval dan suaranya karena pakai sound horek ya itu nyampe ke dalam gitu. Dari polusi suara ke polusi udara, soal karhutla. Pak Noviar Jamal kasih catatan soal karhutla. Soal kebakaran hutan itu Menteri Kehutanannya kok ngilang ya, malah gak ada komentar apapun. Oh iya, ada yang rame nih, yang baru, Wamen Haji. Wamen Haji pakai motor Vespa dengan plat nomor bodong, baru didaftarkan atau baru terdaftar pada tanggal 21 Agustus kemarin setelah diributkan oleh netizen. Oh iya. Wamen Haji pakai motor Vespa plat nomor bodong, baru didaftarkan atau baru terdaftar pada tanggal 21 Agustus setelah diributin oleh netizen. Hati-hati loh ya pejabat loh ya, gak bisa main-main sekarang dipelototin terus sama netizen. Tapi mestinya sebagai warga yang baik ya kan, kita taat aturan dong ya kan. Ngomong Vespa jadi inget sama temen lama saya dulu waktu kuliah, suka nebeng saya naik Vespa dia Pak Darmaji. Apa kabar? Oh iya, jadi inget juga. Jadi inget dari Beruntun. Jadi inget juga sama Mas Musa. Saya baru dapat kabar dari istri di rumah, Mas Musa mampir ke rumah. Ya saya cek ternyata di nelpon. Nah HP saya lagi tidak on. Jadi mohon maaf ya. Mas Musa thank you ya udah silaturahmi. Ya Allah mohon maaf ya gak bisa nemuin. Kemarin udah sempat sounding ya. Cuman waktu definitifnya belum tersebutkan sih ya. Jadi ya mohon maaf. Tapi terima kasih by the way sudah mampir. Ini ada Pak Al-Azhar. Mas Don, minta info kalau dari Ungaran mau ke Jepara lewat keluar tol Mukti Harjo apa keluar tol Gayam, mana yang gak macet? Oke, saya lirik sebentar ya. Lirikan mata saya tertuju ke exit tol Gayam Sari. Gayam Sari aman. Tadi kan saya sudah menjawab yang ditanyakan Pak Haji ya. Gayam Sari keluar, Gayam Sari aman. Terus kalau Mukti Harjo, ini juga masih aman. Kalau mau ke arah Demak ya, lewat Muktiarjo, Raya Kaligawe juga aman sampai Genuk, Bablas sampai ke arah Demak. Terus kalau Gayam Sari juga aman. Secara umum nggak ada masalah nih. Gayam Sari masuk Walter ya, itu secara umum aman juga. Jadi pilihannya aman semua. Jadi dua-duanya tidak bermasalah. Makasih ya Pak Al-Azhar. Ibu Dian di Pati. Bener banget Bang Don, saya aja yang sehat kalau lihat karnaval horek di sini dan dari jauh, soalnya nggak bisa jantung dan telinga saya tuh dengar suara soundnya yang jedek-jedek banget gitu. Bahaya banget loh itu bagi yang jantungnya nggak kuat. Saya itu sering dengar ya sound horek. Itu gimana sih? Saya udah pernah dengar belum ya? Kayak ya kalau waktu konser itu kan kalau deket di sound systemnya berasa sound horek ya, kalau di jauh ya nggak begitu. Ya tapi beneran ini beberapa orang mungkin banyak orang ya yang agak-agak nggak bisa nerima sound horek. Nggak tahu kekuatan suaranya itu menyalai aturan nggak ya gitu kan. Tapi kemarin pernah ada juga sih bahwa memang secara umum sound horek itu ganggu.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tijus! Mau!
2: Tenang!

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman.
6: Kawan Rasika.
5: Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

Nadif Basalama bersama teman-temannya. Kota ini tak sama tanpamu. Saya Doni Asar bersama Anda di Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa. Pemerintah kota Drachten, ini di Belanda, mencoba eksperimen radikal. Mereka mencopot semua lampu merah, rambu lalu lintas, dan marka jalan di jalanan kota. Semua diilangin. Radikal ya. Gak ada lagi tuh tanda-tanda rambu-rambu. Berhenti, hati-hati, garis pembatas jalur. Gak ada semuanya. Logikanya kebanyakan orang pasti mikir, wah ini bakal jadi bencana nih. Anda pasti mikir juga gitu. Saya juga. Wah ini repot, bahaya nih gitu. Tanpa rambu, orang bakal ugal-ugalan kan. Kecelakaan pasti naik drastis gitu. Itu prediksi yang masuk akal. Tapi yang kejadian di lapangan tuh malah sebaliknya kawan. Angka kecelakaan di sana dan korban jiwa di kota itu justru turun. Justru turun, bukan naik. Karena, nah ini penjelasannya, tanpa rambu dan lampu merah, orang jadi nggak punya jaring pengaman yang biasa mereka andelin. Mereka jadi lebih hati-hati, lebih sadar sama orang dan kendaraan di sekitarnya. Bandingkan sama pas ada rambu lengkap. Ya kan, orang ngerasa udah dilindungi sama sistem, jadi mereka lebih santai, kurang perhatian, kadang bahkan ngebut karena merasa lampu hijau artinya aman total gitu. Nah, ini satu situasi yang menarik nih. Anda gimana? Punya POV apa soal ini? Tapi dari kejadian itu gak cuman pelajaran tentang jalan raya, tentang keselamatan di jalan, tapi juga keselamatan di bidang yang lain. Howard Marks, dia seorang investor miliarder ya, investor miliarder dari Amerika Serikat. Howard Marks namanya, dia biasa pakai cerita ini untuk ngejelasin satu hal penting soal resiko. Resiko itu sifatnya kontraintuitif, kata dia. Makin orang merasa aman, makin ceroboh tindakan mereka. Bukan hanya di jalan raya, ini kejadian juga di dunia investasi, kata dia. Pas pasar lagi tenang dan orang rasa sekarang aman, gak ada yang bakal jatuh, itu justru momen banyak orang yang mulai ambil resiko yang lebih gede dari biasanya. Karena merasa terlindungi, mereka jadi kurang hati-hati. Dan itu yang bikin resiko sebetulnya justru naik secara diam-diam. Jadi kawan, ternyata lumayan seru ya kita-kita manusia ini. Rasa aman itu sendiri bisa jadi sumber bahaya paling gede ternyata. Orang berhenti waspada begitu ngerasa dilindungi, padahal keadaannya sendiri belum tentu berubah gitu. Nah, Anda gimana? Punya pengalaman kapan terakhir kali merasa, ah ini pasti aman, dan justru itu momen Anda ternyata paling lengah gitu. Pernah gak ngalamin? Oke. Jam 5 sore lebih 12 sekarang. Terima kasih yang terus bersama di Rasika USA. Kita berkelana kota di Minggu sore ini.

catatan dari Anda yang tadi sudah Anda laporkan, saya rangkum. Di antaranya, kalau Anda akan melintasi di kawasan Simpang 5, Semarang, downtown Simpang 5 menuju ke arah Palawan, tadi ada kabar sedang digelar demo ya di gedung DPRD Provinsi. Jadi cukup banyak warga di sana, tapi arus lalu lintasnya masih kondusif. Kemudian nggak ada penutupan jalan kan dia? Nggak ada penutupan jalan. Kemudian yang akan melintasi kawasan Simpang Genuk Banget Ayu, tadi ada laporan truk mogok di U-turn Polsek Genuk. Tadi sempat ada antrean ya karena volume yang cukup padat, sekarang sih agak-agak berkurang. Kemudian Pak David Oun melaporkan perjalanan dari Bolahan ke Semarang. Start dari Bolahan jam 16.15 via tol Sayung, 17.05 udah sampai di rel kereta api Kaligawe. Lalin kedua arah cukup lancar, cuaca cerah. Sip, Pak David Oun, matur nuwun ya untuk berbagi kabar dari perjalanan. Sementara dari Pati, Ibu Dian menceritakan pengalamannya di Pati itu sering ada karnaval. Karnaval horek gitu, kadang sampai mendatangkan brewok horek dari Jawa Timur.

ada aturannya ya kan, pakai surat edaran bupati ada aturan-aturannya. Di antaranya mungkin volumenya ya harus diturunkan tingkat ke organnya gitu. Ibu Dian Dipati, terima kasih terus bersama Rasika USA. Yang masih di jalan raya, kalau perjalanan masih panjang dan Anda sudah mulai agak, aduh kok kayaknya matanya agak pedes ya, atau tadi aku sempat agak-agak melayang-melayang. Eh, bahaya micro sleep katanya. Jadi better istirahat dulu, ya kan? Kan katanya begini, yen nyetir ojo ngantuk, yen ngantuk ojo nyetir. Jadi istirahat dulu, ngopi dulu, ngopi dulu.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Apakah Anda pernah merasa uang belanja terasa lebih cepat habis sekarang ini? Padahal harga barang nggak selalu naik. Apakah pernah beli barang yang harganya sama tapi ukurannya mengecil?
2: Gue yakin dulu waktu SD, kalian semua pasti jajan momogi sehabis sekolah. Ngaku deh. Buat kalian yang seumuran sama gue cuma mau bilang kalau kita beruntung. Kita bisa makan momogi dengan ukuran yang lebih besar. Semakin kesini, ukuran momogi semakin kecil. Gara-gara ini, Twitter pun jadi ramai.
1: For your info, kawan, ini berkaitan dengan inflasi. Yap, fenomena ini disebut shrinkflation. Kondisi ketika produsen mengurangi ukuran, isi, atau kualitas produk, sementara harga jual tetap sama. Fenomena ini muncul karena pelaku usaha berada dalam tekanan. Mereka harus muter otak ngakalin ongkos produk yang bengkak. Kata Edward Dorsky, pengacara hak konsumen di Amerika Serikat, produsen sebetulnya punya 3 opsi. Yang pertama, menaikkan harga produk. Yang kedua, mengurangi porsi atau bikin ukuran porsi lebih kecil. Dan yang ketiga, membikin ulang produk dengan bahan lebih murah. Tapi, banyak produsen milih opsi yang kedua, mengurangi ukuran produk. Nah, ilmu ekonomi modern memberi istilah ini shrinkflation. Ini dicetuskan oleh seorang ekonom AS tahun 2009, Pippa Malgram. Shrinkflation didefinisikan sebagai penyusutan ukuran produk tapi harga jualnya tetap. Biasanya ini banyak diterapkan di industri makanan dan minuman. Nah, pertanyaannya, kenapa shrinkflation banyak dipakai produsen? Jun Yao, seorang dosen senior pemasaran di Universitas Moskwa, membuktikan bahwa pembeli nggak suka harga barang naik, tapi mereka bisa menerima pengurangan ukuran produk. Kenaikan harga bisa bikin konsumen kabur, maka produsen pun diam-diam mengurangi ukuran produk tanpa menurunkan harganya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ketika inflasi mereda, ukuran produk akan kembali seperti semula? Ini masalahnya, banyak perusahaan tetap menjual produk dengan ukuran yang sudah menyusut. Alasannya jelas, mempertahankan keuntungan alias cuan. Nah, jadi kalau Anda beli barang tapi kok ukurannya menurut Anda jadi lebih kecil, emang gitu adanya, itu bukan hanya perasaan Anda saja. Gimana menurut Anda?
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, Koldiak, Beautiful Day. Hari ini saya yakin Anda pada dapat tuh beautiful day, ya. No matter what. Mungkin lagi dapat pengalaman baru. Abis ikut kegiatan baru, mungkin gabung sama relawan ikut kegiatan sosial. Ih, seneng tuh. Atau hal yang indah karena jalan-jalan sama bocil-bocil, itu juga satu hal yang bikin hidup kita jadi indah. Kalau kemarin ada yang bilang ngumpul sama anak itu adalah healing buat orang tua. Sementara mungkin Anda merasa hari ini hari yang indah karena Anda bisa seharian di rumah. Beberes rumah, indah sekali rumahku sekarang. Yeay. Tapi kalau perjalanan kena macet itu tetap indah enggak? Tetap ya, bisa ya. Karena indah atau tidak tergantung settingan di pikiran kita. Tapi bahwa jalan jadi enggak lancar pasti. Misalnya, ini informasi yang mungkin perlu saya ulang karena krusial ya. Kalau Anda akan lewat, punya rencana lewat jalur Pantura Barat Tegal Pemalang ya. Itu kan lagi ada perbaikan jalan. Beberapa laporan saya catat, saya rangkum, kira-kira hasilnya begini. Hari ini tuh ada coba saya cek. Tadi sejak siang tuh. Sejak siang ada antrean panjang di Pemalang. Saya cek sekarang. Oh, masih ada tuh. Masih ada antrean. Ya, cukup panjang masih karena memang ini ada perbaikan jalan. Jadi titiknya misalnya dari Tegal yang arah ke timur. Ya, dari Tegal mau ke arah Pemalang. Ini sebaiknya hindari Pantura karena ada antrean panjang antreannya tuh. Dari daerah Demang Harjo Tegal sampai daerah Sugihwaras Tanjung Sari Pemalang. Arah ke timur tuh 3 lajur. Tapi karena bottleneck di Sugihwaras maka macetlah di situ. Penyebabnya adalah adanya perbaikan jalan di Kedung Kelor dan di Tanjung Sari. Nah, jalan alternatifnya bisa lewat Pasar Surodadi ke selatan. Lalu ke timur, nah nanti tembusnya sampai di bekas pabrik gula Sumber Harjo. Terus ke arah Pemalang Kota. Atau ini untuk kendaraan kecil aja ya, jalur alternatif itu. Atau via tol aja deh, hindari macet antre panjang di jalur Tegal ke Pemalang. Arah sebaliknya juga sama tuh, ada antrean ya di titik perbaikan jalan itu yang dari arah Pemalang ke Tegal. Itu catatan penting kalau mau lewat di Pantura Barat Tegal Pemalang. Tambahan informasi, kalau ada tambahan-tambahan di jalur itu bisa bagi-bagi juga lewat Kelana Kota Rasika 081325858500.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
4: Menyusuri jalan raya.
3: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

Samuel Cipta, Jagat Rasa. Sudah mulai masuk ke suasana malam. Ini peralihan dari dunia matahari ke dunia rembulan. Anda kalau suka melihat langit di malam hari, melihat bintang, melihat bulan, kalau gak ada mereka nyari-nyari. Tapi emang ya, kalau malam-malam melihat bulan, bintang, langit yang kelam, itu ada sensasi tersendiri buat orang yang suka mengagumi bintang, bulan, dan langit kelam di malam hari. By the way, nanti akan ada fenomena gerhana bulan sebagian akhir Agustus ini, kawan. Kalau Anda termasuk orang yang tadi saya sebut suka melihat bulan, bintang, malam hari, melihat bagaimana keagungan Tuhan begitu. Kayaknya akhir bulan ini jangan sampai kelewatan nonton gerhana bulan sebagian. Terjadi pada 27 dan 28 Agustus nanti. Dan ini kabarnya bisa disaksikan dari sejumlah wilayah di dunia. Bukan dari seluruh wilayah, dari sejumlah wilayah di dunia. Fenomena gerhana bulan sebagian ini terjadi ketika bumi ada di antara matahari dan bulan saat fase purnama. Tapi ketiganya tidak berada dalam satu garis yang sempurna. Kalau satu garis yang sempurna, gerhana bulan total ya. Ini gerhana bulan sebagian. Akibatnya sebagian besar permukaan bulan itu akan masuk ke dalam umbra atau bayangan utama bumi. Nah, pada gerhana kali ini sekitar 96% wajah bulan yang terlihat akan tertutup bayangan bumi. Nah, gerhana bulan sebagian ini bisa diamati dari sebagian besar Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, dan Eropa. Unfortunately, we are in Indonesia cannot see this phenomena. Ya, sayang sekali di Indonesia nggak bisa menyaksikan gerhana bulan sebagian ini. Berdasarkan informasi yang dikutip dari Space, umbra bumi mulai masuk ke permukaan bulan 27 Agustus pukul 22.33 EDT atau 28 Agustus pukul 9.33 WIB. Dan gerhana kemudian mencapai puncaknya pada 28 Agustus pukul 00.12 EDT atau 11.12 WIB. Aduh, sayang banget. Gak bisa dilihat dari Indonesia, tapi gak apa-apa. Lihat nanti rekaman-rekamannya di video-video yang pasti akan beredar di dunia maya. Baik, saya Doni Asyar masih bersama Anda di Kelana Kota hari Minggu petang. Menjelang malam, yang masih di jalan raya tetap berhati-hati di jalan. Malam hari, beberapa hal perlu menjadi perhatian, kewaspadaan, karena satu, badan kita mungkin agak-agak harus menyesuaikan diri dengan suasana malam. Yang kedua, penerangan-penerangan di jalan mungkin gak seterang benderang waktu siang, ya kan? Kalau siang gak perlu ada lampu penerangan jalan, okay. Tapi kalau malam, kalau penerangan jalannya gak bagus, bisa bahaya. Dan ini yang perlu kewaspadaan. Tetap hati-hati di jalan, kabar-kabar dari jalan terus bisa dibagikan ya ke 081-32-58-58-500. Saya sekarang mau naik helikopter lagi dulu, memakai helikopter views, melihat gimana situasi Kedung Sepur sekarang ini.

0: Lumpur.
1: Yang kelihatan padat di wilayah Kendal itu di Simpang Sri Agung, seputaran Pasar Sepiring ya, cukup padat di situ. Lalu di kawasan wisata Tirto Arum Kendal juga masih kelihatan cukup padat. Terus di kawasan sekitaran Polres Kendal itu juga cukup padat ya. Lantas di simpang pom bensin Kebondalem Kendal itu juga cukup padat di sana. Lingkar Kaliwungu aman, termasuk di simpang menuju ke Pelabuhan Kendal nggak ada masalah. Kaliwungu masuk ke Semarang lewat Mangkang aman, KIW aman. Kemudian masuk kawasan Tugu, Jerakah, Krapya, Kalibanteng, secara umum masih aman. Catatan yang mau keluar di exit tol Krapya cukup padat nih, antre sedikit, jadi sabar. Dari Kalibanteng masuk ke pelabuhan, arteri pelabuhan cukup padat di seputaran jembatan Cakrawala. Ada perbaikan jalan di sana. Kemudian putaran Kubro aman, masuk raya Kaligawe, Genuk, Bablas Demak itu masih aman, Bablas Kudus juga aman. Pantura Timur aman ya sampai sekarang. Timur Tengah bagaimana? Kita lihat Meranggen masih aman, Karangawen juga aman, Gubuk aman, Godong juga aman, Jatilor yang agak tersendat karena ada perbaikan jalan di sana masih antre. Siap-siap yang melintasi kawasan Jatilor, baik dari arah Semarang ke Purwodadi ataupun arah sebaliknya. Lalu di dalam kota Semarang, saya lihat masih cukup aman, padat di beberapa titik, misalnya di Simpang 5, Lawang Sewu ya, Tugu Muda cukup padat, Simpang 5 aman, Majapahit beberapa di titik perbaikan jalan ya, itu kelihatan padat. Lantai 1 Semarang ke lantai 2 Semarang lewat Gombel masih aman, Gombel naik Bablas sampai Banyumanik

0: Lalu lintas Jalan Raya Jepara menuju Kudus, tepatnya di Mayong Jepara. Sampai saat ini karnaval belum selesai. Ini 17.45 tadi dilaporkan, karena peserta membludak hingga 50-an kontingen. Wah, imbas dari beberapa tahun belakangan tidak boleh ada karnaval. Dan sekali dibolehkan, peserta langsung membludak dan tidak terbendung yang mendaftar. Semua bersemangat ingin menyemarakkan dan ingin berbahagia bersama. Seru, seru, seru. Sekian sekilat info. Thank you ya Pak Muis untuk informasinya. Jadi yang mau lewat jalur Kudus Jepara atau Jepara Kudus di Mayong ya, karnaval belum selesai. Sabar kalau agak-agak nggak bisa lancar-lancar banget. Pak Juri Al-Buhori. Monggo Pak Juri.
1: Sore Mas Doni.
0: Sore.
1: Ini dari Ungaran mau masuk tol, kemudian keluar Bawen. Lanjut mau ke Getasan Kopeng, Sowan Bahyai. Mohon info nggih. Mumpung bengkel AC ZBA ini pelanggan berkenan untuk diinapkan mobilnya.
0: Alhamdulillah.
1: Matur suwun Mas Doni.
0: Aman Pak, jalan tol ke selatan, kemudian bablas nanti Getasan, lewat lingkar ya. Oke, ini masih aman semua. Nah kalau di dalam kota Salatiga yang padat itu di seputaran ini Jalan Ahmad Yani ya, di situ cukup padat nih. Jadi White Prime, Hotel White Prime Salatiga, situ cukup padat, Jalan Ahmad Yani, Simpang Ahmad Yani, dan Simpang Jalan Ahmad Yani, ini cukup padat di situ. Jadi mohon sabar yang akan lintas di sana. Sementara teman-teman dari pengelola Tol Semarak, Semarang Demak, kasih kabar, sekarang ini arus lalu lintas di Tol Semarak terpantau landai, lancar, cuaca cerah. Gangguan yang terpantau tidak ada. Jadi kabar bagus yang akan masuk jalan tol Semarang Demak. Pak Juhri tetap hati-hati di jalan. Pak Muis terima kasih informasinya. Pak David Un thank you juga. Tadi perjalanan sudah sampai Semarang dari Welahan. Yang masih di jalan, kalau ada bisikan-bisikan yang nggak tahu dari mana datangnya, merayu Anda, ini mumpung jalannya agak gak begitu ramai, ngebut aja, pacu aja. jangan tergoda bujuk rayu itu. Tetap hati-hati di jalan.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Kawan, pas masa awal masuk sekolah kemarin, media sosial ramai membahas kekhawatiran orang tua yang baru mengantarkan anak mereka masuk SD. Ada yang merasa takut anaknya tumbuh biasa saja dan tidak menjadi anak berprestasi. Ada pula kekhawatiran muncul dari mereka yang membandingkan kemampuan anak sejak usia dini. Tapi banyak yang menilai ekspektasi itu terlalu cepat karena setiap anak punya proses tumbuh yang berbeda. Ya, dan fenomena ini kembali membuka diskusi soal pola asuh generasi milenial dan Gen Z yang kini lebih menekankan komunikasi, kesehatan mental, serta memahami kebutuhan unik setiap anak. By the way, topik parenting zaman now emang seru. Sampai komedian kondang Trevor Noah juga share experience-nya soal ini.
2: Like that's what parents are just, like I can see myself doing that as a millennial parent. Like when I grow up, I'm just gonna be one of those where like I'll punish the shit out of my kids, but you can't hit them. So I'll just be like, did you clean your room? I don't want to clean my room. Listen here, young man. If you don't clean your room, I'm gonna make you go viral. I will make you go viral, young man. No, don't do it, daddy.
1: Back to topic. Survei menunjukkan pola asuh orang tua milenial dan Gen Z punya fokus yang beda. 54% orang tua Gen Z lebih memprioritaskan kesiapan anak menghadapi dunia nyata. Sementara 62% orang tua milenial lebih fokus pada kesehatan mental dan emosional anak. Ya, meski berbeda pendekatan, tapi keduanya sebetulnya sama-sama mengutamakan fleksibilitas dan memahami kebutuhan unik dari anak. Tapi keinginan menjadi orang tua yang lebih baik, sebetulnya ini juga membawa tekanan tersendiri, terutama karena media sosial sering menampilkan gambaran pengasuhan yang terlihat sempurna. Psikolog ingatkan bahwa tidak ada pola pengasuhan yang benar-benar sempurna. Daniel Hoffman melalui artikelnya menyebut banyak orang tua yang merasa cemas setiap kali melakukan kesalahan kecil karena takut berdampak pada masa depan anak-anak. Padahal yang lebih penting dalam pengasuhan adalah konsistensi, kasih sayang, dan kemampuan orang tua untuk terus belajar. Sementara itu, psikolog Raisa Hadiman, dia juga menilai pengasuhan merupakan proses yang dinamis, bukan sekedar menentukan masa depan anak. Menurutnya, menjadi orang tua yang biasa-biasa aja nggak masalah, selama dia tetap hadir, mau memperbaiki diri, dan memberi ruang untuk tumbuh sesuai kemampuan anak. Bagaimana menurut Anda?
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Jenny, thank you udah nyanyi. Kawan udah dengar belum? Ini soal tarif parkir. Kalau tarif parkir di sekitar kita, ya kalau motor 2.000, mobil 5.000 ya. Ini di Jakarta, ini teman-teman pekerja di sana siap-siap menjerit katanya. Kan tarif parkir di Jakarta itu rencananya bakal naik. Ini yang pertama menjerit driver ojol. Sekarang aja udah 15.000 sehari gitu. Jadi ada rencana dari Pemprov DKI Jakarta menaikkan tarif parkir. Dan ini disebut mengancam pengeluaran pekerja di Jakarta yang sehari-hari menggunakan kendaraan untuk mobilitas. Sebab bagi sebagian pekerja, biaya parkir ini bukan sekedar pengeluaran kecil. Dalam satu bulan, uang yang dikeluarkan untuk parkir bisa mencapai ratusan ribu, sehingga memakan sebagian penghasilan para pekerja. Salah satunya dialami pengemudi ojol, Pak Mulyono. Tiap hari pakai motor untuk cari nafkah, dia mengeluarkan 10 sampai 15 ribu sehari untuk parkir. Kalau kita dapat orderan food dan paket, kita kadang kena parkir dua kali. Biaya parkir sebelum naik bisa 10 sampai 15 ribu sehari gitu. Nah, dia bilang mengaku pendapatan kotornya sebagai ojol itu 200 sampai 250 per hari. Dengan biaya parkir 10 sampai 15 ribu berarti 4 sampai 7,5% gitu dari penghasilan kotor harian untuk parkir. Nah, setelah dikurangi berbagai pengeluaran termasuk biaya parkir dan bensin, pendapatan bersih 150.000 sehari. Karena itu Pak Mulyono ini menolak rencana Pemprov DKI untuk menaikkan biaya parkir agar pendapatannya tidak semakin menukik. Sementara itu seorang wartawan yang kerap liputan ke berbagai lokasi dalam sehari, Mas Heri, dia bilang pengeluaran yang dihabiskan untuk parkir tidak tentu sih. Besarnya biaya bergantung pada lokasi liputan yang diikuti. Misalnya ketika liputan di tempat-tempat komersial atau umum kayak di kawasan Gelora Bung Karno, dia bisa bayar parkir lebih dari 10.000 karena tarif parkirnya dihitung per jam. Nah, kalau dia meliput di kementerian, justru nggak ada biaya parkir emang gitu. Nah, itu situasi atau yang dirasakan warga Jakarta hari-hari ini ya. Kalau jadi nanti tarif parkir di Jakarta naik. Naiknya berapa? Coba kita lihat ini informasinya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membahas tentang usulan tarif parkir di Jakarta naik Rp60.000 per jam untuk kendaraan roda 4. Usulan memang sudah diterima tapi belum mengambil keputusan. Di samping itu sudah lama sekali Pemprov DKI Jakarta tidak menaikkan tarif parkir. Nah, tapi memang belum diputuskan ya, tapi ada usulan Rp60.000 per jam untuk kendaraan roda 4. Untuk sepeda motor tarif yang diusulkan Rp3.000 sampai Rp15.000 per jam. Mobil kendaraan roda 4 Rp6.000 sampai Rp60.000 per jam. Ya, ini lagi dibahas. Alright. Kalau di daerah jangan naik walaupun belum tinggi 2.000 motor itu kalau yang di umum ya, kalau di tempat-tempat komersial mungkin lebih tinggi dari itu. Oke, dari Jakarta kita kembali ke Semarang Raya. Kita lihat situasi di Semarang Raya. Pertama, saya cek informasi dari teman-teman di Damkar Kota Semarang. Ini ada laporan tentang kebakaran lahan lagi. Ini laporan ketiga kalau saya catat sepanjang hari ini. Jam 18.20 tadi, kawan, ada laporan dari warga kebakaran lahan kosong di jalan tol KM433 Banyumanik. Ini langsung diterjunkan armada 35 ya untuk memadamkan
kebakaran lahan kosong di sana. Sementara untuk arus lalu lintas di Semarang Raya yang masih meluncur di kawasan Semarang Raya, kabar-kabari silakan terus kirim ke sini 081-32-58-58-500. Tadi sampai jam 6 petang, karnaval yang di Mayong belum kelar ya. Jalur Jepara ke Kudus sebaliknya dan sebaliknya di daerah Mayong masih terhambat dengan karnaval itu. Karena emang pesertanya bludak katanya. Beberapa tahun kemarin kan gak ada. Nah tahun ini ada, antusiasme warga sangat tinggi. Hingga 50-an kontingen yang ikut. Jadi jam 6 kurang dikit tadi masih belum kelar itu karnavalnya. Jadi mohon siap-siap yang akan melintas di jalur Jepara Kudus atau sebaliknya di seputaran Mayong.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
2: Tenang!

0: tehnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa. Enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Kamu lihat bercak di tangannya itu nggak? Bisa jadi itu kusta loh.
1: Kusta? Wah, jangan-jangan menular kalau kita dekat-dekat.
0: Tapi belum tentu. Jangan langsung takut dan jangan mengucilkan ya.
1: Betul, kusta bukan penyakit kutukan, bukan guna-guna dan bukan penyakit keturunan. Kusta adalah penyakit infeksi yang dapat disembuhkan, terutama jika ditemukan dan diobati sejak dini.
2: Kenali tandanya, ada bercak putih atau kemerahan pada kulit yang mati rasa, tidak terasa gatal, sakit, panas maupun dingin, atau muncul mati rasa, kesemutan, bahkan kelemahan pada tangan atau kaki. Jangan tunggu sampai terjadi kecacatan, segera periksakan ke puskesmas.
1: Kusta menular melalui percikan pernafasan dari penderita yang belum diobati dan biasanya membutuhkan kontak erat dalam waktu lama. Dan ingat, kusta tidak menular hanya karena bersalaman, duduk bersama, atau makan bersama. Pengobatan kusta tersedia gratis di puskesmas dan harus diminum teratur sampai tuntas.
2: Kenali gejalanya, periksa lebih awal, berobat sampai tuntas. Kusta bisa sembuh, jangan takut, jangan kucilkan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

Selamat malam, terima kasih terus bersama 105,6 FM Rasiga USA. Saya Doni Asyar, masih bersama Anda. Lagu dari Reza Artamevia bersama Bapak Masaki Ueda, Biar Menjadi Kenangan. Ada gak barang-barang yang dulu selalu dekat dengan Anda waktu kecil, menjadi kenangan sepanjang hidup, dan barangnya masih ada? Wah, mungkin agak susah ya. Tapi bicara soal anak-anak, itu emang lekat dengan barang kesayangan. Anda atau kita sebagai orang tua mungkin pernah mendapati anak-anak kita itu terikat banget sama satu barang yang dia punya. Misalnya setiap mau bobo, dia pegang barang itu, misal memeluk erat boneka beruang yang bulunya udah tipis sebetulnya, tapi gak mau dilepas. Atau dia harus bawa selimut kesayangannya, walaupun selimutnya udah kusam, ataupun bantal mungil yang udah lepek, warnanya udah menggelap, kotor, karena dipakai terlalu lama, tapi gak bisa lepas dari anak kita gitu. Ya, buat kita mungkin barang itu hanyalah kain tua, mainan udah lama, tapi bagi mereka, bagi anak-anak kita, benda itu adalah bagian dari dirinya, bagian dari dunianya. Kalau istilah psikologinya ada itu, transitional object. Jadi ternyata ikatan emosional anak dengan comfort object, barang yang memberikan kenyamanan bagi dia, itu istilah psikologinya adalah transitional object. Bagian ini adalah bagian alami dari tumbuh kembang dia. Jadi normal aja, gak usah begitu parno. Benda-benda itu dibilang sebagai jembatan emosional saat anak mulai belajar mandiri dan perlahan menyadari bahwa dia adalah individu yang terpisah dari orang tuanya. Seru ya. Kalau ada pengalaman dari Anda, boleh cerita. Cerita tentang putra-putri atau dulu punya kenangan dengan barang kesayangan yang gak boleh hilang, gak boleh jauh-jauh, harus dalam dekapan. Silakan nanti bisa cerita. Lagu ini juga mungkin membawa kenangan di masa itu. Dari Nika Costa, First Love.

0: Spesial, siap-siap bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Ivan Sabatin, jangan paksa rindu. Untuk Pak Iskandar, selamat malam, terima kasih ya. Buat teman di saya siaran, perjalanan Mas Doni, saya dari Semarang menuju ke Salatiga lewat jalur non-tol. Secara umum aman semuanya. Makasih nemenin perjalanan saya, makasih Pak. Lagunya udah diputer, semoga berkenan. Jangan paksa rindu. Nah, kalau soal anak-anak, apakah kita bisa memaksa dia untuk meninggalkan barang kesukaannya, boneka kesayangannya, karena kita bilang itu udah kotor, itu udah tipis bulunya. Ini ada Ibu Nindya berbagi pengalaman boper bodak Mas Doni, boleh percaya boleh tidak. Saya dulu suka boneka beruang dan turun anak saya, cewek juga sama, suka boneka beruang. Ya turunan maknya. Ya ya ya. Dan kalau udah begitu gak bakal maksa-maksa tuh. Udah tuh buang aja diganti yang baru, gak gitu ya. Tapi kenapa boneka atau selimut itu spesial buat anak? Ada penjelasannya ternyata. Ini kalau saya mengutip seorang dokter anak sekaligus terapis profesional dari Inggris ya, Donald Woods Winnicott. Dia nulis penjelasan artikel soal itu, boneka atau selimut kesayangan atau barang-barang kesayangan anak itu ternyata emang memberikan rasa aman dan konsistensi di tengah dunia anak yang penuh dengan perubahan baru, kata dia begitu. Dan benda kenyamanan ini berfungsi sebagai pengingat akan adanya kasih sayang dan perasaan aman. Ketika anak ada di lingkungan yang baru, seperti misalnya hari pertama di daycare atau lagi bermalam di tempat saudara, benda itu memberikan kehangatan dan kenyamanan, punya ikatan yang kuat, bisa memberikan ketenangan, menenangkan kecemasan mereka. Dan menariknya, gak segampang itu menggantikan boneka baru yang serupa jika boneka lamanya hilang. Wah, bisa ngereok dia. Dan kenapa sebegitunya gitu? Jadi emang anak-anak tuh punya keyakinan intuitif terhadap esensi khusus dari benda pilihan mereka. Kalau udah barang itu kesayangan dia, udah gak bisa gitu. Ada aroma yang khas, tekstur yang akrab. Dan ini juga memori emosional istilahnya yang tertanam di benak mereka dan membuat benda itu tak tergantikan oleh barang baru sekalipun. Dan memang keterikatan ini juga membantu anak sebetulnya untuk mengekspresikan emosi, juga berlatih interaksi dengan sosialnya sehingga ini menenangkan diri sendiri saat dia ingin tidur khususnya. Kalau begitu orang tua perlu khawatir nggak? Nah, nanti kita bahas. Makasih ya yang sudah bergabung. Yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan. This is Luis Capaldi, Someone You Love. I'm going on during the summer, feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, driving me crazy.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Lagi ramai dibicarakan istilah desil. Banyak warga mulai mengecek posisi desil keluarganya setelah tahu bahwa data itu menjadi salah satu dasar pemerintah untuk menentukan penerima bantuan sosial. Sederhananya, desil adalah pemeringkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat dari 1 sampai 10. Desil 1 merupakan kelompok 10% terbawah, sementara desil 10 berada di kelompok paling sejahtera. Dalam penyaluran sejumlah bansos, desil 1 sampai 4 menjadi kelompok yang dapat diusulkan sebagai penerima. Nah, masalahnya di lapangan muncul pertanyaan, kenapa ada warga yang merasa kondisi ekonominya pas-pasan, tapi justru masuk desil yang lebih tinggi? Sebaliknya, ada pula yang merasa layak mendapatkan bantuan, tapi tidak masuk kelompok sasaran. Pemerintah menjelaskan, pemeringkatan ini menggunakan berbagai indikator sosial dan ekonomi, bukan hanya melihat penghasilan. Kondisi rumah, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga kepemilikan aset ikut menjadi bagian dari pemetaan. Nah, yang penting dipahami kawan, desil ini bukan label permanen. Data DTSEN diperbarui secara berkala. Jadi kalau kondisi keluarga berubah atau data yang tercatat tidak sesuai kenyataan, masyarakat bisa mengajukan perbaikan atau sanggahan.
2: Bagaimana caranya untuk merubah desil? Buka dulu aplikasi cek bansos ya. Kemudian ini kita harus masuk menggunakan username dan masuk dengan menggunakan kata sandi. Kalau sudah punya ya, tapi kalau belum punya, ini buat dulu akun baru. Nah, baru bisa masuk. Setelah masuk, nanti klik profil. Nah, di profil ini nanti itu ada tulisan 6/10 request perbaikan data. Itu tinggal diklik aja. Nanti diklik akan ada petugas yang akan datang untuk menindaklanjuti apakah benar-benar desilnya tidak sesuai dengan 6/10 atau bagaimana. Nah, kapan petugas itu akan datang itu nanti. Seperti itu ya.
1: Nah, disinilah persoalan desil menjadi penting. Ini bukan sekedar angka di layar. Di balik satu angka desil, ada akses seseorang terhadap bantuan, program pemberdayaan, bahkan berbagai kebijakan pemerintah. Karena itulah masyarakat jangan hanya bertanya, saya masuk desil berapa, tetapi juga apakah data tentang saya sudah benar. Sementara pemerintah punya pekerjaan rumah yang sama pentingnya, memastikan data benar-benar menggambarkan kondisi warga di lapangan. Sebab, bantuan yang tepat sasaran bukan hanya soal siapa yang menerima, tetapi juga tentang seberapa akurat kita mengenali siapa yang benar-benar membutuhkan.
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

Elton John, sorry seems to be the hardest word. Terima kasih ya yang terus bersama Rasika, Ibu Uti, malam Mas Don, Maya nih aku bisa dengerin Jangan Paksa Rindu. Sehat-sehat ya, makasih. Dengerinnya lewat radio

0: Itu Tens ya, Bu. Nyebut merek. Makasih, Bu. Ya, ya. Kak Hedi Gina, ini soal anak-anak nih. Kalau saya sekarang sedang ngalamin ibarat pepatah kena batunya. Jadi anak cewekku dan keponakan cewek suka koleksi dos alat kecantikan. Oh ya, koleksi dos alat kecantikan. Dan saya gak suka karena bikin sampah dan gak ada gunanya. Emang sih kemasannya cantik-cantik, tapi menurut saya itu bikin kotor dan jadi rumah berdebu. Iya. Yeah. Oh ya Kak Don, anak cewek sekarang tuh baru kelas 6 SD, kebanyakan udah pada mulai pinter berdandan. Ya. Yeah. Bingung ya. Maknya. Dulu mak belum begitu. Ya ya. Kak Doni, terima kasih untuk semua komposisinya. Sama-sama. Senang kalau berkenan. Ya ya ya. Oke, soal anak-anak. Saya tuh baru lihat di thread tadi ada Utas yang menggambarkan sepasang suami istri. Situasi sekarang mereka lagi sama anak-anaknya, makan bareng, nonton TV bareng, jalan-jalan bareng, terus 30 tahun kemudian mereka sendirian, nonton TV sendiri, jalan diri, makan diri, anak-anak udah mandiri semuanya. Hai, sedih ya. Yeah. Dan karena itulah sekarang ini ketika ada anak di rumah dengan berbagai keriuhannya, ingatlah 30 tahun lagi ya, kita akan menikmati, ya kita nikmati aja yang ada sekarang sebelum nanti kita kehilangan mereka. Oh my god. Ya ya ya. Ibu Nindya, terima kasih ya sudah terus bersama saya, katanya mendengarkan Reza Herlambang menyesal. Oke. Okay. Ya ya. Pak Rondi Gondrong, beneran gondrong Pak ya? Oh iya, gondrong beneran.
1: Malam Rasika, malam Mas Doni.
0: Malam.
1: Mas Doni buat saat temani dari rumah ya Mas.
0: Thank you. Tapi hebatnya di mana? Hebatnya di mana? Coba sebutkan kehebatan saya. Oke. Okay. Jam 7.48 sekarang. Yang masih di jalan, tetap hati-hati di jalan. Saya coba cek sebentar yang masih di jalan, kasih kabar Pak Burhan, ini lagi naik dari Semarang lantai 1, Semarang lantai 2, lewat Gombel aman, naik kemudian Bukit Sari, Ngesrep, Budak Payung, Ungaran aman. Siap, makasih Pak Bambang. Ini 1945 dari Pasar Kaliwungu lanjut Mangkang KIW Jerakah lancar sampai dengan Siliwangi Karangayu. Mas Don, berkenan request Simple the Best-nya Tina Turner bareng Jimmy Barnes. Alright. Kemudian Pak Zuri Al-Buhuri. Ini tadi perjalanan ke Getasan ya Pak ya. Update-nya monggo Pak.
2: Mas Doni.
0: Hai.
2: Ini jalur lingkar Salatiga.
0: Mm-mm.
2: Tadi ke Sate Blotongan dulu.
0: Asik.
2: Romai Rama ya.
0: Asik.
2: Minta kirimin kok. Tekan kono. Surah enak. Nanti ya tak entek kiwe mau. Ini Mas Doni lanjut ke
0: Getasan
2: Kopeng nggih.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Mas Doni, semangat.
0: Thank you. Iya ya. Wah, habis ngeblotongan, sate blotongan. Itu legend banget. Ya kan, naik ke Getasan. Oke, okay, siap Pak Zuri Al-Bukhari. Terima kasih Pak. Tetap hati-hati di jalan. Ibu Nindya, lagu Anda Reza Herlambang menyesal. Kalau ada hal yang kurang berkenan, boleh menyesal, tapi jangan lama-lama.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

105,6 FM Rasika USA Ungaran, Salatiga, Marawa, Brian Adams featuring Melanie C, When You're Gone. Jadi ada lagu yang judulnya sama tuh, When You're Gone. Yang pertama tadi itu adalah The Cranberries. Ini Brian Adams featuring Melanie C. Ada lagi tuh When You're Gone-nya Avril Lavigne atau When You're Gone-nya Shawn Mendes. Ya. Hai, Pak Aldiansyah di Jepara. Terima kasih sudah bersama Rasika, bersama saya, menyapa saya dengan nama lama saya. Beneran mengingatkan zaman. Aduh. Mengingatkan zaman dulu bener. When You're Gone for you. Ya, thank you sudah bersama saya. Pak Purwoko, terima kasih juga bersama Rasika, bersama saya mengirimkan foto dan video acara di Taman Indonesia Kaya. Ini acara apa ya? Ada acara wayang orang kayaknya. Ada, iya, wayang orang, ada videonya. Oh. Wih, ramai. Ih, seru. Alhamdulillahnya ya terang. Maksudnya itu cuacanya mendukung sekali. Oke. Wayang orang Sang Gatot Kaca. Acara apa nih Pak ya? Dalam rangkaian apa? Aku coba cari. Oke. Ya. Pagelaran drama wayang orang Indonesia. Sang Gatot Kaca. Pagelaran drama wayang orang Indonesia Mahabharata Art Festival. Oke, Sang Gatot Kaca. Oleh wayang orang Ngesti Pandowo malam ini ya, tadi mulai jam 19.30 sampai 21.30. kalau baru dengar sekarang lewat saya dapat info dari Pak Purwoko terus mau meluncur ke sana, masih bisa tuh ya Pak Pur ya, masih ada waktu berapa ya, satu jaman lah ya. Satu jam setengah ya, nonton Sang Gatot Kaca, pagelaran drama wayang orang Indonesia Mahabharata Art Festival Sang Gatot Kaca bersama wayang orang Ngesti Pandowo. Pak Pur, matur nuwun ya untuk berbagi kabar. Ya Allah. Pak Aldiansa, terima kasih. Terus Pak Buran, terima kasih ya. Terus bersama Rasika. Ya, terima kasih pokoknya nemenin saya. Boleh tuh When You're Gone-nya yang Shawn Mendes. Oke, baik. Tapi saya ke teman-teman di Damkar Kota Semarang. Ini ada kabar dari warga gitu ya, tentang adanya kebakaran sampah. Ada yang bakar sampah gitu di luar klaster Forest Hill, tepatnya di Jalan Robiong, dekat yang hutan-hutan gitu. Ini kata laporan gitu, dan ini sudah dikasih Sherlock-nya juga ya. Semoga nanti cepat ditangani dan cepat berhasil dipadamkan gitu. Tetap semangat teman-teman di Damkar Kota Semarang. Kemudian tadi yang ingin dengarkan Tina Turner, Ibu Tina Turner bareng Bapak Jimmy Barnes, Simply the best.

Simply the Best. Emang mereka yang terbaik. Tina Turner sama Jimmy Barnes. Jadi kalau Tina Turner, aduh, dia mah legend, ikon musik internasional. Dari AS pasti, julukannya Queen of Rock and Roll. Ini terkenal beliau dengan suara khasnya, energinya luar biasa. Dan dia punya sederet lagu hits global. Ya diantaranya The Best itu tahun 89-an ya. Dan Bapak Jimmy Barnes ini adalah penyanyi rock asal Australia. Dia dikenal punya suara serak yang energik banget. Dan aksi panggungnya itu juga energik. Jadi gak cuma suara tapi act-nya ini juga energik. Okay. Dan duet legendaris ini, The Best, ini ya versi duet. The Best tuh lagunya Tina Turner, single, tapi terus ada versi duet bertajuk dalam kurung Simply The Best gitu. Dan lagu ini serta video musik kolaborasinya dibuat khusus untuk kampanye iklan Liga Rugby di Australia. Dan kabarnya sukses besar tuh, menjadi salah satu lagu tema olahraga paling ikonik di Australia. Alright, legend. Tadi Pak, siapa? Pak Bambang ya, yang ingin dengerin Simply the Best. Okay, semoga berkenan. Lanjut, lanjut dengan Pak Thomas. Oh, Pak Thomas, pesan dihapus, belum dibaca. Ya, lanjut sama Pak Zul. Pak Zul ya, terima kasih bergabung juga. Ingin ikut nimbrung aja di Rasika malam-malam ini. Oke, makasih. Ingin mendengarkan ada band featuring Gita Gutawa. Siap. Langsung diputar. Langsung kita nikmati.

0: Yang terbaik bagimu ada band featuring Gita Gutawa. Kalau kita orang tua pasti kan pingin yang terbaik buat anak-anak kita. Bicara soal orang tua sama anak, yang paling legend ngomongin orang tua sama anak tuh dongeng ya. Dulu kalau anak zaman sekarang mungkin kagak. Dulu waktu kita, ini Gen X ya, Gen X, dulu waktu kecil tuh didongengin sama orang tua, terutama dong, ya kan, ibu, bunda. Bawang merah, bawang putih, kancil nyolok timun. Cinderella, ada gak didongengin? Itu mah baca bukunya gitu. Tapi ya soal Cinderella nih ya, kan kisahnya kan Cinderella datang ke pesta, terus tengah malam kan, deadline-nya tengah malam, terus baru saking asiknya dansa-dansi ya, kisahnya gitu kan ya, terus wah udah tengah malam lari gitu kan, terus sepatunya ketinggalan satu gitu. Pertanyaannya, itu kalau ukuran sepatu Cinderella itu kan ngepas banget dipakai kan, kenapa bisa copot? Kok bisa copot gitu? Aduh, ada yang bilang plot twistnya itu mah emang sengaja dia. Di balik anggunnya Cinderella, dia tetap menggatal katanya. Ya Allah, ini obrolan di Threads. Ya sebetulnya bukan copot tuh kak, tapi sengaja dilepas. Siapa sih yang gak mau nikah sama pangeran? Udah jelas itu rencana Cinderella. Plot twist. Ya aneh banget ya. Minimal kaki terkilir lah atau luka parah tergulung-gulung. Kalau dia gak ambis, ya ngapain datang ke pesta dansa? Kalau aku sih mager ya, kecuali emang menggatal. Emang pada asbun. Ya sudah, saya ke Pak Thomas dulu. Pak Tom, lagi jalan. Ini videonya ya.
1: Lumayan ramai.
0: Bentar kok terputus ya. Terputus. Bentar. Bukan dari awal tuh videonya. Ini.
1: Selamat malam Mas
0: malam.
1: Doni.
0: Pak Tom.
1: Melaporkan dari Kota Lama.
0: Ya.
1: Lumayan ramai. Ya. Masih bergeliat.
0: Bergeliat kata-katanya.
1: Ramai lancar.
0: Ramai tapi lancar. Ini masih
1: simak terus lancar, Mas ya, Doni. Sip. Sampai jam 9.
0: Yo.
1: Oh iya Mas. Mm-hmm. Mau request lagunya. Judulnya itu Don't Speak. Gak tahu itu siapa penyanyinya, lupa saya. Itu Mas Doni, terima kasih melaporkan dari Simpang 5.
0: Kok Simpang 5 sih?
1: Simpang 5, Kota Lama. Terima ya. Kasih.
0: Terima kasih ya Pak Tom. Don't speak. Biasa gitu saya juga. Kalau gak buka liriknya ya kan. Itu yang nyanyi adalah No Doubt ya. Grup. Si vokalisnya Stephanie siapa gitu. Don't speak, I know just what you're saying. Kayak gitu itu. Nanti nyanyi bareng-bareng aja. Pak Tom makasih ya. Titi DJ. Lanjutnya ada Pak Iwan kita. Semangat malam Mas Don, absen malam ya. Lana kota malam ini lintas Sumowono, Bandungan, Ungaran lancar, cenderung lengang. Oke, lanjut arah Manyaran, Mangunharjo, finish WPC, Arteri Suta. Request dong, Mbop by Hansen. Oke, baiklah, ini mau kembali muda semua, mengenang lagu-lagu waktu itu. Siap. Dari Pak Iwan kita ke Ibu Dian Pati. Bang Don, kalau masih ada waktu, kita dengerin Michael Jackson, Rock With Ya. Ya, alright. Kak Henny gini, Kak Don, biar malamnya tambah semangat, di play dong 1000 Miles, Vanessa Carlton. Oke. Pak Muh Ibnan Syarif. Pak Ibnan Syarif. Monggo Pak. Wonten dawuh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Menginfo majikan. lalu lintas di tol dari Solo ke arah Semarang ramai lancar. Dari Solo sampai Kartosuro padat lancar. Sementara dari Kartosuro ke arah Semarang ramai lancar. Cuaca kayaknya cerah. Kayak malam aja. Terima kasih.
0: Makasih Pak Ibnul Syarif. Perjalanan lumayan jauh ya. Enggak ding Solo doang. Makasih Pak. Siap-siap. Udah mau nyampe Ungaran. Home base-nya belakang studio Rasika itu. Sip Pak Ibnul. Makasih. Ini nih Pak Tom. No doubt. Don't speak.

0: Ya, diam.
1: Gak usah ngomong. Gak usah jelasin. Nyakitin. Ya, saya jadi ingat di belakang truk tuh ada yang pernah nulis, omonganmu koyok telo. Empuk deng nyerti. Ya kan? Gak enak. Ya, ya, ya. Oke, tapi ini kabar yang alhamdulillah lah ya. Soal tadi kan ada laporan, saya cek di teman-teman Damkar Kota Semarang. Tadi sempat ada laporan ada yang bakar-bakar sampah gitu di luar klaster Forest Hill, tepatnya di Jalan Robiong, deket hutan-hutan kayak gitu kan. Nah, terus ini perkembangannya. Untuk kebakaran itu sekarang udah bisa dikondisikan warga dan security. Oke, berarti tidak perlu didatangkan armada pemadam kebakaran gitu ya.
0: Aduh.
1: Aduh. Alhamdulillah lah sudah berhasil ditangani. Kabar bagus. Oke. Lanjut dengan Pak Subhan ya, selamat malam Pak, terima kasih bergabung juga. Kayaknya pada ingin kembali muda ya. Ya, yang ngumpul, bapak-bapak ngumpul, ya kan, suka musik, bapak-bapak, ada yang ibu-ibu tadi. Ingin kembali ke zaman dulu dong. Pak Subhan ikutan. Tapi mau dengerin Kubu Musik Indonesia, Krakatau boleh nggak? Nah, coba nih. Ini tinggal 25 menit ya. Ya udah, aku kebut aja deh. Pak Thomas dulu nih, ada kirim laporan terbaru. Monggo, Pak.
2: Thank you, Mas Doni. Udah diputerin lagunya.
1: You're welcome.
2: No Don't speak. Kadang kalau dengerin Rasika waktu malam gini memang enaknya tuh lagu-lagu kenangan sambil merenung.
1: Wish.
2: Flashback ke masa silam gitu loh Mas.
1: Asik.
2: Cuman kadang kalau pas ngiling-ngiling lagunya itu loh, nah judulnya kadang susah. Lagunya judulnya apa, penyanyinya siapa kadang susah. Kadang karena ingatan kita itu udah banyak di skip
1: diambil,
2: karena banyak pikiran
1: bener.
2: Kalau dulu kan mungkin enggak ya. Jadi gitu Mas Doni.
1: Oke.
2: Mau request lagu-lagu lama, cuman nada-nadanya inget, tapi kok nama lagunya apa?
1: Siapa penyanyinya?
2: Gitu Mas Doni.
1: Iya. Ini beneran. Kadang aku kan aku penyiar ya, jadi kan relatively lebih dibanding pendengar gitu kan, lebih tahu kita penyiar kan, penyanyinya, judulnya apa gitu. Kadang kita sama pendengar itu kan, kok nggak tahu sih? Ya iyalah, gaya banget penyiar nih. Ya. Oh ada tambahan Pak?
2: Zaman dulu waktu SMA itu Mas, kalau pengen dengerin musik. Saya nyetel radio.

0: Terus naik ke loteng itu bawa radio yang baterai itu yang ada cantolannya itu.
1: Iya. Yeah.
0: Yang segi empat dia naik ke loteng. Sama lihat bulan itu, bulan purnama. Udah di situ bawa kursi yang apa yang agak pendek terus
1: sama
0: agak leye-leye gitu. Liatin bulan, dengerin musik, terus ngopi.
1: Ya Allah.
0: Sampai larut malam. Hal-hal seperti itu yang kadang pengen terulang lagi, tapi kok susah.
1: Kenapa susah? Iya ya Pak ya.
0: Ya.
1: Kenapa gini?
0: Dunia cepat berputar ya Mas Don.
1: Iya.
0: Sehari itu kayaknya cuman 5 menit.
1: Kayak 5 menit.
0: Badal seminggu udah. Itu kayak cuman sehari.
1: Oh, cepet
0: satu
1: ya,
0: bulan itu kayak satu minggu. Terima kasih Mas Doni. Thank selamat you. Bertugas.
1: Makasih Pak sudah nemenin. Kenapa gak bisa Pak? Iya gak ada radionya ya. Terus juga malu ya. Ngapain nih bapak-bapak gitu kan. Pak Aras Michael, Mas Don malam ingin dengerin Hiu dari suami. Masih bisa gak ya? Coba ya Pak ya. Pak Wendy Iwono. Monggo Pak, Pak Wendy.
2: Selamat malam Mas Don.
1: Malam.
2: Ini OTW ke Water Blaster ya.
1: Oke, ya Allah.
2: Jeblon-jeblon nih.
1: Malam-malam. Ya Allah. Ya.
2: Request lagu Mas Don.
1: Apaan?
2: Dari Made Up yang judulnya Pegasus Fantasy. Terima kasih.
1: Thank you. Kita ke Hansen dulu ya. Duo, itu Hansen kan ya?

Tulus, tanggal merah. Ini hari Minggu tanggal merah. Senin gak tanggal merah, Selasa tanggal merah. Jadi Senin kejepit. Jadi biru tapi mungkin ada yang menjadikannya merah. Ibu Dian Dipati, terima kasih. WA lagi, seneng banget deh rasanya laguku malam ini keputer. Karena kemarin-kemarin request jam siaran udah time's up. Oke, Pak Iwan kita juga matur sembahnuun Mas Don. Pokoknya nek lagu awal milenium akhir 90-an timeless banget, apalagi band remaja macam Hanson, The Muppets, Backstreet Boys, dan kroni-kroninya isi listening. Pak Arlas Michael, mohon maaf. Ya Allah. Kayaknya gak bisa diputer tuh lagunya. Oke. Baik. Kawan, ini

0: cerita dari Pak Xi Jinping, presiden dari Tiongkok. Suatu hari ayah saya masak 2 mangkok mie dan meletakkan 2 mangkok di atas meja. Satu mangkok hadir dengan 1 telur di bagian atas mie dan mangkok lainnya tidak ada telur di atasnya. Ayah bilang, "Anakku, silakan kau pilih mangkok mana yang kamu inginkan." Telur sulit didapat saat itu, hanya bisa makan telur selama festival atau tahun baru. Tentu saja saya milih mangkok dengan telur. Saat kami mulai makan, saya mengucapkan selamat kepada diri saya sendiri atas pilihan dan keputusan bijak yang saya lakukan dan mendapatkan telur itu. Lalu saya terkejut ketika ayahku makan mie, ternyata ada 2 telur di bawah mangkoknya, tersembunyi di bagian bawah mie. Saya sangat menyesal dan memarahi diriku sendiri karena terlalu terburu-buru dalam keputusanku. Ayah saya tersenyum dan iba kepada saya. "Anakku, kamu harus ingat apa yang dilihat mata mungkin tidak benar. Jika kamu berniat mengambil keuntungan dari orang-orang, kamu akan berakhir dengan kekalahan." Esok harinya ayah saya kembali memasak 2 mangkok mie. Satu mangkok dengan telur di atasnya dan sekali lagi dia meletakkan 2 mangkok di atas meja dan bilang pada saya, "Anakku, silakan kau pilih mangkok mana yang kamu inginkan." Kali ini saya lebih pintar. Saya memilih mangkok tanpa telur di atasnya. Yang mengejutkan saya, saat saya memisahkan mie di atas, ternyata tidak ada satupun telur di dasar mangkok. Sekali lagi ayah saya tersenyum dan berkata pada saya, "Anakku, kamu tidak harus selalu bergantung pada pengalaman, karena kadang-kadang hidup dapat mengecohmu atau menipu kamu. Tapi kamu tidak boleh terlalu jengkel atau sedih, hanya memperlakukan ini sebagai pengetahuan yang kamu dapat sebagai proses pembelajaranmu. Kamu tidak akan mendapatkan pelajaran semacam ini dari buku teks." Hari ketiga, ayah saya lagi masak 2 mangkok mie. Satu mangkok dengan telur di atas dan mangkok lainnya tanpa telur di atasnya. Dia meletakkan 2 mangkok di atas meja dan kembali bilang, "Anakku, silakan kau pilih mangkok mana yang kamu inginkan." Kali ini aku memberitahu ayahku, Ayah pilih dulu. Ayah adalah kepala keluarga dan berkontribusi paling banyak pada keluarga. Ayah saya tidak menolak dan memilih mangkok dengan 1 telur di atasnya. Dan saat saya makan semangkok mie saya, di hati saya berkata pasti tidak ada telur di dalam mangkok. Tapi yang mengejutkan saya, ada 2 telur di dasar mangkok. Ayah saya tersenyum pada saya dengan cinta di matanya. "Anakku, kamu harus ingat, ketika kamu berpikir untuk kebaikan orang lain, hal-hal baik akan selalu terjadi dalam dirimu." Selamat malam kawan, terima kasih terus bersama Rasika USA. Saya Doni Ashar, selamat malam. Besok kembali ya, kita berkelana kota sepanjang hari. Karena kita selalu satu hati, satu jalan, satu suara di Radio Rasika.
1: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini sudah sampai pada seri yang kelima dengan bahasan Taufik Hidayat. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi al-hunafa wa ashabihi al-shurafa wa man tabi'ahum bi ihsanin wa waffa wa wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi sayyidina Muhammad wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli bayti sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, nggih, contoh kula kalih sampean mek berangkat teng Mekah, sampean pun teng Mekah nopo hajine nopo umrohe sampean kaji ngenten-tenan karo wong mboten usah teng mriki sampean rencana no engkok bareng aku ya enak rame-rame barang pun mlebu teng tanah haram wis ojo ndilok kanca-kanca ojo dijanjeni sing penting padha ngertine. Aku duwe waktu jam sakmene. Sing wajib liyane iku aku wis gak urusan mbek awakmu. Tapi senajan aku urusan, aku gak enten-entenan awakmu. Mek tak dilok kon gak ya wis tak tinggal, ojo podo tersinggung. Saman janji-janjian gak sido berangkat sampean. Ayo nggih napa mboten? Niku mek sampean berangkat haji umrah nggih ta? Nggih ibadah zikir niku nggih ngeten. Enggak tak, ojo enten-tenan. Wah, barangku sampai berangkat eling kabeh. Enggak tak, anu, tebe yai, anu. Coba mek dipikir-pikir. Biasae nggih. Kumpulan zikir ibadah ngaji, perayaan napa mawon. Sing luwe teko dhisik niku sing akeh niku uang sing ado napa sing parek. Lah. Ngene apa mboten? Ayo omong-omongan. Sing tebe. Nggih ta? Sing penitiae niku kadang-kadang sik keleleran. Nggih kaya kados sak niki lah, kanca-kanca sing kula dilok niku. Sing teko dhisik niku sing ado-ado, malah sing luar pulau luwe dhisik. Malah kadang-kadang sing luar provinsi luwe dhisik tinimbang sing dalam provinsi. Malah sing Surabaya niku sing kari, napa malah sing sak kecamatane padha. Ayo. Nggih napa mboten? Ayo sing Surabaya kepengin re. Nek apa? Sing konten niku apa? Sing kon umek iku apa? Nggih ta? Mboten gada alasan, panjen mergo ngentengno. Nggih napa mboten? Ngenteng no saenake anu seneng setan ngeten niku seneng wong sing kaya ngeten niku sida berangkat wong pancen kedandapan atine gak bakal tenang gak bakal tentrem. Nggih mek mboten mandeg sak niku tok lah mek sampe mboten mandeg nggih ta wis kadung gak mapan. Enten mawon ngomele niku, bolong gue, bo gak oleh goni, ge pancen anune, enten kabeh serba dikritik. Gak tu menyala no awak ede pancen salah teko kari. Gede apa beten? Napa males, sing kadung biasa lunggu yang terhormat. Geta, wis kadung biasa no ngarep. Geta, dan ini kimpun gak kerasan tengburi niku. Apa nang ngarep? Ya apa mana pancen enak sing nok ngarep gak sadar nubruk-nubruk uang niku. Seakan-akan manusia tanpa dosa. Kita petetak-petetak jadi dilok uang telat seenak. Napa mana kadang-kadang wong ahli ceramah. Kita oleh teko gak zikir napa niku gak podo-podo ibadah nang pangeran. Cuma dek niku nyadari ngelungguk no awake cuma minangka ngisi ceramah itu. Dijarno masih belum apa-apa itu. Kita engko barang wis wayahe dekne munggah, munggah. Mau dak gelem ngumpul. Kita ngeten gak izin. Kadang-kadang ngomong alhamdulillah kita telah sama-sama berzikir, bermaulid ya dan bermanakib. Semoga diterima bersama-sama. Bersama-sama iku sop. Boi, kusen nak ngarep mukon dewe kau kancil ngono kok. Ayo, ni kira kena apa betul? Kita, kau kena dah kelak kelak cilok motor kan? Ya, pasti wang iki. Kiai, kiai sampean niku. Kita dah kiai Jawa niku ngeten. Mentang-mentang dinteni, ngerasa terang wong pancen ngenteni dekne, tambah tenang-tenang teko kari. Jarang kiai ngenteni murid niku jarang. Nggih. Nggih ta. Nah ya padha kiai premane kok. Alah, kadang entek-entekan gak dimola-molai ta. Kiai ini durung teko. Nyana padane pejabat mawon, saya tinggal menunggu bapak saja. Mulai dajale metu. Deng deng deng. Nggih ta. Alah, dijelok uang gak ngeroso. Dadi tontonan besok. Ngene dajal durung wayahe metu-metu. Nggih ta. Zaman warah ya kiamat dina Jumat e. Niki dudu Jumat terus muncul. Nggih ta. Katane ten niku. Nggih ta. Nggih, sori lho nggih. Nggih ta. Kula pun ngomong lho nggih padha-padha kula dhewe nggih ngeten asli kula nggih ngeten niku preman pancenan. Nggih ta. Jangan marah lho ya. Pancen marah enggak terima, pancen nggih ngeten. Baik itu berarti pancen loro. Kita uang loro aku lak ngeten kita uang loro wudun kita uang mesti longgo kena dia longgo kari curiga tok rono kesenggol aku ki wudunen uang loro pancenan kita nggih sorry para kiai kita pun bloko suto mawon nang waras kita alah nggih kathah niku napa niku kiai-kiai formal kita penceramah-penceramah dinas niku kathah ngeten niku mek durung wayahe gak munggah baru mekin protokole ngomong selanjutnya waduh mulai kita akan dilanjutkan ceramah akbar kita yang akan disampaikan oleh kiai asghar

Qur'ani. Lak karen ngeling hurufi Al-Qur'an. Ngeta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ngeten. Mek sampean munggah malih Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin diarteni. Maknane mek sampean munggah dhewe, sampean gatukno teng awak sampean sing diwaca niku. Nggih ta? Mek pun ngeten sampean ngrasa ino, ngrasa macem-macem akhire iso hadir teng Gusti Allah. Pun sampean perangi napa malih mek pancen ngadepi napa penyakit riya. Aja ngono, aja ngono. Sampean dijarno mawon, alhamdulillah. Kula alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Niki mek mboten sampean tulak. Nggih ta? Semboten sampean sengeni ati sampean sampai ketututan assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Senajan sah cukup untuk memenuhi kewajiban, sampean mboten diterima karo Gusti Allah. Berat ibadah niku berat. Pun nggih, kula mirsani teng kitab Awariful Ma'arif. Nggih. Al-Imam Syihabuddin Umar bin Muhammad As-Suhrawardi radhiyallahu an. Dipun maturi muridipun, matur kiai, ana apa? Niki enten setunggal masalah yai apa? Amman yakhshal ujba in amila wa ta'til illam ya'mal hal awla tarkul amal lidhalik aw ya'mal wa in khafa dhalik. Pematur kula yai, enten tiyang niku atine gampang riak. Atine niku gampang ngaku-ngaku ujub. Mek didilok uang. Lah, tiang sing ngeten niku kiai dos pundi? Tetep terus berangkat nopo sing sae niku tenggriya mawon. Salat piyambak. Niki lho. Berangkat dadek noria ujub nggih ta, mek mboten berangkat mboten angsal fadilae kumpul-kumpul jamaah niki dos pundi niku? Dijawab napa jawabane? Berangkat to nggih ta, tetep berangkat to. Lah kok ngeten tetep berangkat mek di dalam perjalanan engko kon pancen temen ngadepi kaya ngono gak kuat atimu didilok uang tulaken aja ngono, njaluk sepura karo Gusti Allah. Mergo ngene rekayasamu sing kaya ngono iku lho dadekno kon gak berangkat timbule iku mergo apa? Mergo iku setan iku mlebu nang pikiranmu ngajak tawar-menawar. Sakjane kaya iya-iya tapi tujuane kon iku dikongkon mundur, wis aja maju wis. Nggih ta? Niki kathah napa mboten? Wis aku dak enak aku iki. Apa? Tenangan. Malah niki. Mek sampean kali kula niku oleh zikir sembahyang mboten enten napa-napa. Nggih ta? Mboten enten rasa sing kaya ngeten, tapi sampean mboten saged hadir khusyuk. Niku luwih api enten napa-napa. Pun paham? Mergo napa? Mergo enten napa-napa niki berarti sampean niku mujahadatun nafsi. Nggih. Lah niki penyakit wong istiqomah niki nggih kaya ngeten niku ndlujur mawon. Wis kadung ngapal. Wis kadung ono, wis kadung mapan, wis kadung ono sak wayah-wayah kepingin es ngombe, kepingin ngene ngono, wis dicepakno kabeh. Latihan lumpuh, latihan gering. Nggih napa mboten? Ampun wong sing kok ngene iki gak iso ngrasakno nikmat. Mek gak dibaringi temen syukur karo Gusti Allah, dintekno rasa-rasa

niku dientekno. Niki lho, dadi sampean mek diparingi kali Gusti Allah kaya ngeten nggih ta. Padha-padha sampean gak iso hadir khusyuk, ya karuan dikeki ngeten tapi sampean dadi eling teng awake dhewe. Ayo kon kok ngono. Ayo, ayo. Aja ngono. Nggih ta? Coba kira-kira sampean gelek ngeten napa mboten? Gelek kadang-kadang melengse napa mboten? Nen? Niki le, waspas gak zikir-zikiran aku kapan-kapan baik. Kula inget dateng dawipun al-imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radiyallahu anfi hikami piyambakipun niku dawuh la tatruki zikra li'adami hudurika ma Allah fi li'anna ghaflataka an wujudi zikri أشد من غفلتك مع وجود ذكري. Pun, dawuhi pun. Ojo mergo atimu gak iso hadir. Eh? Ojo mergo atimu gak bisa khusyuk. Ing dalem oleh zikir menyang Gusti Allah. Terus kon gak gelem zikir ojo karuan kon iku zikir lali tinimbangon iku lali gak zikir ayo berangkat mawon lah kok ngeten ngene lho mosok weruh takon iku asale kon zikir nggawa lali diunggakno karo Gusti Allah maring zikir dadi eling maring ngene diunggakno maneh maring zikir kelawan hadir maring ngono diunggakno maneh iso lali karo apa wae saklianipun Gusti Allah wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz ngeten sing gedhe ati Ben, ya napa kira-kira? Ben, sing akeh niki ya napa sing akeh niki? Zikire niku padha khusyuk napa mboten? Ya, saiki omong-omongan. Nen, awet kula kali sampean zikir niku napa? Selalu hadir teng Gusti Allah niku kira-kira pinten? La ilaha illallah ping telu kira-kira niku saged teman-teman eling teng Gusti Allah? Saged tahan. Nen? Nen? Nggih. Kok insyaallah, aja insyaallah kula niki wong takon winginane kok insyaallah. Insyaallah niku benjing atau engking sing mau isuk, sing sampean lakoni. Ya, ban berangkat nggih. Berangkat ya, to rekod sak niki nggih. Muga-muga pinaringan dawa umur. Nggih. Pinaringan kebikak manah kula lan panjenengan pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah ala taatillah. Wattiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ijtima' مع عباد الله الصالحين في الدين والدنيا والآخرة آمين بن بن جه ملبو تن بابكان طريقة كلا أورد ساكن علمو بن أمّع أمّعان نكي أمّعان بابكان طريقة كده وانغ توا كارو أنّا جه Jadi napa ojo ditafsiri sing boten-boten nggih napa malih mergo niki napa nyangkut dateng masalah pribadi nggih ing dalem angsalipun berangkat dateng Gusti Allah nggih mugi-mugi manfaat ilmu nggih ilmu niku dipun bagi wonten kalih
wonten ilmu kasbiyun lan ilmu wahbiyun. Ilmu kasab niku artosipun niku nopo hasile liwat belajar. Niku ilmu kasab. Lah ingkang nomor kali wonten ilmu liwat peparing langsung sangka Gusti Allah. Ilmu ingkang peparing sangka Gusti Allah niku liwat nopo? Liwat rasa. Wau lak kula sampun matur dhateng panjenengan nopo? Genai zikir ibadah mek wis iso ngrasakno. Niku. Lah rasa niku sangka pundi? Rasa niku timbul saking buahe lelakon. Pun. Rasa sing kaya ngeten niku liwat pundi? Gitu lho, sebabe lelakon timbul rasa, rasa ini ku liwat pundi? Liwat dalan mencorongi nur sangka Gusti Allah. Menawi sampun mekaten napa bakal timbul, bakal ketuntun, bakal dadi urut, dadi tertib, mengalun nggih kelayan pelan. Nopo sing mili mengalun niku nopo? Pinten-pinten ilmu sing pundi ilmu kala wau liwat rahmatipun Gusti Allah. Aja ndelok liyane. Ben wong saken wong welas niku gak ngenteni apa-apa. Gini apa mboten? Gak ngenteni wong pinter, wong bodoh, gak ngenteni wong niku yak nopo, bayak nopo, mek pancen diwelasi ya tetep timbul welas. Niki bakal timbul. Lah, ilmu sing liwat welasi Gusti Allah. Barokai rasa. Nggih ta? Melalui jembatan nur sangkong Gusti Allah mergo liwat nopo rasa-rasa liwat istiqomah yaiku sing dijenengno ilmu wirasah. Niku ilmu minangka pewaris sangka Gusti Allah. Wong waris. Kita sampean pinter, bodoh, sampean niku benah gak genah. Mek wong tua sampean niku pancen wong tua sampean setan tetep nrimo waris. Enten hubungan niki masalah e. Niki hakikate wirasah. Wis mek ngono sing oleh waris anakku tok wae sing pinter, sing alim, sing tua, sing ngene, sing pancen patuh gak kenek. Waris niku gawan. Gita, niki ilmu wirasah. Niki ilmu wirasah. Lah ilmu wirasah sing ngeten niku napa? Kados ingkang dipun isyarahaken dening setunggalipun riwayat dipun aturaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man amila bima alima warasahullah ilma ma lam ya'lam. Dawuhipun Kanjeng Nabi, sapa wae sing nglakoni, nggih ta, sing dilakoni liwat pancen ilmune sing weruh, lakonono dengan tidak sadar nggih bi'ulumi bakal diparingi waris karo Gusti Allah. Liwat pundi waris mau? Liwat nopo?
napa mawon sing panjenengan boten sumerap dikei weruh karo Gusti Allah, barokahe istiqah, barokahe iso ngrasa no ing dalem zikir ibadah. Teko dhewe urip meneng-meneng kok ngene ya. Wong wingi aku ndelok gelas iki gak ono apa-apa kok. Kok barang saiki aku ndelok gelas muncul. Niki sampe rahatena. Engko sampean ndelok maneh mari zuhur. Muncul maneh, muncul maneh. Lho niki niki minangka ilmu wira. Sampeyan gak ada dalile. Padha mbek wong cinta. Kita wong cinta gak ngerteni pinter. Nggih ta? Mek wis kadung rasa seneng keindahan niku wis manggon nok jerone atine sabab cintae. Cerita wengi gak ana enteke. Ditafsiri kabeh waktu aku disuguhi pacarku. Waktu aku kecekel, waktu ngene. Pokoke niku eling kabeh, gak ana ngantuke, gak ana kesele. Barang ditakokno, sik tak kon iso cerita kaya ngono, ngomong kaya ngono iku cinta iku lho. Teko ndi kon? Gak iso jawab. Sing ana mergo ana ro. Ayo ngene apa mbetin? Niki lho, cuman sirsiran apa mbetin? Nen? Kaget ta kok katik sungkan barang biyen yai kula niku sirsiran tapi jodoh kula sak mangke niku tangkepan yai. Nggih ta kula niki dipaksa kali wong tua yai wis ta mas yo ya apa tuman seneng kabeh niku dadi ilmu nggih ta pun nggih lajeng saiki nek pun kaya ngeten duduke ilmu perjalanan mengalir mengalunnya ilmu liwat rahmatipun Gusti Allah minangka ilmu wirasah ya napa sikep kula kali sampean minangka wong thariqah nggih ben kawitane nggih derajat yeah. Mulyani agungi murid sing estu sing temen kita sajane insya Allah kula kali sampean iku mboten enten sing mboten temen iku mboten enten cuma sing kathah niku napa gampang lewo-lewo ayo ngene apa mboten gampang lewo-lewo. Wah wis ditoto apik wis ngene ngono kudu ngene enten mawon. Gampang kepencut, gampang klayu. Kalian suasana nuansa niku lho, akhire gak iso mbedakno antarane pakem, poros, dasar, pondasi, kali cuma kembangan-kembangan gak iso mbedakno kadang-kadang niku. Mergo saking napa? Kakehan lewo-lewo. Lewo-lewo. Ayo, kira-kira gini apa mbetin? Alah wong ini ae kok. Gak oleh kon mbek gurumu. Wis kepopo, gak ketok. Nggih ta, niku sing kadung nglawan, tapi enten sing kadang-kadang niku apik ketemu apik. Padha apike kok. Nggih ta. Ngene lho apik. Iki ana dalile kok. Padha apike pancenan padha benere tapi barang api bener niki dilakoni digunakno dijodokno karo awak niki enten dasare niki enten ukurane enten timbangane nggih napa mboten roh niku api asal usule niku tapi barang roh niki ditemokno awak mulai rada rewel. Niki kata kadang-kadang konco niku kata ditambahi ta. Kita dikurangi insya Allah gak wani. Tapi nambahi kata niku kadang-kadang niku. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida'
bi'ibadillahi sholihin, bi'ibadillahi sholihin, bi'ibadillahi sholihin, fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.

tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diri

0: Manakib Istiqomah Rolasan, Masjid Al Ridwan Mintreng, Kebon Agung Demak. Hari Senin tanggal 24 Agustus, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Suwelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh, Tembalang, Semarang. Hari Selasa tanggal 25 Agustus, dimulai sholat maghrib berjamaah. Manakib Istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan, Demak. Hari Rabu tanggal 26 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah, PRF Sriwilan, Demak. Hari Rabu tanggal 26 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak. Hari Kamis tanggal 27 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah, Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Perdoyo, Kebonagung, Demak. Hari Kamis tanggal 27 Agustus, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Khotmil Quran Al-Hikmah Kabupaten Semarang. Di Masjid Agung Al-Mabrur, Kabupaten Semarang, hari Jumat tanggal 28 Agustus, waktu mulai Ba'dal Isya. Majelis Pitulasan, PPMH Ngroto Gubuk, Grobogan. Acara hari Sabtu tanggal 29 Agustus, waktu sholat maghrib berjamaah. Manakib Istiqomah di Musola Sabilul Huda, Wonoketingal, Karanganyar, Demak. Hari Ahad tanggal 30 Agustus, di Musola Sabilul Huda, Wonoketingal, Demak. Waktu Ba'dal Isya.
1: Rasika FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

0: الفاتحة.
1: الفاتحة.

محمد اللهم صل عليه وسلم.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Barang wis dipek mantu temen siji. Benten moro sepah, biyen nak dereng anak sampean kene. Saiki pun kenek nggih alon-alon nggih ta. Nggih dalani nggih lewo-lewo. Ben mek wis napa? Menawi sampun kuat keyakinanipun, sampun mantep tetep dlamaanipun akhadha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam napa? Bil haqiqati napa? Bitabadduli suratu syekh bil haqiqati al-muhammadiyah. Uang sing kaya ngeten niku akhirnya mboten mundut dateng guru nih, langsung mundut dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya napa carane mundut niku? Ya napa gurune niku nggih ngalih rupa seakan-akan niku kewontenanipun Rasulullah. Sing barakno ngalih rupa niku napa? Mergo para guru niku napa kelebon akhlak kados akhlake Rasulullah. Kados mek sampean ketok wong wedok liya, wong wedok ketok wong lanang liya padha dicintai. Kadang-kadang ana sifatnya, ana gayane padha karo sifatnya sing dicintai. Ka annahu kaya kekasihku ya. Iling-ilingen aku. Lah coba ketok-ketok enaku. Ing mongko iku dudu weke dhewe niku, weke wong niku. Ayo, mungkin napa mboten? Ngeten. Nggih. Lama pun uang niku koyok ngeten, mangka niku lo kali jenengan niku niku nopo. Ayo sing ngapal, sing ngerti nopo sifat-sifat akhlaki Rasulullah. Sing ngerti, barang pun ngerti sama niku ndilok para guru niku didilok. Yak nopo dahare, yak nopo nginume, yak nopo tindak lakune. Dadi manis, dadi sedep, tambah tertarik eling dateng sifate Rasulullah. Akhirnya akhir wong manjen tujuane dateng Rasulullah. Napa? Eling Rasulullah. Ngitu lah. Ben, niki kawet perlu kan sampean kok kekoncek pancen to rekod niku gak perlu diajak-ajak no. Gak perlu dipromosik no. Pancen to rekod itu pancen enten mahab mahabbah. Ben, paham kita? Ben. Lah menawi mangke nggih napa sampun sampurna suci kula kali sampean nggih ta wis pancen selalu terbawa kelayan napa kewontenanipun Rasulullah ngombe titik nggih ta kaya ngono eling Rasulullah dahar eling ya apa Rasulullah sampean lampahi niku sedaya mangkin suci wa ala mi'ruju munggah mi'rat kula kali sampean dateng ngersanipun Gusti Allah. Akhirnya nopo kula kali sampean nopo sing sampean kula lampahi seakan-akan tompo guru langsung kenampi sangka Gusti Allah, sangka Gusti Allah kita. Mboten usah diomongi. Langsung sahur manuk, dilok nopo mawon sahur manuk. Kaya ngono, aku sing kene iku. Lah kok ana dawuh ngene, no hadis Quran pancen kanggo aku iku. Nggih ta? Lah kok di ngono no ngene, pancen kenyataanku iku. Jadi seakan-akan awake dhewe nrimo sangka Gusti Allah. Qoribul ahdi minallah. Niki. Eh? Mangkane mongko nggih adapi zikir niku enten pinten nggih enten pinten adapi zikir niku nggih kalidoso sing limo sak durungi napa sik cepak-cepak zikir kita sing rolas napa api zikir kita lajeng sing tiga sak badani pun zikir sak
Saderengipun zikir kula kali panjenengan, adabe wong zikir niku napa? Sing pertama, engkang adab nomor sekawan, sing dilu pikirane atine menyang Gusti Allah. Oleh sampean dilu niku nekinos pundi? Nyuwun pitulung manah kula kali sampean dateng Gusti Allah liwat nopo? Liwat bihimmati syaikhi, liwat temene, liwat oleh merhatekno, liwat oleh ya apa agunge nuntune para guru. Sampeyan eling, ya Allah, napa zikir kula ya Allah? Napa ibadah kula ya Allah? Mboten enten napa-napa ya Allah. Kula sampean paringi rahmat peparing anugerah ya Allah liwat napa? Liwat temene guru kula ya Allah, oleh merhatekno kula ya Allah. Tuman sampean kali kula kaya ngeten. Nen? Niki lho. Niki diperhatekno niki. Sampean tumpaki guru niku sampean tumpaki. Kita pun lajeng ingkang nomor gangsal napa akhlakipun niku napa duwe i'tiqad oleh awake kepingin oleh anugerah sangka guru-gurune iku mboten enten malih hakikate nyuwun anugerah langsung dateng Rasulullah. Wah mancen guru minangka jembatan, jembatane napa? Jembatane dateng Rasulullah mbekta kula lan panjenengan dateng ngersanipun wa anna ila rabbikal mun taha. Niku asal usule. Kira-kira nggih. Menawi kula kali sampean niku kados ngeten angsalipun zikir teng Gusti Allah landasane. Napa sampean nganggep sesuatu yang mboten mungkin sampean saged katon-katonan Rasulullah. Nggih? Mungkin. Gelak kula matur kare jenengan, apa kon gak tuman ketemu Rasulullah? Apa kon gak tuman mimpi Rasulullah? Apa kon tuman gak dikatoni Rasulullah? Mergo kula kali sampean niku cuma siji tok, gak tuman mikiri Rasulullah. Nggih? Mboten tuman kepikiran Rasulullah. Mboten tuman, percuma sampean maca napa-napa. Wis gak usah maca, pikirana Rasulullah. Dadekno pikiranmu Rasulullah. Saken Rasulullah, sampai kaya ngono welas ngene-ngene. Insyaallah mek sampean gawa turu bakal mimpi. Niki lho. Pun. Ya napa? Pun nggih, pun. Lamek pun sampean kaya ngeten. Nggih. Pun mantun zikir Allah Allah Allah kaya ngeten sakwise sampean niku nglepas teng nafase napa? Uwae zikir niki lho. Uwae zikir niku bakal timbul. Napa sih? Nen. Napa uwae zikir bakal timbul niku napa? Dan saman kali kula bakda zikir niku enten setan. Nggih. Enten setan niku napa? Napa niku sak menit, napa niku rong menit, napa niku telung menit, terserah mampu saman kali kula. Enten setan napa? Dilalekno karo Gusti Allah. Karo liyane Gusti Allah. Niki. Jadi ojo langsung mari ojo mari zikir Allah Allah Allah meneng kita sampean tetena nafas niku sampean tetena pun gelek kula maturna kok niki niku engken mek sampean niku pun kulino insyaallah sampean niku mboten eling napa-napa sret sampe awake dhewe niku mboten eling napa-napa kula niku nggih bekas-bekas sing koyok ngeten niku iki dos pundi setiap tiang niku beda-beda mboten padha sing barakno beda niku napa sak
piro oleh nyiapno atine siap dienggo madhep teng Gusti Allah. Lho, kesiapan niki lho, temen ditemeni berarti napa? Disiap no. Nggih napa mboten? Niki lah. Sak piro sampean niku? Mangkane sampean niku nggih menawi sampun mari zikir kaya ngeten niku nggih ta. Napa? Setengah tiang niku enten hasil ghaibah. Nggih ta, sak liyane Allah. Pokoke nangis. Allah, Allah, Allah. Nggih ta, sing kathah, sing kathah nggih. Kula kali sampean niku nangis ing dalam zikir. Nggih napa mboten? Sing kathah nangis ing dalam zikir. Kari-karine sampean niku zikir teng Gusti Allah. Kadang-kadang niku mboten enten. Napa tandane mboten enten? Mari zikir niku kathah sing mboten nangis niku. Nggih, mergo mboten mandek niku napa mboten anu. Mangkane mari zikir mulai metu berubah maneh. Afasnal azwat wal aulad waddi'at. Kata sahabat Hanzalah Al-Usaidi Ar-Rabi' ahadu kutabir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Napa daipun sahabat niku munafik kula ya Allah ya Rasulullah munafik. Oleh apa kon katik ngomong munafik iku? Kados pundi mboten munafik kula ya Rasulullah? Kula niku kepanggih panjenengan kempal jenengan lajeng panjenengan niku nyebat-nyebat al-jannah wan nar karena ra'yal ain ketok-ketok ya Allah teng mripat kula niku ya Allah swarga ketok neraka ketok dadi temen kula teng Gusti Allah namung ngeten lho Kanjeng Nabi apa mangke menawi kula niku sampun mantuk kepethuk bojo anak keluarga urusan lali kabeh kira-kira nggih napa mboten. Nen, Kanjeng Nabi niku dawuh lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikr siji. Mek kon gelem istiqomah. Apa? Kon tetep sing karo aku. Mari ngono istiqomahmu kaya ngene, kon dadekno eling menyang Gusti Allah. Ojok maneh kono dalan-dalan sampe ono ing dukure turumu kon waktu turu fi furusikum kon selalu disenggol disalami karo malaikat. Iki lho. Jadi sing akeh kula kalih sampean niku napa? Sing akeh niku nangis ing dalem mari zikir. Dan mangkane kula kalih sampean niku akhire napa? Seneng kumpul-kumpul. Cuma sing akeh niku mandek teng kumpul-kumpul tok. Nggih ta, aku seneng kumpul, seneng zikir bareng, iso eling Gusti Allah, iso nangis. Tapi mulene niku nggawa berkat napa mboten niku mboten dielingi. Salah yai, mboten salah. Ojo kesuwen selok mate mungkin. Nggih ta? Pun, nggih. Tapi enten. Nggih ta? Enten uang niku niku napa? Enten uang niku sabadane zikir niku napa? Kaya uang bingung, kesurupan gak eling napa-napa. Enten. Enten niku wae teng mriku niku lho. Mangkane sampean kudu ojo kesusu mari niku lho. Teng mriku. Merga napa kok ngeten niku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Aksiru min qawli la ilaha illallah hatta yaqulu majnun." Sing akeh zikir menyang Gusti Allah, sampai pinten Kanjeng Nabi, sampai wong ngarani kon gendeng. Nah, enten kok dalile niku? Pun nggih ta? Lha pancen merga niki dawuh napa? Para guru tarekat niku paring dawuh awalut tariq junun. Kawitane wong mlebu tarekat niku dikire kudu gendeng. Nggih, muga-muga gendeng. Nggih ta? Kudu gendeng.
artine gendeng niku napa? Zikire sampai sak badani zikir mboten eling. Pun kadung panas niki kare napa? Kare gosokane zikir. Awalut tariq junun. Nggih ta? Wa ausatuhu funun. Mek wis mari gendeng. Nggih ta? Ing dalem tengah-tengahe wong mlaku tariqah niku napa? Nemu macem-macem. Pun dilok nopo niku dadi macem-macem, dilok niku niki niku kabeh niku dadi macem-macem napa dibangsulaken dateng macem-maceme kathahipun elmunipun Gusti Allah pun ta akhire diparingi mandi kare Gusti Allah wa akhiruhu kun fayakun pun nggih pun lame pun uang niku mendem koyok ngeten ya napa akhirnya niku napa pun uang niku pun boten iling napa napa wis ketarik menyang ngersani pun Gusti Allah lame sampe ketarik niki ketarik koyok ngeten kegawan rodok suwe uang niki sing akeh pun boten eling napa-napa modele gak sembayang geta modele uang niku boten zikir modele uang niki boten ibadah nggih tapi hakikate niku kadung kalah karo nuri Gusti Allah wong Allah taala moho abadi kok didumbek sing barang anyar padane gunung ngebreki godir napa ketemu godire niku kan uang sing ngarani gendeng iku anu iku dadi rasan-rasanan ati-ati ojo sampe iku dadi waliyun min aulia illah ojo mana iku dadi wali dudu wali sisan apa wong gendeng kok gak ditakokno karo Gusti Allah kok besok no akhirat ayo ngene apa mboten sing ati-ati posisi kula kali sampean ya napa tetep kon hormat kon mulia no kon jalui donga barokahe tapi ojo kon makmumi ojo kon tiru wong jazab kok nggih ta dijarno mawon banyak napa sampean milih kan gendeng purun apa mboten kan pun nggih, pun mek sampean pun koyok ngeten baru mantep dikire. Sakniki lak tasik iya enggak. Dikir sampean kali kula ngeten la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggih ta? Iya enggak. Nggih lah padane koyok bokong mawon. Nggih ta? Ngene, mo iki wae. La ilaha illallah. Lak ngeten ta? Sama niku sih, enggak iya. Saya ketok-ketokan, saya hitung-hitungan. Iki dah. Saya ngeten. Baru mungkin diurui kali wong toriko, guru toriko. Wis dah si jiwai mari disik. Wis dah, wis sementara si jiwai. Allah. Enggak dah, saya eleng hitungan tapi Allah. Wong sing dikir iku hati sanubari si dorong rohani ini. Enggak dah, kenapa niku sih? Seeleng kita Allah mau sampai uang lekan beton kita kadang-kadang niku boten kroso saking kuate sentakane hati Allah sampai lek ngene dah kita niki ngene tapi sampean tetep sik durung rohanine sing dikir sik cuma napa sanubari ini napa tandane seeleng itunga seeleng penti le si eling pentol le dadi sampean niku sak niki niki napa sik zikire pentil en pentol nggih ta sampean sik niku kali kula niku sik durung baru mek sampean Allah wis rupa hu magnete wis magnet siri nggih ta sing iya sing enggak nggih ta pokok ngene apa kok ngono wis ta wis aku ngeroso kok Allah Ta'ala iku no kene hadir Allah Ta'ala iku katon-katonan aku mata hatiku ini uang wis kaya ngono mulai dikire ngancik dikir murokoban apa? Murokoban
Nggih ta? Niki lho, urutane niku. Nggih ta? Lah, sakniki. Nggih. Lah, menawi nggih zikir kula kali sampean niku kok ngantos mboten nimbulaken buah. Nggih, sing kados mekaten kala wau ndadekno gak eling menyang Gusti Allah, ndadekno lali karo Gusti Allah. Nggih ta, gak tambah nemen menyang Gusti Allah. Niku mergo kula kali sampean ana kekurangan-kekurangan utawa paling boten wonten sing sembrono ing dalemi netepi syarat minangka murid thariqah. Murid nggih. Murid niku bahasa Arab. Artine murid niku karep. Nggih ta? Karep. Barang pun ngelakoni dateng dalan-dalan untuk sampai kepada sing dikarepno, kula kali sampean dijenengi wong salik. Nggih ta? Jadi mek sampai kula kali sampean enten kurangi syarate, niku kurang syarat rupa napa? Siji sidukul iroda, kemuritane sik durung estu ngestokno dateng para guru-guru nih. Ben. Nomor kali merga napa? Merga robitoe sing gak tepak. Nomor tiga, merga mboten nderek dateng perintahipun para guru, mboten tunduk dateng guru. Nggih, maksakno pemilihe karepe dhewe, gak dhisikno nang karepe para guru. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wattiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allah.

Manakib Istiqomah Rolasan, Masjid Al Ridwan Mintrang, Kebonagung, Demak. Hari Senin tanggal 24 Agustus, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Suwelasan di Pondok Pesantren Al Fitrah Meteseh, Tembalang, Semarang. Hari Selasa tanggal 25 Agustus, dimulai sholat maghrib berjamaah. Manakib Istiqomah di Masjid Al Madinah Mangunjiwan, Demak. Hari Rabu tanggal 26 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah, PRF Sriwilan, Demak. Hari Rabu tanggal 26 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak. Hari Kamis tanggal 27 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Perdoyo, Kebonagung, Demak. Hari Kamis tanggal 27 Agustus, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Khotmil Quran Al-Hikmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang, hari Jumat tanggal 28 Agustus, waktu mulai Ba'dal Isya. Majelis Pitulasan PPMH Ngroto Gubuk Grobogan. Acara hari Sabtu tanggal 29 Agustus, waktu sholat maghrib berjamaah. Manakib Istiqomah di Musola Sabilul Huda Wonoketingal Karanganyar, Demak. Hari Ahad tanggal 30 Agustus, di Musola Sabilul Huda Wonoketingal, Demak. Waktu Ba'dal Isya.

0: Jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Warga Dukuh Blimbing, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, menuntut kompensasi dari hasil pengelolaan sumur minyak rakyat. Tuntutan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama DPRD Kabupaten Blora. Warga bersikeras meminta kompensasi 20% dari hasil penjualan minyak mentah ke Pertamina. Mereka menilai sebelum sumur minyak dilegalkan, kompensasi 20% pernah diberikan kepada warga dengan nilai sekitar Rp600.000 per kepala keluarga. Namun, paguyuban menawarkan skema 10% dari penghasilan kotor atau 20% dari penghasilan bersih, dan tawaran ini ditolak oleh warga. Anggota DPRD Kabupaten Blora Supardi menyebutkan, DPRD Blora saat ini masih mencari dasar hukum dan mendorong transparansi pengelolaan sumur minyak rakyat agar pembagian hasil lebih jelas dan adil. Orang tua siswa korban keracunan massal di Rembang mempertanyakan surat pernyataan kesediaan menerima kembali program MBG. Kekhawatiran tersebut muncul karena penyebab pasti keracunan sebelumnya belum terungkap. Dalam surat tersebut, orang tua diminta menandatangani persetujuan menerima kembali MBG mulai 24 Agustus 2026. Salah satu orang tua menilai dokumen tersebut tidak etis dan meragukan legalitasnya karena tidak mencantumkan KOP resmi dari instansi. Ketua Satgas MBG Kabupaten Rembang Hamis Kolil Baro menegaskan formulir tersebut dikonfirmasi merupakan SOP resmi dari Badan Gizi Nasional. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prastia.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi, dunia.
1: Di hari Senin sudah menuju ke 24 Agustus 2026. Cukup ramai pagi hari ini di seputar Ungaran Center atau USA Center. Jalur-jalur sudah ramai, baik itu mobil, motor maupun pejalan kaki yang menuju ke tempat-tempat tugas masing-masing. Ingat hari ini, besok libur, hari ini masih masuk besok tanggal merah ya.
0: Dan ya, kirain masih pada di Jogja, kok udah rame aja sih.
1: Bekerjaan hari ini dengan berangkat lebih awal seperti biasanya.
0: Ah, masih pada di Jogja ini pun.
1: Ya, nggak tahu. Ya, jelas jalannya sudah rame, mungkin sebagiannya sudah pulang. Atau sebagiannya ya, sudah menuju ke tempat kerja masing-masing. Yang di RM Hadis Beno, yang di Segar Benca, yang di Prof. Darto, yang di mana-mana yang pagi hari ini mau berangkat. Silakan untuk segera antisipasi jalur-jalur Anda. Supaya pagi hari ini bisa santai sampai di tempat kerja. Ingat, permulaan yang baik 50% dari pekerjaan sudah terselesaikan.
0: Masih pada di Jogja ini pun.
1: Ya, mungkin sebagiannya masih di Jogja sampai
0: rame
1: besok.
0: Sih. Iya, sampai minggu depan kan.
1: Libur atau sampai Jumat lah minimal lah ya.
0: Asik
1: di hari
0: deh, sampai Jumat.
1: Apa namanya?
0: Apa?
1: Hari Nyenengke Nasional.
0: Langsung saja kalau begitu guys, bagaimana situasi lalu lintas di jam 6 pagi hari ini, di hari ini tanggal 24 Agustus 2026. Kita buka coba laporannya ada atau tidak nih. Ya pokoknya kalau kita ngomongnya agak panjang itu berarti ya istilahnya tidak ada notes yang signifikan ya. Lalu lintasnya masih ramai lancar. Selama tidak ada laporan insiden di ruas-ruas jalan tertentu ya berarti istilahnya masih belum ada
1: sesuatu yang perlu ya diperhatikan banget.
0: Iya, betul sekali nih. Yang pertama ada Pak Arsy Septa arah ke Jogja. Yes, langsung aja kita buka langsung aja kalau gitu jam 6 pagi. Bagaimana situasi lalu lintas dari Semarang menuju arah ke yang pertama ya, ini rute
1: Jogja,
0: pertama nih.
1: Jogja.
0: Menuju Yogyakarta, guys.
2: Selamat pagi kawan ASIKA, selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal. Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 24 Agustus tahun 2026 ya. Pagi ini ke arah kota Jogja dan sekitarnya pukul 6 lebih 6 menit. Ini baru saja melintas di depan kantornya Bapak Didik Sigit Setiawan di daerah Bawen ya. Nolalin dari Kaligawe sampai dengan Bawen. Terpantau ramai lancar, tidak ada ketersediaan kedua arah, ramai normal ya pun kayak orang kerja gitu, sekolah juga ada nih. Untuk cuaca cerah, selanjutnya nanti ke arah kota Jogja di info lagi ya pun ya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Arsy Septa Al-Fajar, Semarang Bawen ya guys. Situasinya masih ramai lancar kedua arahnya. Kemudian yang kedua ada Pak Iwan kita. Selamat pagi, hari kecepit nasional. Selamat menjalankan ya.
1: Lengang.
0: Pagi ini cenderung lengang jam 6 pagi sampai dengan jalan lingkar Ambarawa arah Pring Surat. Wah mantep, lanjutan dari infonya Pak Arsy Septa nih.
1: Mau ke
0: Semarang Bawen lancar.
1: Jauh nih. Jaraknya jauh pagi hari ini, lancar.
0: Semarang Bawen lancar, terus dilanjutkan sama Pak Iwan kita, Ambarawa, Bawen, Ambarawa, Pring Surat juga aman terkendali. Saya stay tune terus nanti sampai Puerto Rico, Masjid Mas Jamal.
1: Oke.
0: Yes, itu Gawar Rasika, koridor pertama ya, Semarang, Ungaran, Bawen, Ambarawa, bahkan sampai dengan Pring Surat, kawan dua arahnya ramai, lancar situasi arus lalu lintasnya. Ini Pak Agus Trioko juga sudah menyapa dari Jeraka. Kok Pak Agus sudah di Jalan Profesor Hamka aja sih, tak kira di Jogja.
1: Jeraka indah pagi hari ini.
0: Jeraka indah. Ya waktu kita mobil kok iso Innova kabeh ini ya.
1: Semuanya
0: Innova. Lele mobilnya Pak Agus Trioko ya Innova. Kok iso ya mobil kok Innova kabeh? Innova itu ada komunitasnya enggak?
1: Nah, mungkin ada klub Innova Club ada. Hampir semua merek mobil itu punya klub.
0: Iya wah, aku bayangin nek somene ono klub Innova sing teko kabar-kabar kasih-kasih kepala siapa cabang kepala
1: MC,
0: cabang.
1: MC untuk acara-acara mobil.
0: Ih, sumpah ini. Gemes.
1: Tapi bukan Innova temannya oh. Innova, tapi Innova ya yakin ada.
0: Kepala-kepala cabang, kepala-kepala gudang, kepala-kepala opo lah pokok main sing ono kepalane lah.
1: Ya. Semua punya kepala.
0: Lah yo sing teko apa sing teko kalau ada gathering
1: Innova. Pribadi juga ada banyak yang punya kok enggak usah
0: yo,
1: kepala.
0: Yo maksudnya ya itu image-nya aja
1: ora ono sing ngomong kabeh juga. Dan juga punya klub hampir semua merek mobil. Merek
0: apa tuh nama klubnya tuh? Klub
1: Innova Fans Club atau apa?
0: Innova Fans Club. Innova Fans Club. Apa sih Innova tuh?
1: Apa Pak Didi?
0: Ya. Oh Innova Community. Oh ini ada Innova Community Nasional, Innova Community Semawis. Itu untuk koridor Semarang, Ungaran, Salatiga, Kendal, ya. Demak. Oh siapa sih Community Innova Community Semawis guys di sini? Ini soalnya region langsungan Innova Community Semawis. Semarang, Ungaran, Salatiga, Kendal, Demak. Jadi satu mereka.
1: Nah ini kapan ada acara pertanyaannya nih.
0: Oh habis ini habis ada temu mereka asiknya temu keluarga Innova Community Semawis ketemunya di Tawang Mangu. Oh ini tapi tahun 2019 nih. Sih banget ya. Oh ada tuh namanya Innova Community. Siapa yang tergabung dalam Innova Community kawan-kawan rasika di sini ada. Oke ini yang pertama ya guys, Semarang Bawen menuju arah ke Ambarawa, Jambu, lancar kedua arahnya. Terus kita geser langsung aja ke Pantura nih. Jam 6 pagi siapa yang tanya Semarang, Demak, Kudus? Silahkan disimak, ada Pak Bowo Artanto.
3: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Mas Yuda dan Mairet Jamal. Kembali menyapa di hari Senin, awal pekan, hari ke-24 di bulan Agustus. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 10 menit sampai di daerah Karang Tengah Demak ya. Cuacanya cerah ya, mataharinya cemerlang. Untuk lalu lintas dari Semarang sampai dengan sekitar Karang Tengah ini ramai lancar ya. Di area inisial S pagi hari ini juga ring ring ring ring. Untuk arah sebaliknya dari Demak menuju Semarang juga ramai lancar. Kemarin saya juga ke Jogja, Mas. Tepatnya ke Gunung Kidul, ke pantai. Ada acara sama rombongan gereja. Tapi ya berangkat pagi, pulang malam, Mas.
0: Oh, jadi
3: hari ini ya tetap masuk kerja.
1: Bali bengi ya, Pak.
3: Turun.
1: Turun suwi ning
3: dalan. Lebih 15 menit sampai atau masuk ke Kota Demak ya, Mas. Saya lewat kota saja, tidak lewat lingkar. Untuk komunitas mobil itu terutama terasa kalau sudah mobil-mobil yang sudah tua Mas, yang sudah tidak banyak. Dulu saya mobil pertama itu Toyota Starlet, jadi saya ikut komunitas supaya kalau ada masalah, butuh spare part dan sebagainya, saya ada info-info. Turun.
0: Ah gemes, Pak Bowo Artanto berarti zaman dulu sudah Toyota ya, pilihannya ya nggak sih?
1: Bisa tanya-tanya, iya betul.
0: Toyota selalu di hati Pak Bowo Artanto dan keluarga. Dari apa? Harlet, Scarlet,
1: Starlet.
0: Starlet.
1: Toyota Starlet.
0: Dari Starlet menuju Innova bersama Toyota menemani perjalanan
1: hidup
0: Bowo
1: Anda.
0: Artanto.
1: Perjalanan hidup Anda.
0: Apa sih mobil apa sih itu?
1: Semarang,
0: itu masuknya Motoba. Udahan.
1: Ya, pokoknya Toyota tahun-tahun lama itu. Starlet.
0: Oh, masih ini.
1: Tahun-tahun berapa ya? 90-an itu masih
0: Starlet. Oh, ini aku sering lihat di filmnya Warkop DKI nih. Kalau pas ya. Di kantor-kantor, waktu pas Dono Kasino Indro mau ngelamar ke sebuah kantor, terus yang keluar ada banyak orang, kayaknya mobilnya kayak gini deh bentuknya.
1: Keluar banyak.
0: 20, 30. Itu yang adegan pertama aku eling banget, Dono Kasino Indro datang ke kantor gitu, nah terus heran dia mau nyegat taksi, terus ada mobil mandek, tapi yang keluar wakeh banget.
1: Ya kurang lebih
0: kayak gini. Iki kayaknya. Mobilnya.
1: Tahun 90-an sampai 98 tuh masih ada tuh.
0: Ih gemes.
1: Dari zaman ya 25. Ih,
0: berarti Pak Bowo Artanto 90 itu sudah punya mobil ya?
1: Iya tuh.
0: Ih ngeri banget Bowo Artanto, ih best. Tahun 90-an sudah mobil. Nah itu ya kawan Rasika, Semarang Demak lancar kedua arah kawan Rasika, nggak ada kendala dan juga nggak ada hambatan signifikan kedua arahnya. Yuk kita geser lagi ke jalur yang lain ya, karena informasinya segmen 1 harus pepak dulu informasi dari berbagai ruas jalannya. Ada Pak Mufid.
4: Selamat pagi Bang Yuda, Bang Jamal. Selamat pagi kawan Rasika. Melaporkan lalin dari Tegalar Meranggen menuju ke Rumah Sakit Karyadi melalui flyover Kaninfo Pasar Meranggen pertigaan Kedaran Pedurungan, dan ini masuk 6.10 di kawasan SMA 2 ya, menjelang SMA 2 ini juga sudah ada ketersendatan yang dari arah timur ke barat. Tadi yang dari arah barat ke timur di sebelum Pasar Meranggen itu ada 3 buah truk ya yang berhenti dan memasang tanda internasional yaitu ranting dahan. Ada yang rusak 1 kelihatannya, yang 2 menemani. Nah nanti kalau ini sudah mulai padat, tentu yang arah ke timur juga akan tersendat. Ini sementara saya tersendat di SMA 2 ya, yang ada itu lumayan ini dari sampai ke RSI, jadi tersendat. Monggo silahkan berangkat, hati-hati di jalan, salam sehat selalu.
5: Salam sehat selalu.
4: Bang Jamal, Bang Yuda, ketersendatan sebelum SMA 2 itu, sebelum SMA 2 ada truk box angle itu KLL katanya menabrak pembatas jalan itu ya, pemisah jalan di tengah. Pembatas. Posisi sudah di tepi di sebelah kiri, cuman jadi lalu lintas agak tersendat.
0: Wah, ini kita dapat informasi ada insiden guys di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang sekitar Sendangguwa. Pantes kok jam 6.00 kok sudah ada kepadatan ya laporannya Pak Mufid yang tindak dari Karangawen ke Warasika.
5: Jadi ada laka di sana.
0: Ternyata ada laka, cuma posisi truknya sudah dipinggirkan, sudah tidak di badan jalan terutama di tengah yang informasinya tadi soalnya menabrak
5: pembatas.
0: Yes, betul sekali. Matur suwun Pak Mufid, infonya Semarang Karangawen. Nah, mantap kan? Yuk kita geser lagi ke Kendal, sudah ada yang lapor di Kendal atau belum? Ini soal Ibu Anastasia perjalanannya menuju ke kawasan industri Kendal dari Semarang ya. Sementara sampai jam 6.20 ini belum ada notes atau report Bu Anastasia.
5: Jalannya masih lancar.
0: Betul ya, yes. Kalau sampai Semarang sampai dengan kawasan industri Kendal saja ya situasinya masih cukup baik kedua arahnya. Rame-ramenya masih keramaian normal ya, bukan karena insiden atau bencana alam atau kegiatan pengalihan arus lalu.

0: Ini juga belum ada keluhan yang berarti, kita akan masih lancar.
1: Nice, masih belum ada kepadatan atau hambatan yang berarti. Nah, ini baru kita diberi segmen untuk bincang-bincang, Bung. Jam 6 paginya ya, kan informasi dari berbagai jalur kan sudah di posisi yang mantap nih ya, jam 6 pagi. Lalu lintasnya juga masih ramai lancar saja. Insiden tadi kita dapatkan di sekitar Sendangguwo, Jalan Brigjen Soedjarto, Kota Semarang. Sekitar gerbang SMA Negeri 2 Kota Semarang. Tapi untuk saat ini dampak lalu lintasnya sih merambat, terutama yang arah ke kota, meski posisi truknya sudah dipinggirkan. Gitu. Udah itu aja satu Kawan Rasika informasinya yang jadi sorotan di jam 6 pagi ini. Ada truk menabrak pembatas jalan di Jalan Brigjen Soedjarto, Kota Semarang, sekitar Sendangguwo yang menuju arah ke kota. Lalu lintasnya saat ini merambat arah ke kota saja ya, atau arah Simpang 5. Kalau yang arah sebaliknya masih ramai lancar, informasinya tadi dari Pak Mufid yang melintas di sana tadi. Kamu merasa gak sih kalau nyamuk-nyamuk sekarang itu bukan nyokot lagi tapi ngerikiti?
0: Masa sih?
1: Ya pokoknya. Oh, rumahmu ber-AC kok ya? Rak dicokot tuh nyamuk. Oh.
0: Aku ber-AC tradisional aja.
1: AC tradisional tuh apa?
0: Kipas angin.
1: Iya tahu, sumpah nyamuknya kirasannya kayak ngerikiti. Biasanya kan nyamuk kan nguing-nguing-nguing-nguing. Terus nyedot. Gitu kan. Saiki itu nyamuk kayak nguing-nguing-nguing. Blek. Itu loh.
0: Lah aku malah. Aku malah orang begitu.
1: Ah, sumpah nyamuk.
0: Soalnya pakai kipas angin ini malah nyamuknya kalah karo kipas AC.
1: Maksudnya?
0: Bablas, enggak ada.
1: Oh, kipas angin tuh ini bisa mengusir nyamuk.
0: Ya, nyamuknya kalah sama anginnya. Wis-wis dan aku tidak begitu suka tidur di dalam ruangan yang apa namanya dingin ber-AC. Tidurnya di teras kasih kipas angin wis. Jadi nyamuknya bablas melayu kena kipas angin.
1: Oh.
0: Sama kena angin luar gitu agak dingin gitu.
1: Oh, sepai-sepai ngono ya, Bun. Oh,
0: sepai wis ben. Jadi ketoke kok lebih sadu gitu. Jadi ya ada nyamuk memang mengganggu di telinga di sini-sini. Dan itu antara nyamuk itu kan tidak menggigit.
1: Serius nyamuk ki sekarang ganas-ganas tahu nyamuknya, enggak nyedot lagi tapi benar-benar kayak sampai
0: mungkin
1: di
0: rumah dekat sumber-sumber nyamuk harus diberantas itu untuk kebersihan.
1: Iya kali ya.
0: Kayak dadah, tahu nggak dadah?
1: Dadah itu apa?
0: Ya tempat-tempat bersarang nyamuk, ya tumbuh-tumbuhan liar yang umbel-umbelan.
1: Oh, kalau di dalam kamarku nggak ada?
0: Nggak, di sekitarnya.
1: Oh, di sekitar? Oh, di sekitar itu pengaruh toh?
0: Iya toh, lingkungan kan sekarang ini musim kemarau mungkin ada tumpuk-tumpuan sampah atau apa yang bisa menjadi tempat untuk nyamuk berkembang biak.
1: Sumpah sih nyamuknya ngeri-ngeri banget nyamuk sekarang. Kemulan sumur, kemulan krokoti nyamuk lah ya Allah, permasalahan nyamuk. Orang susah.
0: Nyamuk kok ngerokoti. Jadi nyamuk itu menusuk. Kan kayak suntikan gitu bibirnya apa lambennya itu.
1: Kroso ya nyamuk. Kan aku coba ki nyamuk ki nempel ki. Kira-kira apa yang akan dilakukan, apakah tapi kok benar-benar kayak di ngomong ngono ki lho.
0: Ya si nyamuk e
1: ganas-ganas e pol.
0: Di anu kulitmu disepas-pas sik dicokot-cokot sik ya. Nyamuk apa kucing gitu.
1: Jadi ini kayaknya lagi musim ini ya, musim nyamuk. Makanya kemarin aku juga lewat kantornya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, juga posternya besar sekali kalau imbauan mengenai penyakit-penyakit di musim kemarau. Jadi untuk masyarakat Jawa Tengah terutama ya Kawan Rasika, untuk memasuki musim kemarau seperti ini perlu waspada betul seperti apa yang disampaikan Bung Jamal tadi ya, mengenai lokasi-lokasi yang jadi sarang nyamuk.
0: Banyak sekali nyamuk itu berkembang di yaitu antara lain tempat-tempat kayak kebon, dadah-dadah kalau bahasa Jawanya itu gerumbul-gerumbul, kemudian air yang tergenang, terus juga tempat-tempat makan burung, tempat minum burung yang di kurungan itu, kemudian juga kamar mandi yang tidak pernah dibersihkan. Jadi di bawah itu ada nyamuk atau apa, ugut-ugut itu bahasa jentik-jentik.
1: Kemarin kalau aku baca tuh salah satu imbauannya adalah diare dan tipus.
0: Nah itu karena nyamuk itu sebagai pembawa ya, dari satu ke satu yang lainnya, disuntikkan ke yang lainnya. Nah, satu-satunya adalah penyakit-penyakit yang dibawa oleh nyamuk itu. Loh,
1: berarti nyamuk itu ini toh ada musim ininya, ada musim apa, musim ramenya.
0: Iya, iya toh. Terutama di musim antara

0: kemarau mau ke penghujan, penghujan mau ke kemarau, dan juga ketika banyak air tergenang dan nyamuk-nyamuk tertentu suka dengan air yang bersih dan jernih.
1: Air bersih dan jernih di musim kemarau itu atau musim hujan juga?
0: Ya, sembarang musim yang penting dia ada air jernih. Kayak makanan burung itu kan jernih di tempat minumnya itu kadang banyak jentik-jentik di sana, nyamuk meletakkan telurnya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol sama
1: kawan-kawan. Berarti kalau nyamuknya nempel di mukaku,
0: ya kalau
1: nempel, dia bawa telur.
0: Bukan, kalau di nempel di muka kan dia menggigit atau menyundukkan itunya, jadi penyakitnya yang di darahnya nyamuk itu masuk ke darahmu. Nah, itu prinsip penularannya kan begitu, dari darah ke darah.
1: Lihatlah tanganku nih, cokotin nyamuk kabeh karena nek kemulan sumuk.
0: Nah, itu nyamuknya menyuntikkan dari membawa dari orang lain sebagai host ke kamu yang juga host di radio. Jadi dia menyuntikkan dari membawa darah yang berpenyakit ke darahmu. Nanti kamu bisa tertular seperti penyakit-penyakit.
1: Lenek kemulan ki sumuk.
0: Ya kamu jangan kemulan, pakai plastik aja.
1: Aku? Tapi kalau aku pakai plastik rusak-rusak dong, nanti aku gampang tangi.
0: Ya kupingnya yang ditutupi pakai headset.
1: Lah badanku?
0: Ya badannya pakai plastik tapi kan enggak dengar rusak-rusaknya.
1: Nih lihat nih, ini nyamuk nih, bentol-bentol ki nyamukan kabeh ki aku. Berhenti. Aku mau periksa.
0: Ya kamu periksa ke puskesmas, terus tanya, Bu, ini apa solusinya gimana nih? Makanya kalau obat nyamuk kan obat luar dulu, kamu pakai yang oles biar nyamuknya mambu itu semaput.
1: Lah aku sudah pakai lotion, masa aku ditempeli
0: atau tubuhmu dibuntel kayak mumi gitu. Nyamuk gak tedas nanti.
1: Kudu pasang AC sih kayaknya. Nah,
0: nyamuk kedinginan yuk.
1: Iya tuh, AC itu ruangan ber-AC itu gak ada nyamuk kan?
0: Iya jarang. Kalau masih kan? Kalau masih ada berarti nyamuknya juga nyamuk yang kategori
1: nyamuk yang suka AC ya?
0: Jarang lah kalau ada.
1: Ah, kalau nengawar AC berarti gak relate ya. Mesti kamarnya udah ber-AC ya.
0: Iya paling.
1: Gak relate ya, cokot nyamuk.
0: Aku api, angin brobos.
1: Lah, kalau angin brobos rumahmu tuh kan juga banyak tanaman kan? Mm-mm. Itu gak ada nyamuk juga?
0: Ya kan tanamannya kan juga gak banyak ya pokoknya sih. Gimana caranya kalau kita rotok gerumbul ketoi.
1: Aku mau periksa ah.
0: Semproti.
1: Ih, lihat nih tanganku nih nyamukan kabeh iki, bentol-bentol nyamuk iki.
0: Nah, itu berarti nyamuk sudah menggigit di tanganmu itu, siapa tahu ketika menusuk
1: dan itu
0: membawa bibit penyakit dari orang lain ke tanganmu, kamu harus periksa darah.
1: Loh, emang AGB nyamuk itu kalau enggak? Emang nyamuk itu enggak ada kenyangnya?
0: Apa?
1: Nyamuk kenyang.
0: Ya adalah. Ketika kamu pernah lihat nyamuk yang enggak bisa terbang itu,
1: ya,
0: nyamuknya mendondol itu berarti kenyang, dia kewargen itu. Nyamuknya perutnya mendondol dengan darah ketika
1: Itu
0: dia
1: kalau
0: bisa terbang. Tamplak itu kan mesti banyak, itu kekenyangan itu nyamuk bededek. Nyamuk kewargen. Dia kenyang gitu, dia enggak kuat terbang itu biasanya.
1: Contoh kalau nyamuknya habis nyedot aku terus tiba-tiba dia nyedot kamu gitu, bisa kewargen, kan?
0: Kewargen biasanya. Ya tapi makanya kita obat nyamuk ya lotion, ya semprot yang untuk ruangan.
1: Gak mau, kalau semprot itu bikin sesek.
0: Ya ketika disemprot kamu di luar dulu, nanti begitu efeknya udah terjadi setengah jam berikutnya baru masuk kamar. Biasanya kan gitu perintahnya. Semprotkan di ruangan Anda, tinggalkan beberapa saat. Nah,
1: aku punya sih di kamar semprotan serangga tapi. Itu ya, bisa buat nyamuk juga gak?
0: Ya nyamuk kan termasuk serangga, saya kira bisa.
1: Nah kemarin aku lewat kamar Rasika di kantornya Dinas Kesehatan Kota Semarang. Itu sudah ada tulisannya kamar Rasika ya, waspada musim kemarau, 7 imbauan sehat dari Dinas Kesehatan Kota Semarang. Yang pertama, jangan tunggu haus untuk minum. Terus juga air bersih jangan sampai terbuang. Panas jangan dilawan dengan memaksakan aktivitas. Lalu juga DBD tetap mengintai saat kemarau. Lalu jangan bakar sampah sembarangan dan waspada penyakit dehidrasi, diare, dan tipes. Nah, tifus ya tulisannya.
0: Tifus lo. Hati-hati karena itu mengintai banyak orang di antara kita. Kalau haus apa-apa jangan nunggu haus. Kalau haus segera minum. Biar tidak dehidrasi.
1: Kalau lapar
0: madang.
1: Tapi karena lapar itu kayaknya enggak ini ya, makan itu kayaknya enggak begitu ini. Jadi imbauan banget enggak sih makan itu? Maksudnya kalau ngeleh kan juga awar apa-apa toh?
0: Iya, kalau
1: ngeleh pun kalau diminumi kan juga warek.
0: Iya, kadang-kadang gitu ngemil atau apa.
1: Enggak
0: gitu.
1: Ya.
0: Wong ya otomatis nek ngeleh mesti rasane mangan iki wis otomatis ya. Enggak usah ada peringatan itu.
1: Ya masa sih kalau aku kalau lapar kok nahan ya?
0: Ya kamu kan enggak ada apa-apa yang mau. Sama kita-kita ini kalau
1: nek makasih loh.
0: Nek jagongan gitu kita ngeleh ya. Oh mikire opo sing iso dimangan ora arep mangan opo ning opo ya sing iso dimangan. Karo tolah-tolah.
1: Ada Pak Torik nih, selamat pagi. Ini Pak Torik menyapa selamat pagi. Ini perjalanan saya dari Ungaran ke Kendal.
0: Halo. Wah, Pak Torik.
1: Udah ada Pak Torik nih ke Kendal nih. Dari Ungaran menuju Kendal, ini sudah balik lagi dari Kendal balik ke Ungaran.
0: Oh, gimana perjalanan Pak?
1: Sementara caranya cuma truk trouble saja di sekitar Taman Unyil.
0: Oh, Ungaran ya.
1: Yang lajur kiri arah menuju Semarang.
0: Terima kasih
1: Pak. Wah guys, berarti tadi ada siapa? Bu Anastasia, kemudian juga Pak Andri. Dari Pak Andri Kurniawan juga terjawab ya. Ini ada Pak Torik nih.
0: Taman Unyil aja ada truk trouble.
1: Pak Torik Ungaran Kendal PP guys, sudahan. Kawan-kawan Rasi ke baru tindak toh. Lah ini Pak Torik sudah PP. Ungaran Semarang Kendal. Dua arah.
0: Dan sudah balik lagi.
1: Betul. Matur suwun Pak Torik. Infonya.
0: Torik.
1: Selain Pak Torik, kita buka informasi Kendal ada Pak Tio Pras. Ini Pak Tio Pras dari kawasan industri Kendal sampai dengan traffic light Tol Kaliwungu.
0: Masih lancar.
1: Wah, mantap. Belum ada jam 7 tapi berbagai rute sudah komplit informasi jalannya. At least sampai jam 6.30 ini lancar ya. Semarang Demak, Semarang Gubok, Semarang Bawen Ambarawa, Semarang Kendal.
0: Iya. Yang sedikit terkenal tadi hanya ada di Jalan Sudiarto ya.
1: Oh iya.
0: Menabrak pembatas tapi sudah dievakuasi.
1: Yes, betul sekali. Matur suwun kawan-kawan semua, Bapak Ibu terjawab ya. Informasinya sementara belum ada insiden skala besar atau bencana alam yang berdampak ke jalan. Lalu juga lokasi jalan yang sampai jadi perhatian signifikan juga masih belum ada. Tadi ada informasi truk yang nabrak pembatas di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang itu sudah dipinggirke dan saat ini merambat koyo isu aja gitu.
0: Ya lancar, merambat lancar.
1: Merambat kayak pagi hari gitu Ngawar Rasika. Dari sebelum ada Majapahit Ngawar Rasika ya. Sebelum ada Majapahit itu sudah rapet sekali, nanti simpulnya itu ada di sekitar SMA Negeri 2.
0: Sendangbo ya.
1: Betul sekali, di sekitar SMA Negeri 2 Kota Semarang. Siapa yang sedang antre di sana? Aku yakin sudah banyak sih yang sedang antre di Jalan Brigjen Sudiarto Kota
0: menuju Semarang, arah kota.
1: Menuju arah kota, betul sekali. Pak Thomas.
2: Mas Yuda dan Bung Jamal. Ini melaporkan ya di Pedurungan sebelum swalayan ada yang dari Meranggen ke arah ke Simpang 5. Itu ada truk box engkel itu kayaknya tadi subuh atau tadi malam itu laka, Mas. Jadi masih terparkir di pinggir jalan. Di bahu jalan ya. Ini menyebabkan ketersandatan. Kemungkinan nanti kalau itu belum teratasi ya tersendat panjang itu. Ini ya kacanya pecah, terus depannya itu kayak nabrak pohon atau gimana ya, apa tabrak belakang. Tapi cuman mobil truk itu sendiri, nggak ada yang lain nih. Gitu aja Mas, terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih.
1: Nah itu ya detail ya, informasinya.
0: Batas tadi.
1: Betul sekali, detail mengenai update di insiden Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang. Posisinya yang arah ke Simpang 5 ya kawan. Untuk yang menuju arah ke Pedurungan atau arah Meranggennya masih baik. Betul. Bu Nini Herawati, pagi ini saya menyapa dari Pemalang loh, ini Bung Yud, Bung Jamal.
0: Oke.
1: Saya malas balik Semarang soalnya tanggung. Besok kan tanggal merah.
0: Masih di kampung halaman.
1: Ini foto lontong dekem Masjid Majamal, pernah enggak? Bukan nasi grombiang loh ini.
0: Lontong dekem.
1: Betul, mau di spill apa all about Pemalang tak spillkan. Ini apa namanya tadi?
0: Lontong dekem.
1: Wih, kayaknya sedap ya.
0: Lawe apa tuh? Jangan apa itu?
1: Iya, kok ini sedep banget ki lontong degem apa, Bu? Ini ya lauknya, Bu.
0: Sate.
1: Sate. Terus iki kondimennya apa, Bu?
0: Kayaknya mie ya. Yeah. Mie atau jangan.
1: Bukan deh, ini kok ini kerupuk sing blungker-blungker itu loh.
0: Wah, enggak tahu. Iya enggak sih? Apa nih? Bisa dijelaskan nih dengan bahasa.
1: Ush, asik, lontong degem Pemalang nih laporannya Bu Nini Herowati nih.
0: Gambar toh.
1: Nyam nyam nyam. Pak Sono, selamat pagi. Rasika Masjid Majamal, jam 5.30 perjalanan dari Madukoro menuju Pati. Arteri Yusudarso Kubro sampai dengan jam 6.20, lancar. Saat dilaporkan, sudah sampai jembatan Wonokerto, Demak. Lalu lintasnya lancar, tidak ada kendala dan hambatan berarti. Menyusuri calon, masih calon ya. Calon tol Semarang Demak seksi 1 nih, ini sore. Wis agak rapi ya, lihat deh.
0: Sudah oke kayaknya kanan kirinya ya.
1: Wis ora ding-ding doting sing melengkrah kae lho.
0: Tembak-tembak juga sudah bersih.
1: Nih, soalnya sudah ada kayak partisinya gitu antara kolong tol sama badan jalannya ya, Bung nih.
0: Sudah ada pembatas.
1: Sudah roto, heeh, sudah ada pembatasnya.
0: Dipasang ini pembatas.
1: Asik,
0: tinggal cakep. Ngecat ya, nanti ditulisi selamat jalan. Sawa itah-itah.
1: Nih Pak Sono, tindakan dari pelabuhan ya guys, yang bertanya kali gawe Kubro, situasinya masih terpantau baik kawan, arus lalu lintasnya ini bahkan sudah sampai Wonokerto Demak. Pak Edi Sasmito juga sudah tindak nih dari Demak
0: ke AKIB.
1: Dari Demak menuju
0: KQ.
1: Ini situasinya nih.
0: Jembatan Sri Mulyani? Bukan.
1: Enggak lewat toh nih Pak Edi, Bang Pak Edi Demak Kota.
0: Jembatan apa
1: nih? Ini Wonokerto toh, seperti Wonokerto. Laporannya Pak Sono barusan, yang dari Semarang sudah sampai Wonokerto. Nah ini kalau Pak Edi Sasmito dari Demak, dari jembatan Wonokerto sampai dengan Batu lancar ya.
0: Masih pemotor merajai.
1: Iya betul sekali. Ya keramaiannya keramaian Glory Jatenglan
0: nomakilah
1: ya. Ini dia situasinya. Nah ini Jatenglan nih ki. Iya, wis bener Jatenglan. Yes, keramaian pagi di Pantura SMG DMK ya, area pabrikan seperti Jatenglen dan juga Glory. Jadi lalu lintasnya ya padat di sekitar itu aja untuk bencana alam atau lokasi laka skala besar yang sampai ya, harus ya. Dihindari. Belum ada nihil. Thank you so much Pak Sono sama Pak Edi Sasmito. Kemudian ada Pak Satrio nih, selamat pagi. Kamu mau tau gak situasi di Jalan Dewi Sartika nih, jalurnya Pak Satrio.
0: Jalur yang aduh sempit dan padat banget.
1: 6.30 pertigaan kretek, pertigaan apa perempatan?
0: Pertigaan dan perempatan.
1: Pertigaan dan perempatan kretek besi Jalan Dewi Sartika Kota Semarang. Ini dia nih. Kendaraan-kendaraannya ramai sekali.
0: Naik maupun turun ya.
1: Iya ya.
0: Dua arah banget. Terjadi ramai.
1: Berarti di sepanjang perengan tanjakan terangkil-terangkil kan itu juga sudah banyak ini ya, banyak perumahan ya.
0: Banyak sekali
1: iya ya kan?
0: Tanjakan ya.
1: Oke. Maksudnya kalau jalan RM Hari Subendo kan dalannya kan agak datar ya, toh. Datar.
0: Ini naik turun dan menikung.
1: Betul sekali. Menurutmu kamu lebih milih padat di Jalan RM Hari Subendo Mijen apa padat di sepanjang Jalan Dewi Sartika?
0: Hari Subendo lah.
1: Podo.
0: Lebih datar.
1: Datar enak ya.
0: Dan di sana itu lebih mudah untuk berhenti sembarang tempat. Kalau di sini agak mengerikan ya berhenti dadanya menusuk ke bawah. Dan tanahnya itu tanah yang labil. Banyak pecah-pecah itu mulai pinggir jalan. Perumahan-perumahan juga ada yang mengalami kayak apa bentet-bentet gitu rumahnya.
1: Oke. Pak Heri Kristanto, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Heri.
1: Masjid Mas Jamal, saya on the way kantor dulu. Nanti balik Solo lagi sih, okay. Hari kecepit nasional. Tol Solo Semarang lancar.
0: Lancar, syukurlah.
1: Ih kamu kemarin harusnya kalau selamat nonton Club Project kamu suka banget sih pasti. Soalnya di kursinya Pak Heri Kristanto.
0: Waduh. Snacknya bisa diambil.
1: Kalau aku diajak ke sebelah panggung lah gue, kalau lu diajak di kursinya Pak Heri pasti.
0: Jadi, tamu terhormat ya.
1: Club Project rame banget lu kemarin Sabtu. Pak Didik Sigit Setiawan.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Tasika. Pagi ini saya perjalanan dari Mangkang ke Pamularse dan kembali lagi dari Pamularse ke Mangkang. Overall lalu lintas terpantau lancar saja di pagi hari ini dan cuaca cerah. apakah masih banyak yang cuti bersama ya, karena biasanya di KIW itu juga lancar ya. Itu Mas Jamal, ngomong-ngomong tentang nyamuk lah, itu kan nyamuk menghisap darah kita, terus dia ketemu dengan betinanya ngendok, terus punya anak. Punya telur mecah dari anak. Nah itu anaknya itu apakah termasuk
0: darah daging kita ya?
3: Darah daging kita ya, Mas Jamal.
0: Betul lah.
1: Ih, darah penyiar kuwi berarti nyamuk eh.
0: Jadi nyamuk penyiar kuwi duwe darah daging nyamuk. Isih patutan karo nyamuk.
1: Nyamuk tuh kawinnya gimana sih?
0: Ya nyamuk ya terjadinya proses pernikahan.
1: Kawinnya
0: nyamuk ya kayak ala nyamuk gitu tuh.
1: Terbang biasa. Sambil terbang.
0: Ya biasanya begitu.
1: Ah. Aku
0: belum pernah nyoting sih.
1: Maksudnya katanya kan tadi dia bertelur kan, nyamuk betinanya bertelur kan, berarti dia sudah di
0: ada pembuahan,
1: sudah proses, ada pembuahan kan,
0: proses pembuahan.
1: Dan nyamuk itu ketika terjadi proses pembuahan itu di mana?
0: Nah, kalau di mananya ya
1: sambil terbang apa sembari waktu kita nyokot terus berduaan itu tiki-tiki
0: sambil terbang tuh ya, tapi kan kecil-kecil gitu kan kita melihatnya. Coba nanti cari di Google, barangkali ada yang pernah menyoting.

it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Pemerintah semakin mengandalkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN untuk menentukan sasaran berbagai program. Namun posisi desil yang tercantum dalam data tersebut tidak bisa diartikan secara sederhana sebagai ukuran kaya atau miskinnya sebuah keluarga. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar menegaskan, desil merupakan hasil pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan keluarga dengan mempertimbangkan berbagai kondisi sosial dan ekonomi. Disampaikan dalam keterangan tertulis Badan Pusat Statistik Minggu 23 Agustus 2026 kemarin, dalam sistem DTSEN, keluarga dikelompokkan ke dalam 10 lapisan berdasarkan posisi relatif kesejahteraannya. Setiap kelompok atau desil mencakup 10% keluarga. Desil 1 menggambarkan miskin ekstrim, kemudian paling rendah ya. Lalu desil 10 berada pada kelompok relatif paling tinggi. Nah, posisi tersebut bukan berarti ukuran absolut kemiskinan atau kekayaan seseorang. Desil juga tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya pendapatan atau jumlah kekayaan yang dimiliki oleh seorang keluarga atau individu. Badan Pusat Statistik menggunakan sejumlah variabel untuk memperkirakan kondisi kesejahteraan masyarakat seperti kondisi tempat tinggal, sumber air minum, penggunaan bahan bakar dan energi, kepemilikan aset, daya serta konsumsi listrik, komposisi keluarga, tingkat pendidikan, pekerjaan, hingga kondisi kesehatan. Dengan pendekatan tersebut, kepemilikan satu aset atau perubahan kondisi ekonomi tidak otomatis mengubah posisi kesejahteraan sebuah keluarga. Misal, kepemilikan kendaraan tidak serta-merta membuat keluarga tertentu masuk desil-desil kelas atas. Pemeringkatan dalam DTSEN, BPS mengatakan menggunakan metode Statistic Proxy Means Test or PMT. Metode ini mengestimasi tingkat kesejahteraan berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi yang dapat diamati dan kemudian dipertimbangkan secara bersamaan. Ini karena dua minggu ini desil-desil ini lagi rame geger istilahnya ya.
1: Desil-desil ya.
0: Betul sekali ya.
1: Tingkat kekayaan.
0: Orang mengatakan kalau dirinya merasa kaya, kemudian juga dirinya merasa biasa saja tapi ada di golongan kaya, wis pokok men rame lah gitu ya mengenai peringkatan ekonomi ya, terkait data yang ada di DTSEN. Soalnya bisa cek kita ya, golongan bener, berapa. Bener-bener
1: desil kaya itu jelas.
0: Apa?
1: Desil Ratnasari.
0: Desi.
1: Ya, jelas kaya kalau itu. Kalau yang orang-orang tertentu mungkin beda ya antara perhitungan dengan kondisi kenyataan.
0: Tapi ini aku wong duwe mobil iki sugih.
1: Pandangan-pandangan.
0: Aku pribadi ya, aku pribadi. Wong duwe mobil sugih titik. Ora susah.
1: Ternyata dia punya mobil untuk kerja.
0: Mbah piye carane pokoke wong duwe mobil ya sugih.
1: Untuk cari
0: di kepalaku lo ya.
1: Untuk golek duit.
0: Piye carane pokoke duwe mobil sugih. Di kepalaku ket biyen nih dari sampai dari dulu sampai dengan sekarang ya betul.
1: Biyen aku cilik malah wong duwe motor iki ya sugih.
0: Oh iya, tapi kan sekarang kamu bisa merubah itu kan.
1: Nang desa iki wong duwe motor sugih, motore tak oyak anu asepe diambu.
0: Masa?
1: Enak mambune enak mambu bensin zaman biyen. Wong sugih lunga-lunga numpak motor. Nang desa ya paling sepeda biyen biasa duwe motor iki sugih. Pemenah duwe mobil.
0: Wis moblong-moblong.
1: Lunga-lunga orang-orang ini ternyata dia mobilnya itu kredit. Nah,
0: iya pokoknya suki mobil kredit, kreditannya ya ratusan juta pun
1: kredit, terus dia nyarinya penghasilan sehari-hari dengan itu tidak imbas. Tapi ya sebenarnya urusan
0: tapi kan sebenarnya mobil
1: urusan
2: mana kota Rasika.
0: Sementara itu Kawan Rasika, untuk Anda yang ketinggalan rangkaian acara peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah seperti Festival Jamu dan Kuliner kemarin ya, tenang. Pak Wakil Gubernur Pak Taj Yasin Maimun ketika penutupan agenda Festival Jamu dan Kuliner kemarin hari Sabtu di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah, mau diadakan setiap tahun. Apalagi kemarin ya Kawan Rasika, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun mengatakan gelaran agenda Festival Jamu dan Kuliner itu berhasil mengumpulkan 15.000 lebih pengunjung untuk menikmati berbagai kuliner dan juga UMKM dari 35 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah. Selain itu, dalam agenda puncak konser peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah di Kompleks PRPP kemarin, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan bahwa rangkaian acara hari jadi Jawa Tengah ini adalah semangat pentingnya mempererat tali kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Keberhasilan dan pencapaian Provinsi Jawa Tengah satu tahun kebelakang sampai dengan tahun ke-81 ini merupakan hasil kerjasama dari berbagai pihak, baik itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri, lalu juga bupati, wali kota, dan seluruh komponen masyarakat yang bahu-membahu menjadi satu. Gambaran Kumbrengkut Nyawiji menggambarkan semangat persatuan bergerak bersama dalam membangun daerah, dalam hal ini Jawa Tengah. Menandai hari jadi ke-81 kemarin, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah semester 1 tahun 2026 mencapai 5,8%. Angka kemiskinan turun dari 9,48% menjadi 9,21%. Artinya, 3,3 juta masyarakat Jawa Tengah sudah terentaskan dari kemiskinan di hari jadi ke-81 Jawa Tengah kemarin. Maka dari itu, atas pencapaian tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan juga seluruh jajarannya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama terus membangun daerahnya versi masing-masing. Apapun itu, silakan bangun Jawa Tengah bekerja sama dengan berbagai pihak di daerah dan harus sesuai aturan, itu yang paling penting. Kemarin juga pemerintah Provinsi Jawa Tengah turut menggelar doa bersama dalam rangkaian acara puncak konser Harmony of Java sebagai penutup rangkaian acara Hari Jadi Jawa Tengah ke-81, mengirimkan doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan juga Pulau Sumatera yang saat ini sedang terkena musibah gempa dan juga kebakaran hutan dan lahan sebagai bentuk empati dan kepedulian sesama bangsa Indonesia. Wes ya, wes rano perayaan-perayaan nih ya. 17 Agustus sudah selesai.
1: Sekali,
0: Jawa Tengah depan juga sudah beres. Sampai jumpa di perayaan tahun depan Bapak Ibu semuanya.
1: Sampai ketemu lagi karena tiap tahun.
0: Ini ada tips dari Pak Kunto. Pak Kunto tuh bilang gini, ada tips mas, lotion anti nyamuk dicampur air terus disemprot, itu sebagai apa, obat anti nyamuk.
1: Oh, disemprot.
0: Hex obat anti nyamuk. Katanya ada lotion dicampur air terus disemprot deh. Aman kok untuk kesehatan, nyamuk pergi mati. Dosisnya 3 plastik lotion anti nyamuk sama 300 ml air. Jadi enggak perlu beli penyemprot nyamuk.
1: Cita, apalagi 3.
0: 3 plastik kecil, 3 saset lotion nyamuk, lotion anti nyamuk.
1: 300 ml.
0: Sama 300 ml air.
1: Kurang lebih 3 gelas air ya.
0: Katanya Pak Kunto.
1: Okay.
0: 300 ml ya satu tos. Satu gelas teh itu yang segini.
1: Satu gelas itu 100 atau 300?
0: 300 ya.
1: Itu satu gelas.
0: Mm-hmm.
1: Tapi dimasukkan ke dalam satu wadah terus disemprotkan itu Pak ya.
0: Iya. Katanya itu aman kok untuk kesehatan, katanya Pak Kunto lo ya.
1: Iya.
0: Nih Bu Dokter Mila langsung komen ki, Mas Jamal ya aja diambu toh ya, asal kenal potnya.
1: Zaman kecil tak oyak-oyak nih orang bawa motor. Itu rasanya ambune bensin enak banget toh. Melayu-melayu neng cedak sawah ono, mau motor lewat langsung. Tuh ya neng buri ini ambune enak. Zaman kecil loh, sekarang yoga.
0: Sekarang ya foto. Pak Agus Purwadi.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi kawan-kawan Rasika, Mas Jamal, Mas Yuda. Melintas dari Tembalang ke Pringapus, terpantau jalannya masih lancar. Ini balik lagi ke arah Semarang, terpantau jalannya sudah mulai ramai ya mas, sudah mulai ramai nih. Oh ya mas, ini tanggal 27 Agustus, teman-teman banyak yang akan menggeruduk gedung DPR.
0: 27,
3: dan lucunya teman kita bocok dana sumbangan untuk membantu mereka diblokir oleh Bank Mandiri mas. Lucu ini sekarang pemerintah sekarang ini mas.
0: Oke, matur suwun informasi agenda awal ya, tanggal 27 itu hari
1: Kamis.
0: Hari Kamis
1: ya.
0: hari Kamis 27 Agustus 2026. Coba nanti aku tak WA Mas Harno deh, apakah akan ada aksi tersebut. Informasinya aku akan menuju ke kantor gubernur Provinsi Jawa Tengah, menuju ke kota Semarang, rombongan Aliansi Masyarakat Padi Bersatu. Pak Musa Ridho.
3: Mas Jamal, Mas Yuda.
1: Pagi Pak.
3: Melaporkan perjalanan saya ke barat, ke arah KITB dari Ngalian. Pukul 6.10 perjalanan saya diawali dari rumah, sangat bagus, dari Gondorio, Anyar 2, kemudian Pasar Mangkang, juga cukup santai, kemudian ke arah masuk tol Kaliwungu, juga santai, dan ini sangat lenggang. Overall untuk cuaca dan perjalanan sangat bagus untuk hari ini. Itu terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Selamat pagi, sehat semuanya.
0: Amin. Matur suwun Pak Musa Ridho dari Semarang menuju Kendal. Lancar sampai dengan jam 7 pagi ini nih. Bu Nini Herowati yang sedang di Pemalang nih, Bung Yud, Bung Jamal.
1: Lontong
0: itu kerupuk. Lontong dekem itu isinya lontong, mie. Kerupuk mie dan usus kriuk, tuh kan bener kan? Kerupuk yang melungker-melungker. Terus kuahnya? Kuahnya kayak grombyang, ada sate jeroan serundeng dan ayam manis rasanya, katanya Bu Nini.
1: Ya, siap siang dulu
0: Bu ya. Ya. Ini kemarin Bu Nini pamer tok ceritanya Bu Nini.
1: Tapi paket bisa kok Bu.
0: Apa?
1: Dipaketnya juga bisa.
0: Dipaketnya lah kuahnya?
1: Ya bisa, plastik itu. Plastik yang kandel. Maksa banget.
0: Pak Ragil Priyo Jatmiko
4: menggelar doa bersama. Mas Syed Bajama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun
0: informasinya. Ini kita dapat informasi kawan, di jam 6.50 ada insiden di Lemah Abang nih laporannya. Tapi sama apa saya belum tahu. Soalnya saya dari Babadan arah Bawen, yang tersendat tuh yang arah turun soalnya.
1: Arah ke Ungarannya.
0: Oke, ya lagi ada diskusi-diskusi nih koyone ya. Mobil kah? Bu atau Siti Nur Hazarum?
1: Kombinasi.
0: Oh, sudah ada petugas sok. Oh, motor koyone. Motor sama motor senggolan nggih. Di turunan Lemah Abang.
1: Karena di situ pas rame-ramenya itu.
0: Ya.